0: ngee kasi nekile Michael le Michael chito nekuren Michael Michael Michael chito nekuren Michael Michael Michael Michael Michael Michael
1: Michael
0: Namsi mo itang korok. Eh, ogini, ate seta. Kau leh kuanda ni buru pakul leh, buleh kuanda namsi mo itu leh kau leh buru kulle pak. Leh ni pakel tu. Ha ha ha.

Ya tunggu lewat lagi korang cerita dia tu. Pukul saya nombor tu. Pukul saya nombor tu cerita dia pesa. Woi cuba pada yuk nandeh gini. Woi, gua dah cerita ni atau bukan nama tu pio pio. Ye? Nam staff over tuanash. Staff over tuanash. Hey, I'm a grosso equivocio. Hey. Star 4421, bukusin number 2, daddy. Bukusin number 2, star 4421, hash. Star 4421, hash. Star 4421, hash. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: Cita benda gait. Jobri.
1: Yes. Mana lagi Tuzi?
0: Amen.
1: Ini cita gaya biasa.
0: Kungwe.
1: Ini cita gaya amma cah lemu gugur ini nabo tuji gaya
0: Amen.
1: Kering punya koi me niger kalla ba.
0: Kungwe.
1: Kungwe gaya biasa. Mami Jesus ana ne buat a cita kabelana tu kenyo kabelana gitu buat apraf liau longgi sabot a dikyo. Ikan gago biko sunggukan.
0: Kisungukan
1: ama ta ni jamwa zuri amune jage ni te ni ogi gase ama cha mwa ga ndoikyo
0: yes
1: ama cha mwa ito to ga sa keri lege sa bo to ni xionga ama cha mwa ji ga bana barcho ponge picho na jangi go sa bo to ot ka ku ga to ngo it ka gu ni mo li ge in xionga o xionga go giza na zen la ge ni gi ngo ga go it ka ku ko le no ste ji ge ama cha za bi keri jin bo nyamba songo Ulengo tare tu sianga. Isaac, biju tukul kandoi kama sama kamu naik tega niu kia gunggu ni jaju. Ama ni Zuzi.
0: Yes.
1: Ni temu ke jara ante na tinye ni nabi ma jowo pasu benan reto sana pasu vitali. Ama leh sianga kunyo yuanga at kado sa. Ayo tayim nyata nunggu ni Zuzi.
0: Kungui.
1: Ama je ama ya terzi mo ini. Ayo kivaran reto sianga. Aku asam nak jangan aku nyuwi wangga. Ni tengah biasa ke ni keboi ni orang cegukan lagi macam cinta benda ni. Tama asam mangnya tapak kapasa. Kita ni raya engkau kuat juga. Tama asam guna kau doy. Tumbul. Kita jengke kau dari arah ugi tarik pilih tarik tali. Oh pasal itu ada tuh sen. Kita ni aja jadi jengke aja kita ni. Gogo ni aja ilaku.
0: Kungui.
1: Ama mana ada kungui. Susah nang kungui cakap itu tumbul. Me angkat je alian ala leni bi tumbul long gigi jengke kau.
0: Ewano Jobri 0742 12 54 74 0742 12 54 74 imwache psionga ilenche ikmurono psionga suge wiki ngongo ige soe kile chopo ngongo amun kago buatine mbe tutabrani gito gungtutoye gita gitutoye age sabute nageche gunyoninion Nyogorie.
1: Muna susi.
0: Aba ba nyogorie.
1: Kongoi kongoi I dinyang nye mugul ndanem nyo ndaba tene na go do won no na ga ita ne ne. To ga ro nye ne umi baro do ri yo. Tu ye tu ye na ye na ga go. Ye ko ro ko ji to no susi.
0: Imani ka.
1: Ale ro le gere ko mo ko tinye chi cha go no ni susi.
0: Yes. Amen.
2: Kau baik apa besar? Ayah ibu bayi bayi melihatkan, nasib bagi mereka ni cuma bagus. Muka agaknya rupai tu ni. Ayat itu tinggi tu, eh, nampu tiri orang mahu tanya kecik itu susi. Orang anak kita tiri boy, itu boy, kau lagi cuma ini ma. Atas kini apa arah melihatkan, nasib bagi apa logo juga, apa logo tu? Yang agaknya makin jamnya cair ni. Mara orang ini tu beri ramai orang kamu, orang takkan elok juga tau. Kini yang agaknya tegar nampai tak gumi, orang ni jangan munawar naik itu. Kami itu negara muka orang apa bodoh itu. Apa logo tu? Susi. Mengerti agit lebih tu, kalau cepat agaknya simpan ni, aku pinjam lihat tu, kalau kau lihat apa muka agit, mengerti tu kalau susu, apa muka agit lebih tu namanya, aku cakap untuk orang agaknya simpan muka.
0: Kengke missing, kengke missing, Wesley, John Genua,
3: susu, ya mana?
0: Abai bai,

0: Jamke Bruce Bor, Wamuna.
1: Samke
0: Kamaji will leave in Dangi, take a gas, Kaliana, and the Tauga, and the Lengo Balu, Jimman, give a Balu, Janga, Luki, Tosin, or Tarine. Uzi, and got Taris or Runaway Lion, the near Tabagos on the Kumayas people. The big Bruce, come in up by Nogat Evanani, my chapter, and in any Otaga meet and also see number 0792.
2: 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032 7032
1: tinye kora imanit lagok kerib ako tinye imanit lagok kisomesa yeker any nyoiker busiek boyot kichoran kiplekwet singiro busiek tekwan kimyet kiten en lagok aeng ak chepyoset ak inye imanit uot teyoe ne isope oi murenik abarane kichekini lagok tugul ani brusa kwel kor korian romis kiesen ochenge rabisiek chebano abarane chebo lagok kwam lagok akoboiboitu lagok tililitu lagok wakase kichanaatab brus koet kabisa akonye kityo tisembany oke okwana kweldol bor nyokeba en oityo
2: kesim kabisa
1: akany ngalecho kibore le alia ngalechu ko werono amun kamwa kole bore kwondo komami ot chito ake netakeimprumenen kele kriminol wero ako karon kabar kele okikamwa ngotebi kwondo kabisa konywan wey matakowek kaikai kerib sobet kosir karon keririo kongoi mising
2: kongoi mising barbari chaman
3: kakoisikisu takesorundono weldon por somanun taarifa wey directpes mamwa
2: Ongoi mising barbari ongoi mising chi atul ne kokusikie kimache ketach Weldon Bor kosomane lokab emet oye katesa kora biik che kakikerta sang konyi biik 168 ikere le mache biik kabisa pesa en kasarta age tugul lakini kokakisom kele rabishek chubo school fees itil tiketit ko rabishek chubo chi netom kakonyoru ki en soko bongezi ami chan kanyorchike bonus lakini kakimwaun kelenchin takomi tiketishek sisitu yon kisomane lokab emet itinye nafas ne kararan til kityo tiketishek oeng chi age tugul ako tiketishek che itile kwaeng kokonin 75,000 kokebire star 274 chitun soko tildigetit sibiti chutu isiki yekitseta en koronetab rani star 274 chitun soko tildigetit sinyoru nafas kiweksei watalugabi meta kweldon boru

0: kitebenge kora kutus iman ngalechu mwa opposition kole mami kine kayai serikali kita gane gigere kot missing well don warren betu tabrani go kondit ne kokigochi president nebo emet ab Kenya en Africa ko president inege nebo Kenya ne kokigochi kwa tuyet nebo G7 tuyet ab G7 ko tuyet neo kabisa en ngwony agenge en emotinwek chemite katuyet ab Kenya nebo G7 ko emotinwek chetinye mokornotet ako emotinwek chendoe ako emotinwek chetinye kimnotet ne agenge ko emet noto nebo America lakini koigere president ko koibur ak kondoichotok po ngwony kuune agenge en bichotok ako kamwa kimwamotinik chechang ak bik chekutos kole kakoker chumbechu kole emet nebo Kenya ko emet agenge ne en kenyishek che rais ngomando president William Samoei Ruto kukwa taa nguni gengalale na imeta ap Kenya komite namba 9 kiuchumi nebo Africa indoe South Africa agebwa emu atunwe kichu abu wate South Africa agebwa Egypt namba 1 South Africa en ngalega mokor notet agebwa Egypt agosipke emu atunwe chon mi Ethiopia mi Tunisia mi Algeria mi Morocco mi Nigeria agebwa Kenya komi namba 9 lani kakimwa gele ngut kutok chike president kuwa ilewendi to en nguni agonyo tamnyi nebo en kemwa gele imuch ngomondo kukako walak emet noter bo Kenya ngemwa ngalekab oret nekakitech nebo Mausamit Rironi kemwa ngalekab oratinwek chekaketech kemwa ngalekab kiwanjoshek chetesetai keteche kemwa akot ngalekab SGR neng'eten olimbo Naivasha akotokyike kwo akoi olimbo Uganda ko kakimwa kora kole tukuchono ko tukuk cheibu kilen game change kekere kora kakimwa kele en sub-Saharan negit kiwon kakimwa kele araetab angwan kenyini kibendi ana araetab somo kenyini kibendi kokawonge tekset nebo Bomas of Kenya indoe negit iku netai en Africa getech conference center neu nebo Bomas akile sub-Saharan kondoe miten na emotunwek chekitech en Africa lakini kakimwa kele mi tai mi negit indoe en Africa tegetab Bomas kokakitech koikotab tuyoshek nemi barak kot missing en Africa tukuchon tugul kakoyai president ngalekab teksetab korik koikere no ingoikakur kwo abesi kikikurene mwani kukawa
1: Azerbaijan
0: ko kikikur kokirekonaisen emetab Kenya kele kotokyike konyor biik korik chemiten olietab ngwony ako wale uchumi kora nebo emet angandar mwa opposition Weldon kolelen Tom kwa yagi president ko kakorekonaisen emotinwek chebo sang misin ko chumbek che kere che superpowers kole president nebo emetab Kenya ko kayaiki nekararan aka kima kora kele president nebo Kenya ko president nebo Nepal mamwe yonga mai ko yai kit nekamach ko yoi ikere ngalek abo usigigieshe en kapkirwa gigieshe en nogot kintimu ko isha opposition lakini kiboishe nora ketul kot koker kole kocham ngatutiet ne ikochin ketech korik chebo chemi oliet ngwany ngalek ab SHA kikere kora ngalek ab SHA ko kikitiam keesho lakini kikere piik chechang nguni komwae kole boishe SHA ako angandan mi challenges ku kiboishe kora kimnotet president kot kowal kongeten NHIF akeba SHA kikere kora komi research nekokamang nekoboin ko kimwae kole en Africa ko negit Kenya ko number 3 en ngalek ab sektait nebo tililindo mito kora emotinwek cheu South Africa mi emet kolegi emet ainon aki Tunisia nano lakini Kenya ko kakimwa kele nyone barak kot missing en ngalek ab sektait nebo konyoiset kot komiten number 3 en Africa akakimwa kele nyone barak kot missing mara ngomi kenyishek chemite tai ko kakondo so chang tukuchu kakoyai president kobaten yesho biik chechang
1: kitinyman pana pros ko ngetoben iman ko itosek boishonik choton chebo kotok kokoyai serikali missing kokotin kikeren komalo komiten rabinik chekikikoshin en neranik sikoyae mung'aret ako kilumdat president William Ruto in counties tugul en emetab Kenya ama ole ki en region agetugul kiumchin neranik chebo region fulani chekokiselecten asipit kikochi rabinik choton kokikas kora in tekset noton bo Nakuru Mau Summit Rironi Road kotesetai en nguni ako kokikas boishonik kora ako miten tetutik chebo kibarait aketech kiwanjet noton bo ndegeishek nelel noton bo JKIA nemiten en yotok Nairobi ukere kora in stadiums ama wale kaunti agetugul en nguni pana pros komite stadium negeteche en emetab Kenya ako kokikas kora in serikalit noton bo Kenya Kwanza ko komwa president kole kokesir konetik chechang chesire 1,100 ako amwa kole tesetai kora ako kikeren komalo kokisir kora polishek ak poisyonik chechang cheboto ot en tekset noton nebo siroshek. Ko en komasta age ko mwoe kandoik choton chebo opposition cheboto Stephen Kalonzo Musyoka, boto Rigathi Gachagua ak kandoik alak cheboto Eugene Wamalwa kole tomo kotok poisyonik choton chebo serikalit nemiten en kandoinatet en nguni. Tos ngalala niton bo kandoik chuton kotorchingei ne kot mising Bwana Pros? Amun en iger ko en nguni ko kakocheng iger itosek toko boisyonik kyo koyai serikalit. So tos ne keret ab biik ab emet kosubke ak ngalalet noton nebo kandoik choton chebo kebeberta nechigili boisyonik chebo serikali chemwoe kole tom koyai kii serikalit, ako en komasta age igere boisyonik kyo kotok agenge, oeng, somok, koit angwan ako boisyonik cheterter.
0: Yes, kakitaach in chitugul asikobit kebatyi kibagenge en karonetab raani kekonen nafas nebo kawaida ak ilen karibu sana asiketestai tugul en karonet nemie neu nitok. Ak ilen chin namchin yon en soko, namchin yon en soko. Agere kakikonet nafas nekobo tiketishek taman. Kalinda tiketishek taman wen nafas nebo akina mama. Ko kakipangeli tiketishek chu, ko tiketishek chebo chi age tugul ne tom kai konyoru ki en soko. Kakisir kele kuku 30,000. Ako chechang en biik che kanyor 13. Biik chechang che kanyor en 13 ko biik angwan kityo che kalimache kikochi rabishek. Chuka tugul ko kakomwachi customer care nenyon kole mache kialchi ngokenik asibit kotoi mungaret nebo baetab ngokenik. Lakini tiketishek chu taman linda ko kakikonin nafas kityo mama age tugul ne ikosech en takikoshek angwan kityo kichegen. Til tiketishek oeng, yenyoru bonus, ta ingele tom kai inyoru kim, ak inyoru bonus, itestai itil tiketishek alak oeng, asubit inyorchike silingishek 30,000. Imagine taunen 20 shilling, kwenutab 20 shilling ak 30 shilling, koyonun inyorchike 30,000, mama age tul negosechi bank again. *274*274 ago ak na mama chaya tasang en yu ko 143. Imagine na yagar tasang chebiosok 143 chega chut soko agi ko nyoru tiketishek chega alki en soko amashi chutu nguni soko tiketishek chego en kukebiri *274#
1: *274#
0: and 4 minutes kichogi kego ni nafas nengararan *274* chutu nsoko subiti siki yegit setai woyo tweet ando nisang en dinet ando nisang.
2: Yes, Google Bruce, Google Gable, and it is the man. Kegir Agobo Srikal in the Bagana Kwanza. In the Rignon, Avirignon, Amigus, Amitine, Nakuru County. Kogiwa, I can't eat our position, Kogiwa, anything. I will read what I take it to President every now and then, like in the Simua Williams or Beru Tokugo, where I met, Malagabaka Jabuni, taking Kelly Bosset and Lusaba, Kogiwa. Kuri afokoten kiki kikionera borset ni kumbili miatan oktubu kecha angi yero nu akutubu ni kuhire zile pae chanwar kino mwe shore nyone nyo mnyete lango buzo buto anyokwa taika akwa bo amet kegele gele musimua William Buto koko kwa hai kime tiki tukondoi jemiri bata en William kutore tu William ako mwata atpoisyoni ka William kiki kwa William oki togwe onge mwite kiki kwa hai sirikali ni ko kikiko kala William kabisa mwilimua Bruce iko zine ilimua lole chiti utinye maana kumwa kuzopchabi kukwe kikiko yae akutoku yae kele nina mwilimua William Ruto the star ayere na abri kamisima tungul kwa hine ni kuhiku kwa kitoni kitu na chamwaliana ilimua kule matu ugure president wa abri kawo vile ilisha amokini mwa lole nika nkomuwa kule ota abri kanaki chek kwa mwuche kwa hine kwa epoti kwa chumpori vile la chek kungesi William Samuel Ruto fanya kasi kilele achura mawe trete ya tako ya hebe kubuli uskila kukui mbulona doja la sange diriwa
0: kongoi missing Councillor Chen Ruto
3: jamge Bruce
0: jamge Councillor
3: kongoi kapsana kwa ngoro uo non kizir nga lez poisyoni kuwa hai president Dengar mana macam tu, kong gay, demon, amun, ini matu muzik mau jual, kata balas je mau posisi ni. Kalau lihat asal itu ni kita nak baca sahaja Afrika, ini matu ni cuma baca sta. Agar kujam kamera kat sini orang guan dia tak ada di macam ini lagi ni, kau ni kau jangan mereka, kau ni sendiri ke, engkau jangan engkau, engkau lupa kujam dia, dia ni kau jual dia lupa nak malta agak, apa lupa roba malta agak. Kerana ini kerja jam tiga ni, orang yang dekat ni, di muka kuah muka, awak apa lagi? Kalau orang kau sih jam ni nak kasih uang ni pun, Ozikwara kogwande ni se kibwane na Afrika gonyo kutono zaire zaire asala na mende ni ne ndi ni zeta ku ya mereka kogwa ki go ti goro na fast do na le rapport de me kogwa ge gei to ku ku se ta to u ara tu ke jangi jugo ge wala wan ago we ndi me ko go ma la ni opposition ko me ba le ni ni mo ni ni ta ga tu ma ga ne ga mami mary ba kita nego opposition ko mogo ni e ye gara ara na njo kasi ta raja che ke ti gere ko nego ke to sta gi ago oru be bi ni ra ge bi ge bi ku ra ge ge ron ko ni bi ti e press en ku ga ga si no ku jo ngo wa i ton ton to ku ton ton ku ge le tin be ki ali ga ji ten e ne ga en Africa ko ko me ta ji se kuma uma gobe bi ja de ko ni ta ni ne mu ge re ba i si ne mu ge ni wa nga ga ne me ta ba bre ga asa bi ko me ni ko ago de ba re ge re ni nga ta ko ni bo ju si ke ta aga le ga ma da ma ne ne ko ne bi tomo gra si en Africa ora ko ge nya ma ge a ba ko ge re tan kan ya u lu le ni si ko ta ngo ta ni ga ji to la ji na ji pa si ma ge ku ki ga ne ga nya ko ba la ga ne ne mu ge re ne ta de pa si kuma ho ge ku ki ga ne ga nya Kenya ko tofauti. Kenya demokrasi, kuhu kilima iti mbewe ya Kenya. So, gini yereke ili mae mwanyo Kenya. Ni ngalia kaya nge jiluwa mwoti nangu ngalale na mbalo wako. Tawaki tunenu wate. Kwa mwa president, awoki ya wanji nisho magiwa nangu mwa president kwa rako nilipienge wala sigi. Ama aja atebe na, oke, ake, ake, tuku. Kwa kwa tinyo nabasa uchi ito ngala nji lakwe. Lakwe kwa kwa nabu lakwe kwa nini kwa mwoti. Aku kau try, aku macam nak versi ni. Aku bagi tu kerja, aku kerja ni berat televisi ni. Kau pergi ni je, berat macam tarik, aku macam kita ok berat katu. Kini aku dah baca di kongsi lagi lo. Lo aku kini aku kongsi lagi. Kau sih, siapa tahu di kongsi muka sih lo. Kau kerja ni, kau sih berat dari kongsi lagi. Lain ni kongsi lagi ni. Aku ni berat ni, aku dengan cerai tiang kat tempat tu skup mengitu. Kutu hujanet kote selta amaja mwa grabi ke mengeje one na gokuo amu tu ya no pe ta sai ti gosiro te le gire ngun abu garo ko mo mo nyoru ba ngo ni to ko ga ngun ye ne che to ge gire na ni ne na ni li anen lakin ngun bo kerala te lo ko unde ti ngamba la jina ga tu la ko ni ngamba ga hiyo ji nge nya misima ke le kata ba ra ga ti abu ngala ji la ko te le ma te tu ke so re ko tichu Jimu ni dia leusi, amoi muajin yang dia leh leh cecu, leh cecu. Asal ni dia orang yang malah jin aset agak tukul. Kau mau aset tuhuji, kau ni tuhuji. Bongke si presiden enggak sih ni, kalau orang gengnya, awak ni orang lagi ni gengnya. Masih orang geng mau jin kalau kiri dekai, kau mau nising bruce.

0: 자기고 시작해. 제가 바탕이를 봤으려고 자기고 시작해. 팁도 막무 남지년엔 쏘고 남지년엔 쏘고 삼원 기내시부 지하게 두고 레이미 타반 나브리디오 네이 머치 이추추 쏘고 개가 사기네 아이소 엔 코일릴 아이소
1: 네 잠배 잠배 브루스 아띵게 또모네
0: 잠께 기미야 꿀던
1: 보르 꿀던 보르 여모네 Amita ni jadi ada ni Bruce, dia mengajar kan, saya mah one two. Amma jadi Bruce itu mama ngelihat kat tol, kosuk ke agen dah siapa presiden, anda apa isi ni kosuk kalau anda presiden, kokal tu jemput tinggal dia, naik ralat esatai, engkau ni nampak singgisu, anda kokal tu ke, kira apa isi orang galak, awam ni jauh kokal jombosan, yes nampak terajar bakter gris, amma jadi som, peak cepat nukau ni nampak singgisu. Kalau panggil anda pergi, tuan. Kini yang boleh ini kau datar Inggris kita orang presiden BPS lepas tu cari. Yang melalui ramai berus akbar. Kini orang boleh ini kita mesti ramai Arab berada di Inggris kita presiden punya sendal bahannya ingolin bahagai. Kau lagi Inggris ni kau yang ramai patron ingolin bahagai kat terus. Yang melalui itu tabran berus kini orang boleh ini kini kau itu tuh kan. Kilo kau itu nego, aku lagu kejang, kau mungkin kris kau, kami kau ni, ni kau orang ikut nolong sot kejang, segera lepas tu kris lagi, mat, kau ibu itu awak sangat dia kau ni, kau ni, cuma tak yang mak kau yang mak presiden kau itu, mak tu, kau isu ni kejang, kau kris kau baca, mungkin mereka kau tidak ni, Bruce, ni kan siapa tak ni kris aku, ini bisnis ni kita kau tu, mungkin kau macam, kalau mak macam tak kau ini, amal kamu berapa kau tak gavana nak kau sendiri, ibu lekap ke? Amazon muzium mana? Wah, mai ben muzium Avilis parto. Agak sam gandu, anak kimi tatar niwa, kimi mureng aje. Alat jong kita ni tiap nampak terasal. Iban berusi, lengan mak kita gandu itu niwa, mak kita kau dah gunting gear toy. Kita barang sekarang ini kris. Ia baru ini waktu ni rabi tu muli ni lo. Baru ini kita tu muzium sambil sekolah di muli anda rabi tu. Alat ini kris kau anda pasai nampak jono kita. Kau nampak dia bos English. Alang ke kau ni, alang ke kau ni kau jenis macam itu. Bukan kerapnya pasien ini kaji alil, bukan muzium mereka mai ben pasien ini kaji mereka mai ben, agak main dulu aku pernah. Kami beran kira orang lihat terus kira kau muane, kau ni kerapnya, kau ni barto, kau ni di cikin saitan ni, apa keram? Kami hanya betul tak beran, kita terus pasien ini kaji sesalan sebenarnya. Engkau ni kau ni nampak sendiri suka kerap pasien ini ada nang lepas merapi, kau tak kini kelir. Pasien tak presiden, aku pasien kau tahu ke? Kita nampak presiden muzium mereka mai tengok. Ame azam berusaha lepas isi orang ni cuma lalim betul tabran. Pas isi tabrakan kaca, ia sakit dan tabrakan kaca. Komite dia sarabruno. Iger pas isi orang sarabruno itu tahu. Iger orang lalim betul tabran. Kau komite agak minister kaki. Kau rakyat semua betul tak berus kele. Office sarabruno korang ya banyak. Mustahil sarabruno. Ulam ruah sarabruno. Kau rejanya mubang mana tuah bermana kalau bertanah jema. Aku aja nanti kau nak bawa kelima. Iger orang liran. Iger ngelakar siapa nanti insurian macam tu kalau engkau jangan sama ini mesti. Ki malah kita kira agak pada nak kita rasa. Kuala Brono ko presiden, kongres presiden boleh maruah Kuala Brono. Kita tak kira sama kuni berusaha tarbuni. Iger apa isu negara ini selain presiden. Aku tahu nama mandat presiden, nama mandat presiden, nama ke kama ambu mandat kecil. Iger apa isu nama mandat presiden, itu apa isu negara kau. Kita tak kira sama dia apa posisi jauh di presiden kan. Kerajaan Malaysia ni tengah beri presiden, agaknya pasi orang kawis yang esok senin itu presiden. Tiada tu tinggal rasa kerajaan Malaysia pasi orang presiden aku tak tahu pasi orang ni. Amal sama kuni. Waktu kami jalan ni kerajaan ni ti, aku jadi kerajaan presiden pasi. Kalau biasa lah bro. Amal orang ni lah bro, nugi aku nunggu, asyik taruh tiga kena. Dia aku nunggu si taruh tulang dia niwa. Dia aku nunggu asyik rasa terbang kerja. Dia aku nunggu asyik nampak aku kau aku nak kesan, jadi muzik ay. Amal sama bro, sehingga tu siapa tahu jangan nak bor. Oh, lagi ni orang isu ni coba Arab Rono bias. Apa kira sahaja, maklumlah pilihan kira orang isu ni. Kalau malam ni betul tabrakan, aku nunggu untuk bos gisu. Bagi kira orang isu ni, coba daftar eh Rono Rono. Ama lepas itu yang kau bayi, apa kerjaan yang jangan dikepung ini. Ibu tu ni kuasir full Arab Rono ini, betul isu ni kita. Kamu kuat betul ni.
0: Ongoi ongoi missing I saw enkulele kama kita stama cha watu na boka mdin tromo high cam gogoi bungeri chum chot na high cam choto nita go chum chot na gigo chiro works gori enka satana na talk Nito kabisa kwa na nitinye teta ne anagasartane kotorie kumorie matinga gonyor girkit matinga igur tagitari nebo AI kumorie teta angamun meboishe nchum chot nebo haike mchoto nita kukwachin teta gori engasartane no choke ikwachin gora teta gonyor chametapke yani karan burtap roriat nitinye lomba nyumbani aga kima gora gele yo niboishe nchum chot nebo haike mchoto konita kukwachin inyoru moek en biungu en kasarta aga tugul so yoni kere morie teta anan kamachkiri teta ago mori anaga igur chitabi ay neba netai nebo en ago morie teta ina ile moche iboishen chumchot notok nebo aikem choto kabun kamuli nina serbo haikem ago sigobit itesta inyoru melekta nebo eta nebo baeta apki agik kwa iboishen chumchot notok nebo haikem choto en kasarta aga tugul ibuat ile tindo nutrition chakororo ni agu mwagila IKM choto kikisho landama kwa poma and takiko shek sasam chaka bata en olive studio kaya kasa kena kipia kon gross kipia kon gross
2: Bruce tamge Bruce be ratu anwendo nbor ogo imisinge na bas nige kono nso kapit keger nga legi kege mwa ile aneki uwa president olimbo Tujetab chiseben Ama jwa lehin Raizim ni kogi wae gati Mwam jiji Mwam president ni kitinye ni nguni Ama jwa lehin Mwam na tete nye president Igere ili kako yue chumbe Ama jwa lehin Kazi nye kiwa testa chiki kutoki Ngoma si Chibone shiro kama men For example Labu nukama stana po belgu Kazi nye kiwa kaya yue chen Ngoma siye belgu Toi jito mga yue chen Kongete 1963 Eche kti ka belgu Bruce Pitt, a Gweldon Bor, came in a chai, going to the tax committee in 1963. How he told my Jabula, Miss Wuchu, who here in Guni, in the Richo Mazil. Amato, the president, Cochita Navangana, Kina, look to Tokachi, Wanda President, and leg up corruption. And leg up corruption, Kotobi, in Kachi, Wanda Tobi, Uchu, Mubarak, and Luba Magi, I Bruce Pitt. Our much of my big up, Kalinji, and Lenji, Kogi, the room. I want that killer to support the opposition. That country will get you about the opposition. Come to recognize the opposition. But Kerendi, Magarendi, Matu will be up college. But Kerendi, they're going to give it, they're going to be up college. Neller, I in the Bruce Better again, a Gweldon Bor. The Mijina Majak was about the opposition. Kelega about the Bichu, about Kajakwa. What to give you? Angie, Ogi, Yazi, Botangi, Logan, Logan, they're going to Tere ni tere gargali ni 2027 kwa macho wale hii. For example, ligere chitane wako tere gargali ta William. Kwa ngete 2022 gobar po isi nega kwa hiu. Ko Dr. Paul Pronorono. Igere kangwenyo, dagisekta isektu kwa gargali chon ni gargali tukul Bruce Bay. Kwa gargali niye bakre kacha. Apia kuro niko chitane vere vea. There are spaces kenyo. Tionda manyom nyom kenyo chitane mye na umi. Nega kwa chai president, kia ninge mganga lega bimbolea, wewe hii. Kia mganga lega kwa tariyo, kia imacha ale iniwe, kimiano gawe juu, kimiano chai. Kimiano ligi ya tulo, ngeta na hindi sisitiri kwa tumbi kwa chitap kwa le jikawe, tumbi kwa nyo wabuwa tu chepki kwa chitap kwa le jikai, tumbi kwa nyo wabuwa tu chepki kwa keboshi, kita sabsidi nga lega bimbolea. Imacha kwa ki ngongoi PS Rono, munga asini kwa PS Rono, Kunyayo piki mara wa matabiri mbasi na kubichugura nebo pia zuroni kwenye kubichugule kwenye chichigo minginege chichigo kutu kwenye wane turgota mwatakra haiya minigira hon so kima cheke wati kwa nasi pia zuroni ya kasi miki kwa hai ale lengo tucha asiswe ironi si serikali na nyone kumi serikali ironi kutinye ngachat na kai kai wako sana sana kwa sekta nebo chae nebo agre kachane kwenye minister kete siki kwa hiu kama cha mwale Kasi ni wae pesa nguja mpo chise pe nige reko kia chumdega kia kule Kenya kumni tokinge terait nini Nane kama position Bruce Pe tinge ni leki kama kia mginet kule yon Yoniru wache kima kechet kuruwa ki narte Kumucha kut kule arte tigere Mako sana mungu kia chisoroe kule yon Kukia wache kia min Ako iwe kikile Yomache chito Kukere kwa lukat muri zergali mati nga ino mi zergali tawara abruta iwe. Kumla agma munga nektu kwa lukat matere ama chita kwa lukat matere morro je teta kwa hebe. So ama chwa lenji president kogilge kimi ke supporte ni kinge na jege le tuta amzubuwi kasi tak langat amun aku tak tilai berjinya position ni aku makan no position not tak orang so kini kita jargani lukukin ni ni macam ni ngolnya nak apa jadi apa saya jadi nak lecoh tu kalau kita rono kalau rono ini aku tuju nasi suai kasi no kau yai kau negar kau murid nak kaman kita ngah MP ada salah kita kau lenjin pun negara ni kau baca negi negara kita kau mau rendah no anak pito gitu ane pun negara ni negara boleh ni boleh tahu ini negara ni kau baca no tu engkau negara kau baca orang ni Wan gitu, anggur jangan gitu. Agar kali ni bulan merah itu. Nampak tak tahu? Gonggong missing kan? Nampak biasa. Nara polis ni dia dalam bukti juga
0: missing. Gonggong missing kebiasa. Goros nafas. Nampi cecok kau ni guna gopam murni ni. Pigi tagengen nampu 160,000. Ak PA system nampu 175,000. Tengah tu tagengen konyo ruci tagengen pigi. Agu nyoru gopigi pigi. Kabisa men nyoru gora bisek. Kini u PA system. Cita nyoru gonyor cinggem. Agu nchaku kaki gun kele random gitu. Ibikan gitu tiket cek cegeri nyegen. Gote kaki tagengen. Meno yang gote kaki cecok yang meno yang gosom gomut. Lagi ni cita nyoru chance kwalchi ke PA system 175,000 ni kone gatili ke chike chance chito kana nyoru chance ne mibarak kunyoru bigibigi ne 160,000 kone gatili ke chike chance lagini meno imuchi alchi ke bigibigi ne 160,000 inge lagini machal bigibigi tenga sana goy ago met ndo ira bishek anai ke toti ne bochito anai ke chwa gilele moye ndatu no ale bigibigi ogel chin kabisa nita goka sarta iboishin gwenu tap 20 shilling at 30 shilling agi nyoru chike bigibigi ne nyona aktu guton dugun magotin imuchi kola ya PA system PA system kwa nguni kwa kito kike siyasa kwa kumbwa ni wana siyasa mwuchi kwa na mwana siyasa kwa ngeteni nguni agoi kubeng nomination na nara ya tabangwana kubwa ishen kaito munga reti nagararan yo mite ni vensi ya terter kwa mitu umbe miya rusi ishek mite narambe ishek area kwa lasima kwa ishen PA system imuchi kwa nye ne nyorchini ike aga isirike kasi star 274 na ile PA system kwa 175,000 ni aguchi taga nge nol chinge tiketit na nyoru na PA system na ikura ile bigibigi kwa 160,000 ni chitaga nge na nyoru yani ingi mwesi chenyu kwa imusi chisenyu star 274 aguya tatu no ni talk NT agetugul na vasika wa mwure nge kichek star 274 chutun soko atildiga tito CVT siki hega sakine kocha maturity kocha.
3: Wey bro, chamke.
0: Chamke kocha.
3: Chamke, kapisawe.
0: Chamke.
3: Yaku leo.
0: Ah, bye.
3: Kongwe, kapisa, agati, nagagati. Gatua jikete nilemi. Gatua nritukun. Agati, barabijete nilemi. Kongwe, nabas, niwego ne, chagigo ne, geger, gale. Cheta zata in Kenya. Gale, kima position. Angalek tu tije boy boy yete nanne ne magmuoy ngalek tu president umite du yeta 7 eh na muoy no bruce kabisa tije chame president niyo tije chame la kwani niyo tije chame inge chame tsi ilibokpomu sala tije chame tweri koribote jamano to kure kiswahili kibali kumude ingereza seven yapa yale tije vema numu kumu tije chamet indaita kwa mbukto indi president William onge ten ngochu tiasa chepo Kenya apaje karongi ina ile kingo nge teko pale ke usawa menge jerene ta kweji itane kina wameo kupale ke tuan kukicho uruwene wala amu inu nekimo kuchomto wala amu Cita lagi pura je si, negi u, tapi negi ni apa tuliam? Kalau aku negi te, kimu awe, kiu aleji kita buat agen gambit, segi agi ber, kurangnya kunjung ngajar tap nasional, ku agen gambit delegation delegate segi ber di Windows ni kunjung nasional politik. Kau kimu aju story negi, kule ini langit. Kuki muai kau lagi corwe tap para muzi tapi barang yang tua, kau juga jarah muai kau ikat bed. Kalau kau lebih jarah muai, kau lewat jita nunggu. Ni ala cemo gigi lu kelingo, kamera tunggu, panda tunggu. Kau lewat lebih cungen. Aku kau dah teman ini orang, aku tinggal lagi gonggete. Kau lepas makin lebih cungen turun. Tapi lagi ni turun. Ugabunu university akwa kama inga jeret aga wiritabi kijayat negi u negi jorweta wara mui ukwa ngara mui kulega wiritabi mani gili gawirita
4: akonyu konyor chamet tinye chamet arap Ruto konyor chamet konyor tamitab aeng konyor chamanoto kora tamitab somok chamanoto kora tamitab angwan kewirtoik alak wirtoik wiknyor nemwoekei chebo kolechin akewirto konyone ineaken akoi tamitab angwan kokakokimit any akonyor chamet kora en national politics akonyor chamet wey momoche ot angalalen nebuse momoche ot amoche angalalen kityo chamani bo William nekicham Jehova kokochi chamet neu konyo weri ngomi oin kakonekit kokakonyor tai moyo ko chito nekitokunot kityo nekikere biik nekaikee tulwe neo non kikere chitugul ko inendet nekanam kolechi bo kwongut kabisa nematinye histori ka moek chama nebo kotogo nebo tip kwandanyin moek nee mama nenyin lakini amun ibote chamet yon iboti chametab Jehova chitugul iboroti obor kolenjin amun chamet nekitinyengee William ak Jehova kobor kolenjin kokibor kibor ko inendet nemi ngecheret kokoker is kora ngandan komi tuguchu musukosukochu komi tuguchu kebore waltam komi tuguchu chukanyoko challenges en inendet ngandan komi tuguchu wana Bruce kotinye chamet lakweninyo ako tatun ko history neu netun kisire besio kele kimi chi nekinam emet nekimokingen kinam emet koek president kobotan emet katakomeche katakebe parliament katakemakebute parliament katakotenoti kole waltam ko ngibure kebore waltam tatun komi history betushek alak akotelenomdo emoni en karon kotun history neu kele kibo kwongu kikimoe kotar biik lakini makitar kimoche kowirta biik lakini mawirta kikobur en kasanatet kenyishek chechang tugu kando machi ngobur en tuiyet neu nebo chumbek tugul koine netui kityo ak chepyosenyin koine netobrus netui en tuiyetab biik cheechen chumbek cheechen chebo ngweny oko William kityo netui ak chepyosenyin chamet netian nebo Jehova chamet netian u chamet netian akoini kura buch nokibore buch momi yani mosome akot mamoche kosom koyaman tuguk chekoroker yomon obrus yomon tuguchu okere chi yomon anumoe kowal emetab kenya walet netom ke tuguk chechang chekowal ako walet tionik chekowoche biik akot yu kikimutu kora kabisa ele misri bwana Bruce ko kiwoche biik kole koimutu aine kimutu aine kikakai keng'etun en misri ko wakaniwoche kora wakaniwoche en William bore kikaikai uhuru kikaikai kibaki kikaikai ng'ung'ung yon kimoche kewalet koui ui kasit lakini muitechin kowole emoni amoche alei blasta muiten inye William tumbesho kosire bichu kitabushek tumbesho komwochin mulagokchwak tumbesho komwochin mochokoronik kole kimi chi nekebore Samuel Ruto nekibo kwongut nekibo kongen chi lakini kinam emet akwo okere emet tugul nebo ngwony koikere kong'olole elekerto Trump eleng'ololdo elekerto president nebo France ele kokerto prestenishek mamoche kele mungu kele Jehova nebo Abraham we Bruce mamoche kele Jehova nebo Elijah amoche chi nemi kanisa isoa ile Jehova nebo William kona chamet Jehova nebo president William matite ele Elijah matite mwa Abraham nini Jehova nebo Ruto nini Jehova nebo Ruto nini amoche akane Jehova nebo Ruto amoche akane acheng Jehova nebo Ruto we tinge Bruce wey kabisa wey chamet netyani kobur chitab prestenishek chebo nemokingen lakwetab Sara nemongen chi bo kwongut kabisa bo kwongut wey Bruce ngosoywe Jehova sikenyoru chamet neun kenyorun kipali neuni wey akot en biasharaishek kenyoru akot en nee chebo lagokchok kenyoru kipali neuni tinye kipali kontoni nemokimut ngoburur mungu president kokere munyon
0: Kongoi mising kochat takikoshek 45. Oye Tom komanda bigibigi Tom komanda kora PA system na fast ko pamure ne agere kachanga ak na mama chego chut negit 47 agegerta sang mok chinga agiche kwal bigibigi mok chinga kwal PA system because chitul ko mache mungaret na fast ne komi ko gomwon olenji yet lige chekchega changa imuchi nyoru bigibigi ko ti mache ne 16000 yet lige chekchega changa imuchi nyoru PA system ne 175000 agito mungaret amache kichoka gon 4 minutes ngote taga ne 15 ko to mi chutu so ko chine mok ni gege bertana pamure ne ina ile kigere tugu chono asukuri nyoge ebe badai badai kunegit ketarata program chutu nso konguni tildega tetsi siki bigibigit anago PA system star 274 chutu nsoko sibiti siki yegit seta enga oruneta abrani star 274 chutu nsoko sisiki pilato elala gini pilato
5: bas kongoi siku yangu kwa tuwa nkwa chana Kaligone mwenye baba wa Ibrahimu, baba wa William Samuel Ruto. Kongwe kabisa amuni. Chinyeji kwa mkutore tine. Rave nusa gini. Kongwe kabisa. William Samuel Ruto, Brestan nyo na ba Kenya. Ojita na banga nadwe yu. Ochoma kunya, jeju ochoma yu nwa nyema. Amuni ka metu menda tu. Kongwe kwa ndajita kwa lenji ni. Kongwe kwa rile. Suko nyogori ya jakire nta ako ka anaita kaso mantana toko luune etane so kongwe ni William Samuel Ruto Preston nyonyone ba Kenya embanda nako yu tuye kale iyi nenga kuso ite wa mbiguni wa Tufruzu wewe akuso ite wa North Koja unuko nende nako watuye tenyu he iyi wei ako tene mo anumako ila ati kwa jie nile ilgitio kila o ya ti mbiki zena neto he Kuna tanguno, chaka sige mwa gele, pichule la, kwa chot kwa lati mwari ye netoi, aise manele li kiteso kwa kwa leli tala, awa chita ne ubru zenyu, kwa la wale mwari ye, o mana yake kama ale, enyu nda kwa tu ye chit, kwa ando ke cha, kaki ibonge sa ni ulia. Miki nwe yoso manu wane kase rite ni wana, na kwa mwa ile, enkenya ni nyos, keti nye kwa iga kwa manu tino o chekibalu, eh? Marami nade marami bureti marami ten oli wasingishu Kenya msema tu kwa manu kwa kezo manu wanile kwa lebreste mwa ni kwa kiptu kujuton aga yu kwa vito ni ntungeweru kwa kaya ngini nga mage hai aga yu kwenye keldewe pini mikali nipakali so kata mnyota kani zema nga sedi ole kwa mnote tanyang nga nga kwa nito ni uya msamwara bruto kele kwa yu chikipali chikipali kwa manu kunta mwaseke tabwe siwanda chichoke ten Kenya asike kimongu ndugu kiwakeche wabiru ni utere nota ako wabiru salu so ama cha amale baka manu tinota kima elami ishe kima orte nwe kima ene bili mbagi isirisi bili mbagi isirisi Bruce Tate isirisi nguni wachumbe tulu wabaka nguni wapu nguni o sirisi ikela kangeti vichumbo uvinsani chumbo kumasini kome kwa chochengu na vijana kulio kepa mandamano kisho a mungu ugeru kwa koke elibani chukiko nyukjiko tingko kwa elitkenutan lwe kumu kwa ngayali vichana kwa lii mungeri lwa kilibani kwa oko kilibani jitani kikwa so mamai kekataka kihuni kwa tikikete kubaki jinji ako titi mwenye ulong jomme mkwa kete tata ako titi mwari ako titi mwari titi mwari kichinje take nana tarata mwari tiyole ongo sirgi asiko abit kwa hii poziki wa hiva isho ni tutam Preston William Samuel tutam Sebulioni tutam Susan Kika awendi guni zwa kwa tu Bruce Tate awendi nga nisa tave ya isi nga naroti nguni awogi ya evangelis awendi yone mulua kwa ntote nyo nava ya isi Kenya chumuambili kwenye wa watakani sana mbo yu isi nga mingwa naroti yo so ato ati vik tuli awendi evangelis minota pasa vila ato enu tajuku ugibe ti ne maso ito ne gule rai mwone sirete mwule mavu na maso ito Tetamu wondo yue, pole sana, uwe rata yonu jibomusu jina wajone.
0: Kilein pole, eno lombo area. Pongesi Nathan Tonui, pigibigit, PA system, agogawe Charleston group, pongesi, bicho wane chaganyo urchige. Na mchini wana nisio kusamu wano leine naisibu, yagwase manuare, eno kutukungu manuare.
6: Chamke, wana kuhu, siyo mune, saa mune, Nairobi.
0: Chamke.
6: Kongoi kongoi bwana Bruce mbetu chene kwe kutu tabrani. Chamu angoro hapo angese ngasa president nya William Somo ya Rabu. Ayo mesinu mnyake kwa jini bwana Bruce. Kole mnya Rabu tanguna kuto magere president ba emeta Kenya kwe te yunda uun. Gira gara kisa gantu kwa ni kutu kwa igere ille kwa maana Rabu ni takasa. Mega sa jumungo kwa niti kondo kwa mkete tita guribina kwa guribina mamu. Igere ille kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm going to go to the house. Ni mengete kaibu sowe ni yepo aver. Ko jata ni kaso a mwe simu arab dro go gonda jera bru ta jepo do. Ke wen ni sowe te peneng. So ko mete gele jera bru ta gonda gele mu jumbe na nyago ngoi. Mete ge sa di gitu a gele jum go ngate ta go mu kende yot na ta ko shuni di gonga bo na brus. Ti gi bru re me ta pe nya gi bru re tu gonga.
0: Ongai ongai missing ongai missing. E gas mama choice ko sobinda mama choice ko sobinda.
7: Ya mu na brus.
0: Chamke.
7: Chamke. Kongoi kapti saya naras ni kari, yang alalai naku berpresid. Ki ni anjang kau ni kan, ni presid. Kita boleh ni bau moyo uegi. Lagi ni kita yang kasih tu presid. Woi, kau berurin coba. Kau kasih ke berurin kapti sa. Kau kira kongo kira kau aglasi se kapti saya nolino. Kau ni tu ini kan ni mana ini kau leh coba itu dari tu presid. Apa macam ke saya sih nanti Bruce? Apa macam ke saya kata sabi cokor orang kaya guna tu tak main Bruce tu? Apa macam ke saya sih ni nake? Kau kan bilang kita mesti orang nampar apa ni? Kau pernah orang buat ni lembu lugu sobi dah dek kau lugu tu Bruce tu esok tu ini. Kalau orang asyik kisah tu, apa macam saya sih bikyo? Orang ke saya sih Bruce tu. Ya orang asyik Bruce tu ni minyak lagi ni, kicu kisah gitu. Kecuh ini sering nenek muajin di kongkong dia saudara. Kau berurin coba kapi sah pias kebrunur. Tiba ya kasih kapi sah kongkong nolle plus. Ya ni kau mau muanya nanti dia kau suruh mesra cakap boleh. Oh ini ibu tuh je biasa. Ama kau mau, kau mau gede. Kiki tinggal pias anak. Lagi tu kau mau gede tu kau keuju. Plus yang kau mau coba jauh kuli. Kau mau gede nak kau. Kau mau gede pias ni mau kapi sah nyongkong alala. Ejam goberu rock coba PS Aurelia PS Bruno Ros PS Aurelia aku macam jadi aku tiba nak kamu ni dah lebih kau bangga tuh ya aku ni orang negeri lain kau goberu dah tak kau tuh sama ni sama jalan itu dia aku ni semua ni barah ane aku suruh mesej kita kau lihat lagi Aurelia aku sedang nak gitar kau bangga kondi terasi sekarang kondi aku coba nasional aku ni mesuasi Bruce. Kau mau ke kerja last lagi ni? Wah macam kau ni geng itu. Ini mau kita kami dah tunggu gas kondi. Coba baca. Ini ni nanti siapa? Kau mesti betul bro. Kau ni mami yang mau esok betul ni. Bukan sih. Mami dengan kami geng dengan apa tu ni? Kau kerja bro. Mata orang yang mukojo. Bukan apa tu bro. Bukan tu kau mami tu. Kau ni mami dengan el dino. Kali asal betul ni tu kau solat, aku lemah mimi. Kau leh ibit bercok, ini yang kau ni apa? Kau kau beri ukuran ni tu, ni yang asal betul ni kau ni kau tak boleh cebu ni. Kali asal kau muri asal betul. Emo, aku ni aku leh ni tu ni apa? Eh, aku ni beru, kongkong macam mana? Kongkong, terus.
0: Ngoi missing. Apanda ngabisa go sobinda ni hotai go check kana mang muche ka batai le basudi agere ka igon school fees ya 75,000 ago ticket check mi go ticket check 14 gicho gicho gen 14 tickets ago gi go chichi aga tool kabisa ni mwa igla gele chambi je tu soko for example ndegere bicha go tu soko ago ingune ngengalali biik chekochut soko ako nguni ngengalali ko biik nekit agere biik nekit 1200 chemi soko agi ina ile tiketishek isko machang so kakikochi chi netom kai konyoru ki en soko mi chi nechutu kila ako tom konyoru ki mi kora chi nemi lakwe sukul ako mwa kolana maano sanyoru school fees rabini chuki ndeu simet si bangange nyegene ki ndeu simet ha si bangange unless ayet ake yonga kibiru ni mache kwa school direct imuwe kai net admission number sukulit nebala kwet asige sirun 4 chana wendi sukul straight 75,000 tiketishek 14 ago nafas kone ngung chine ego sej tagi chwe ile tom kanyo rugi en soko tildika tisha kwa yungu gebre star 274 chutun soko tildika titi tisiki star 274 chutun soko tildika titi kichokenta kiko shak angwan chemi detay inyor chika 75,000 chaguk ibanga nge katiba man Katiba man? Well done, Katiba man. All right, Ilo and Timet. Kekasa, elda chesop, elda chesop?
8: Chamke, yamune, yorwe, ni iliano, professor.
0: Chamke.
8: Pas. Kanget, din netai goroko, gozo, mok, lezi technicians, chekwogit, mok, gozo, kabisa, ingolinyo, lim, no drifti, Kokotebe nabiga busa kongete elrit tukul nem nandi ni eng 95.1 Mwake kase kapesa Kono igere mate kejutu kapsa mu mwake kase program Kongoi kongoi ngte tutik kekara oranen joibwe kotebe tutat petut Lakini kamete kityo ijamua amu amu ngaliot agenge Ako pangailega finance pili jekei Motinye ngaliot age Nga mga kukunyale Finance bill amaja som. Wabunge tukul kosirta finance bill asuko nyor yepkondo serikali jibaisye koume taxes akubaisye. Nebaen, kameja amunga kongoy akeleji jehova kongoy amu kokowek mbunge ninyanu wa masob. Nga nyoyse tolikika wa olimba Amerika, awogogo sabine mie, awogogo taibaisye, kaleleji ketesye taab. Taj FM amu tegrao ni mejesu wanyo kutusie nyoko mwane endet kongoi kapisa enge oba amu kikonya ine kupa isyo niko meja oleji kitukul neki kikwe kwe kondo indet kai kai pa isye jibi maako no 2027 mutai ije rusko kame ngung aki muawe pa isyo ni kiki kai MCA MP Senator Women Rep Governor Atikele kityo President Ruto amuto kuja jiget kikojini tutam. Kongoi jorwenyu kikurena elda chesop kengenda alat kamombe.
0: Kongoi missing elda chesop. Katiba man, kwa legeli wa isimit katiba man?
9: Kongoi missing Bruce pole sana. Kaa hiku FD samu ya, lakini pole kwa sa.
0: Haribu.
9: Kongoi ingoto maanyo testo beke, kama cha mga kongoi Bruce Pate. Kokoi tim kokoi portab kapten langat aga macha we ki gungu ne teta da muren no ta ko senata wakili sege ni ge pilit ko parliament aga gura basta no sudan turu basta no magenya singoe aga ngala ke we ki ni gungu kapisa aga ko ko chita ni ngala ja tu anak kapten langat ne boy ko lomani ko gungu choto tuan wakili Ako nga lalem, ako nga kimege kompensate the family. Koko iporto, mi mendesu maen Nairobi, asik ya region, itu matangaso yo. Ama chiki weki gogo iwakina Davis Jirchir, ak pres tenende nyonet, nungu nguga abar ghanam nga lechata nu, kwakte ni mitir. Ama chiki weki gogo iwakina kamisa tichota, tukul pig up HEC kapsa ngoito, cheba katolik, cheba deliverance, cheba sabato, menye, cheba chibole tukul down, Aku juga aku pun tak cibul le, esa uti, cuma suatu family yang nampak kafir langgat, aku perasan ni nanti dijemia Edward Soy, ke buat kongkos, kongkos kau sah, kongkos kita for one and a half man, aku mami resort, mami jaga tur gua aku ini kongkos kau sah, kau nanya nyuna jambu tu test topik, kau Preston William, kau ni gua katina. Kwanza ako timu mibo ngalega afshia elege de Bruce kwekichop kityosyat nono koboisie kabisa because NHIF kokinyo kitam kikararan NHIF lakini kini infailen komende ako berkai lepas saya nato kundi jinti mura nato sekitri asu kubayis NHIF lakini nono kikinyo kitam kikuni koboisie ako itchoki kityosyat nama chikigiri kukigiri gili kalyana te sikitali sekala the boy who did you give a dual? What to all of the Google Kitan who gave me the guitar is a bruise, the private, a lack, taking kidney, Ravi Nigamasa, as a gallery, as you ran a child, I was like, what would ten a child of the cooking to guitar is it? Taking here a lot of fraud, corruption, I mean, I'm a mute character in the Google. Like in the good one, which one Ganam Dual, who was if you are Takamasa. Walker, Tari, in the private killing, so Nini, who was you covers a go around each other the moon, you telling each other big in Bruce. Carar, I'm not travelling, that's so good, the press. Lucky me in Blenda, to be Tali, a piggy in the committee, to her health. She much of a cargage of key, Guamunas Macava, at the Baxter. She is can't Guamunas Gabba, who will not ever get by you, till they deal about that 3,000. I'll eat your. I'm going to go to the house. Kuto monga lagu aku nampu ambiutan ni, aku dah jinora tenggure mugo yuak. Kita tu ni cium cium ni ni ni aku non ni berter terpol gubernuron. Kuku ni modernize kapas agalah ministry to an extent kita rugi lagi ni boleh. Kuku ini cuci tenggule top dress kuku cuci tenggule. Uya aku tenia resi national city. Nenengi ini kau te endravi ni gelap turu institusi. Cuma kita mekas. Kau kerana ni kau kesulitan ni jual itu kerana kecok. Kalau lega pun, cuma cuma cuma istar. Kau ni jemur di bawah. Yang ini ni untuk di bawah sahaja orang itu istar. Kita sekarang ni kau ini biji ni kau biji bagi kau cik asyik cuma ni gula unne. Lepas
0: Alright, agere katua conference mwangu tiko sanga tiba mana na kamanda en conference kaibet network. Yes, katiba man?
10: There are 15 participants in the conference.
9: So do you give?
0: Yes.
9: I guess who give me it could be. Kaliano,
0: yes, katiba mani itoroti.
9: Go, Agni kita postmaster general nombor contoh, kiri ini untuk orang kulo matoti darah api segi kiri biju. Biar cecu kasih segi ani cecu prospek, cecu bagi segi biju hubungan anak mukid. Ibu re nairobi u, bagi nairobi ini, dia di gunung kuat di kita Aureli. Aureli yang kulo matoti nuli, ya waktu kasih segi aku mami rabi ni debat mana bagi de. So tu tu cecu kunci apa sih lady di presiden.
0: Kini buat tu, ini buat konvensi UN agak berbicara ini, buat ni cuba cuba tiskan lah. Ngoi mising katiba mataigo shek muti kabata insai teng kapa watu kichu kwa lenti nso kogo mite na fasa katika tishek cheka mi ugo 14 lakini kama lakitu kutika tishek angmanu Agnes Rono Pongesi na wata nabwa 0726 937 mwisho kubwa watu Lili Lili Sang nabwa 0728 agole tina bayi nyin 532 mite na fasa kabisa en piga lak tako mite katishek tamano uche mite soko wako wakere bicha yari tasangi kubi 284 imagine jambi kabasa cheka chuti soko mwakti nge na fast moje kwa tilde gatit ne ko chin 75000 agi ko nyorugi ko mi tine to mgai nyorugi en soko a metile tiga dit ko tagenge metilo ko tango ye kagma gal tilde gat che koeng a senior chiga school fees che ba 75000 en tagego che chonang man star 274 chutun soko tilde gatit en daigo che chutu tigin inyor chige na fast ne ngung ne boy we chige axeling 75000 che ba school fees imuch kinde usi met imuch ke sita foja kwa school yong gono kaine tabla kwet suguli taga nmisho number koge itarangale chewa school fees agundana mi university gego ni gugule moktoi star 274 chutun soko tildiga tita CBT siki ye gitse ta en koroneta abrani star 274 chutun soko asi siki well done en cupcake well done
11: Kongoi missing up say in the Bruce or Kongoi in the Tutian Gego Nate in the Tuta Braine. You get up say in the Bruce and Gigwen President, a logo in the Tai and Cassi, Kokogere, Koemot and Wake up sang, co trusted President, Kundinon. Watangun and Kumondo, Kumogilago in the Egyptu, Sigiro Tachatan Gobay Mita of Kenya, Kogun Yukin Kapesaman Angi, Kogimo Mikichogo. Kichi taka pesa niki sugu mane kusoma taka pesa ni taka kapsa approve kuniki kuko president so banda kuna niki re tili hanti ni tini nge agi mo tini wiza absang igir kuko kwe la kapsa niki re igiru paka kari niki pa isi noin mbate e niu kaka kari isi ka France ugu igir kapsa kumi kumi ag president nabo kurano tas niki re kapsa ilenge sugu man kuna ane kugur kutore tichi ne e me tap Kenya kaka nga tugu chuka kwa I president agu gima mi Rabinet.

0: kitani kokimami ndo morta golsi kokikanyor cheungkunan kibwati kurupiywa nekitinye en tai kokitatoret inendet konyon konam koas kabisa president en cheutok kotokokebelulu kabisa kot mising so nager ane kabisa banda nebo president kokukotoret kabisa emetab Kenya okot igere ngunon en tam nebo aeng en president kwendi iger kokoi saisi kasit kabisa en tai yun amun tugun chechang konekit kokakotarat en ngunon ngopanganak inye akwo kabilanonitok nanamwoe kityo biikab kresoinot kabisa Bruce korun komami empowerment koronotok kitorchinigei kabisa elekilen umoja en chepkinoiyo kimiten akot as Kasudi kondochin gavana nebo Nakuru Susan Kihika betunot yekisin Bruce en ketesyenyon well done en Kapket
1: kongoi missing well done en Kapket well done Kapket
2: chamgai Bruce
1: chamgai Jovery
2: Akasin
1: we ak icheng siro oren yon ilenche makisiru mesej kongete subui akoi koimen.
2: Wanyi nene ara siro ora kine wan galia na siko siru mesej mongen ay na siya ba cheng ke ngala.
1: Yes, karibu sana Jofrey
2: Mutai. Duza amwa kongo na vasi ni wara wanyuru akoi kego nege ger ngalek chetesta eneme tap Kenya. Pika la kule le nuanta kubeberwe gala gen president. Kubeberwe gala gen kule le nduta mamuni kere po isyon. Amalche warong kwa naidi ikyo kule. Ndam magitin da yi gandoy na te te ningun. Ndam magyo uta president gandoy na te te ningun. Kuto mo nge gini ingo lole kapsa. Angot kuhuwe ndukungungu nge mi sergali. Kutam ne ndam mami ninyo. Tongu mo chinge chumbo kuil. Aku berjaga presiden, tunggu kau kecoran Bruce. Kau apa kau Kibronorono, kau apa kau Tito, kau apa kau Taurelia, kau apa kau Cirir. Nampak bertemu aku bawa kau ni. Gunan orang tak cebol lagi apa limpar di kiri. Hei, ini lagi lama ditanu. Aku kau kau kau cemeng gay gawanya, kau sirira nengah tu luaru. Cemeng gay gawanya, eh? Ni lego macam gejap lah neng. Negara sini, uang kau nongga, kau nongga apa ni mah? So dia macam ni lain presiden kongo, cuma dia muat jingle lain kongo. Abi muat jibi barat joget, kelain cuma muat aye tentu kujur saya tak. Iya orang guna presiden ni Bruce, kotu kujur aku mana aku muat enak waktu ni zaman gua sibu enak lagu presiden, kimbo minister, kimbo minister apa education. Kimbo gimbo mieli ko kigera agar long kimbo nyugara agrikacha igere le kiyai tukuk chechang ko tamna ni bunu ko mi mai kityo kigoe nafas mai kigoe nafas na sigo ay gasi igere pili nono number finance pili nono kimai kichap nguni ni pache ko kako nan di koger kole muche ko nyugo ay tukuk chechang asikoron ko uit ele kimuche kengalalda siasa ko na murmure ni chapo opposition Kumakuma kujitik mana doy cok mana zaman di cok. Kutono kata zak presiden, aku nak minat kosik liar presiden, aku ri. Embarat cahatuno. Ini awak demi coba Nairobi kau presiden dan ekece. Kemal cuma kuri Olimpik Nairobi. Aku ayah asih. Kimo ini bongkar dia dari coba zak coba boleh. Oh murkum demi no. Amevanya lah semzul. Aku dikto ya. Zirai kau tahu serikat ni tak berapa tu. Kau aku dikto ya kau nak asih. Mata aku bui. Ini noy Bruce Bush, amami amir tindai itu nenek kita berita ngalai gugurnya juli. Kau taret. Kau ni mana gara je guru ni, enak je. Kau tindai soal dia kini tenggelam juli. Sebab berita kasih ta presiden. Aku yang kau hanya boleh jalan itu kau mana niwe. Kau makan betul kasih ta presiden, bagai endis amu kau abu national. Yang kau boleh jalan nombor tiga nono. Kau makan betul, cuma kita sejajar cities kelian. Abi lewe cahide, asli semua. Kaya kafe, kau memandai kau masih hingup duit kerja ni kita haleluya. Kau macam ni dia mahu ikhlas, kau sebinda. Mau yang dia mana? Limbal long desa, kau mau kiri beti linda long desa. Kita ini CS never health, handphone, turun, jual situl. Kau kata dari sini ya jijau tanah ini mahu jinjai ji, mula limbal long desa. Kau lagi, awak ni kalau warga serak kis. Oi, orang zirah dojois. Di sini aku murid nasib kita lantar dia lewat kerja kami tak dari kerja gigi suami san. Iman, abis lenje kami lembu mami je. Abang kat sini lembu mami je, kami lenje urut. Inya inga ngalai kabel tu na. Ma, mai tak ada urut lagi nyawa ini. Ongai bagai, kini nyawa saya longgisah.

0: along the sa nige riji itu enaro negeri night the tabu awiwe onye bonet kongo inizi Bruce.
1: Guys, I'm going to sing children with Tai Tai or Shaka Batama Naksamoga. Much I want to check out Boka Muni from High Cam. Tina Gogo and Tiga Grichon and go to power on a Ted. Conger Mama again, Genebunu, go quit, no talking about who didn't I in your Garukaka is like. Who didn't you go on and good and go on and come up as a good Congo talk about Shinger Chum Chot Nebo High Cam daily quarters at Jago and the Tagabesa. I got a go on the Tagabe, Gumye, Gogonam Baget, Gumye, Chum Jordan go watching the Tagwaget, Gumye, Congwaget, Tagumye, go to Saxonem, Tex Saxego, Guebe, Tagumye, Cotes Saxego. Poisian Chum Jordan High Cam daily, Common Company from High Cam, see watching theta, a way watching the Tachameta of K, a Mamuni theta, Engas at Target, Tool, Ingle, Ingomanur, Minerals, Chabachum Big, Chabaike. So what I came daily lick at Teta, no memory of Angus Tag at Tugul. You went to Chagar of Acrovet, I told Nitinogne, Alchingachum, Chot, Nova Hikem, Daily Lick, Agi Ram Conye Wood, Agi Gochi, Ak Omintogi, Gochindoi, and Anigochi, Chogenion, Comel de Tapolepole, Ina Legari, Norum Electon, Nova Teta, Neva, Picos, and Gotasak, Chagong at 5 liters, away 10 liters, and I'm going to enjoy Shagong over Chuba Shaglo, Koga in your Rabi Shaka at Tesak, Picos, Katasak, Chegoche, and Casarta Agatugul. Meet an Acrovet, I told Nitinog. I think I'm going to get to the younger way of cravate, e tape, Kyorun, Ulegi, Gochindo, Tetanabo, Tetachum, John, about Hikem Daily League, and an Ibit Chiselle, and I'm bite, and I'll talk, and I'm wound and tie on. Brotich, I'm going to get Brotich.
2: Hello, Jambo, Bruce, you're going
1: to come care.
2: Jamuan Gorana was born with you in picture of the tender. Okay, meet on the road. A majority on the non bungis and Damun. Yago again began sending his covet at the Askum on your big picture. But not a topic got a tender, you will hear my theory will wear my own more you will be a little meter. Me will go one next as a lot of Nagamulan boy no loan. I was a big video to give you the Gulubungu and the Gabba, a majority you can meet the bungis. The Tagas in Nagara. Dan urut juga sekali, naga urut juga dah kapan naga ya ikhlas kini itu nongar, semasa kita lagi punggis. Nalai agak banyak naga orang kubi di rekan terbaru di Facebook, kubu utara unen berai tunggu itu kira kubu susu petas di nama yang lain tu, semasa kita lagi punggis. Orang ni, ni orang ni urus kita angkat kerja bersih, naga urut gua kor. Negeri Bayu ni kan polis jam, tapi kalau kau ni, kan buat MP 99 tu kan. Kalau tak kau kan, saya ni orang gigi awak cukup MP direct, kuki motor sih yang ajar. Lagi ni gigi berjaga yang ajar, tapi ni ada. Orang gigi ni gigi berjaga sih. Lagi itu kan agak itu gigi ni gigi berasa tu. Aku ikan MP kau ni, tapi 97 berasa. Aku 207 nol. Kau ni jere licin, kau ni cholat kau buat tu tiki kau ni, tapi ni orang kau ni. Kimbo minister ada 2 billion mana kau minister. Kogi kia kui kui minister kalunso, anakia kui kon kui tin dogan doa nade kalunso baka zai. Lagi ni jitan ni nugu nyu kui setemet koga William Somoiru to eser kalini. Kudu nugu kara ora ni mi kujwe, nugu nyu kui deju kara lam sekarang ita William Somoiru to. Yon ni macam nugu kara jitan ni tu ni nyanyat entu dipuil seben kau ini nugu kara kita relaksi. Ige ora niro ora nugu no, ije ngi kita terak tane tunggul lah nugu kara kerja sisi, kaga kiriwo. Damu ni nugu nugu bagi sisi kene. Indah itu apa nona gigi kita ini ni nanya, tapi tunggu ya, kau iban ni coba gigi sih. Ije ni gigi cium, form tak deh, form no. Ista nong kita apa nangi nanya, kita nanti tu nanya, indah jin gigi nanya itu saya nampu sih no. Wenyo mati angge, kau deh bangga ni udah macam gaya ini. Kau kan ni nong gigi gigi gawat sih. Nenek ni muzon nong kita ini ngajar, tapi nampu turgi le. Pagi ni aku turgi ni orang ngajar. Ia am dosing guna ni cium, agi mati angge. Kau deh picu berhenti kau mesti angge. Picu angge cek ni makan nanti coba bingkar laga kita. Nenek cium ni gigi lagi, nanti laga ni makan nanti. Koi terus tak kira kerja tu, jika saya ni nangge saya ni jika saya duit kelu gigi gigi tu, ni kau mahal. Kau kutuk gigi muncul kau itu muncul anda tu, kau kutuk muncul cipta kau barang kau nyuma, kau barang kau nyuma. Jika saya nangge jadi tapi ni, tiga dia itu, dia ini betul mau ambil tu, amne, cuci kau macam kunci ke, ni kan? Aku cipta nasib suka korang, kerja kau sini kan terus mah bandia terus tu, kotor eh, yang cipta kotor bandia tena, ini lama mama kongkong no, nama kamu aja, koi orang ni nunggu mereka tu, kau bandia no ni mana? Wukukin gua aku kau ikut juga tapi metoi, kau ya cik kau ya berasa tengkap pesa, kau turun naik pesa tenggul, angkut tetap pesa kiki, kau baru gua angkat tu ini nate. Inendet kora nekikoesyo ketech korik che nguni koboiboinchin biik alak ak kemoche kesom biikchok chebo kolenjin mwan kebakach korichon koba onkial korichon si en kenyisiek alak kimuche keker ak echek so Preston ini kokikobun challenges chechang lakini kikotoban en choto tugul kimong kora en olimbo ICC and post en kesisiek kikokinomchi en olimbo ICC kokiborchinechingee Raila koib Preston kasarato kobit ng'alek chekibit Union ko kang matakanam Preston kinyokechop ng'echeret nebo prime minister kangechop ng'echeret nebo prime minister kochundechun mutabati kora kotalao ala nini akomuita kora inendet kikochi nebo agriculture Union kakoyai nebo agriculture kokararanit kemach kisto en yoto konam nebo education koyai noto kokararanit konorisi biikchok chebo kolenjin tot kotemene Preston ini komongen kole mi biikab kolenjin chekibir kuon kura ikere kokararanda nombo Rigoni non koketoo sai ndamun kiokere kingemi Nakuru oin kotesetai oranata kechop kokokinde standard nekararan ako nenyone konyokotiny olie bombamos ak konyokwoni yeptikir ako kokile kora kinde standard nengeten chekole ak kwoninochi kokiti rabisiek chon nguni ako mi tuguk alak chekororon chebwone ndamun kokas ketindekab posto kora chemoche kechoben ko tuguk chon chekimoche serikali so kimutechini serikalin kokoyai tuguk chekororon chekimoche kokiborchetab kolenjin ako nda nguni any komata Preston kele momii ra Preston ingonamany non kobore bikate sikastaten iyoe biik non mokichomutun kabisa ndamun chichi koron kokiakotam kole kokisirwech biik chechang ako ng'ololen biikab kolenjin kityo ko niker chito neu non komoche kikochi kandoinatet keletunen onkebe ketoret kipsyonga en ra ndamun tindo mbaman kori amochet kongoi
1: kongoi kongoi missing Brotich en mogonjet kipsyonga mwa agenge kipsyonga kipsyonga
3: Adam ko de get to be the to Bruce. Amen ga ma to mo jam ji ngodi je ma ko je get to be the ko. Ko ko. E na va su gara gol. Ago yi ko ko ge ko ne te tu che ne gara ran ge ge ro ba ko ni ko president. Er ge ne ko mi che mi e ko ko ga ya yu. Ko ya yi ne o te bo ma ni ya le je ge ba ne a kwa. Ko at least ge ge ro mi ti ni a ma ji tu go. Mi ne ko do go je ba me county che ba yi. Itu ni abis cek ini lewat juga orang. Naga agaknya lalu gua kita bagi orang ni kemnya ke, naga ini. Amat jauh leh jipun gua ni ada gua doh cipta gitu ni. Sebab dasar apa itu ni gua kira lupa itu ni zirga lita presiden. Kuya meeten gua doh cipta orang cek gua kira. Kuya asin kuya itu abis cek meeten ni. Eh boman. Kau ni orang tanda game aje. Itu ni berai tu ni. Kita negara orang. Itu ni umur kita negara orang kiler. Kuya tiga bisu juga mandas.
4: Singapore chechoton nguno kikoit emotinwek choton kekure chetindo mornatos en emet. Ko nguno kongoit yundok koker bichoton ak abwoti ole kekure kapsabet yundok komi kit nekikiker chichi nemokere emetab emotinwek emenyon nebo Kenya ichekei anan ko bikyok. Makere boisionikyik lakini kikokerchi emotinwek. Okamache kero noton kikokerchi kongesupporten en oret age tugul ak kiyan boisionik chekikopangan. Amun isulda boisionikyik kosupkei ak ole moktoi kosopcho biikab emetab Kenya. Ko ndurugini inen ye upinzani komelendo mwishocho amu cho kotindoi kerenwa eng maswek chemokororon ak ichek kongete. Ako nguno ikere nguno ngot chemiten nguno bunge chekikure wapinzani ko ikere wapinzani tuguk chemakonu suluhisho che binance bill chu komatindo suluhisho ak ichek kole si ngomakisanyi anan bilisiek checho kokites ing taxes kotomeche keisto atya kikere ne. Ko tuguk inene ikere ile cho keborotekei ak kotok boisionik ing tai ing serikalitab Brisbane nito kitinye nguno. Ko eng inen kami kityo biik chekikikochi kasisiek kitinye cheu CS ak BS oker otoretech ing boisionik chebo serikali kikindoi yotok asikobit kenyorune baita boisionik chebo serikali konyor bikyo komatakookyo biik kitinye iman biikab Kalenjin kikikochi boisionik kimiamune sikokochi rais boisionik bichoto ko kikomi kotoretech amu makiitech yundo akicheket. Ko eng tugul kinenen ngesom kele chotinye boisionik nguno ko oai boisionik chetakunotin chesupporteni ako chetoreti president eng dami nebo aeng. Ko ngoto nguno omitei kora amu otoreti boisionik chotok yeite omoche orokan kora mi ikose nguno chemi kosom kurainik kele kakimi kekuni yani matosan ak boisionik nebo president iyochi president anan kaiker ne sinesupporteni president nguno tos ikere ile masire president asimeche isom boisionik komosta ake. Ko eng tugul chetindoi boisionik nguno kemi kesom ndami nito nekakonam besio chekangeti ngeringen chu kele ngotok boisionikwak akotoret president boisionik kakemwa biik chechang ako chekimwoe iman ako kesupporteni neu Kibrono Rono neu Chepsiror ko boisionik chotok eng komostab ukulima kabisa neikere kele tokunot boisionikwak kimi kesom chun alak chun chetindoi boisionik chang kose ngemwa biik akwani ko chang chemi serikali ako ngotoret eng boisionik ngesom kou ngot ko BS korur amu nebo emotinwekab sang keker boisionikchik kotokunotin amu matindoi nafas eng emetab Kenya kila wakati ikere kora ngomi gaa kotoreti biik chechang akotoret boisionik. Ko tugul kekakemire kele ngotok boisionikab bichutok choket chemitei chemi serikali ko Bruce ngamwa kongoi nafas nekakikono ngabarii choto kongoi.
1: Kongoi kongoi mising kongoi mising. Patrick
5: Bruce chamgei
1: chamgei Patrick
5: watwa mchua tulu changa ngalale lainda
1: kukosi sakinaso Patrick uwano
5: geme ute metu ngundi geme ute goriruje tute ngo iwe kangeti kekonu ngalale chumindet number one nebo neribe emet kone ngemwa ngongo kwa president and road to Singapore kwa iman wanza ngegere nga uli olie bomet ko orti nwe chukita kwa imini Bruce kubu lorao gentao nipa bomet koko gidela through all pang through the leadership nipa honorable William Samuel Ruto kitunye parabaro kutuka kaya nukimwe kimwe kongoi Davis munga chora parabaro kenga kabasa agresident engineer nipa kera agorir kora engineer nebo Kena ak nebo Kura ye mwaini kongoi bichu ale ni nyamota ko okera tunashukuru sana aa watu koyoe kasit Bruce en kasari nekararan baibai kora amwoi kongoi senator nebo Bomet for what he has done kokat kamwa katiba kole kobarkei ak chito nekomi emet olin kot kimut konyo gaa nyokekonor kemwoe kongoi president kokoacheechen kokalei noi miten biik chemengech konye kora chetesetai nguni kokonam kibole kiwanja nguni en Bomet stadium nebo 900 million plus kemwoe kongoi tesetai nguni kiwanja en ireu neo kabisa kit kityok netakeboregei kidogo nekemoche kemwoi serikali ak kemoche kemwoi kandoik chichok kotaketinye tabu nebo beek. Takomi issue nebo beek Bomani netom konyor biik beek en tapit continuously. Ndakinyoru beek chebunu gravity and you are still asking the president of this republic kelenchini kimoche Bomet town ak elekonekityin tugul ketai beek chebunu gravity. Cheyokset komi ngweny chebo maintenance and at the same time komekyole tankisiek chekistorenen beek asikonyor chitugul beek. So we are still asking that for the president. Miten anyway sipitalisiek chekikeker en kuroni chekiboisien NHIF ak SHA kumbe kikakolaiden kikanamgei ak chorik chekitam iniwe sipitali plus kinyoen en NHIF nebo Patrick. Kemoche kelein systemit nekichop systemitab serikali kongoi. Mheshimiwa Duale keleini kongoi through the president. Kiyai president kit nebo manit. Ako kinikoite NHIF kemwosin maximum chekonu NHIF kikimwosin otu 300,000 ako mara kit nekokiyoun kokitaa 5,000 to 6,000. Konyoiset nekakinyain kokimonyo 20,000 lakini koron inibore iker kokikimak maximum of 200-300,000 en chito. So kongo en SHA ngandan kitindoi challenge en SHA ni en sipitalisiek chebo private kemoche serikali kora kwadvansen sipitalisiekab serikali asiniwe inyoru services chekotenyoru en private hospital. So kimwoe kongoi ak chitugul kelelen kongoi chi nekikotil SHA. Now the president kokwo emotinwekab sang kakoibuech. The question I negitebeng kebun yon kiyoe budget koune kandoik kou Bruce cheketinye PS loan kokoai ileng iro nekongoi kabisa. He has done his best. Ndaki dedicated kandoik tugul kou PS loan I'm telling you ndaki dedicated PSS tugul chebo kolenjin kou loan amwawak tokimi oldake. In fact almost every family en borietab kolenjin kokot komotinye kawek kotinye avocado. Ngotko tomo kosirchi lakwet kokikesir neseresi PS Rono is doing a credit job. Kimwoini kongoi kandoikyok any kailewenisiet any nguni Bruce moe kobwa biik gaa yon kibendi keketini president for two terms totoket chembi nanyun une kandoinatetab MBC chukitinye koonde budget in this 5 years siling ata chekimoche bwan omwowech oitu gaa olenjie chuketiet olenjie kinge budget kokikinde 3 billion elekile en Bomet kikinde 1 billion elekile kikinde 4 billion elekile asimakimwoe kityo kele kokoai president kasit lakini matongeng'alge momi rabisiekab emet chekeibu president direct to the ground yon mokinde budget. So tebutiet neo nonito Bruce yon bwone kaot mandas nguni komonye kole olewene yon bwone ot kile okot boyotab terenik en sotik yon bwone kabichu okot unwet yon obwan olenjech keketin president yes kiketini president aniokwe keketyok kokoyai ne obwan obrekenwe budget nebo Kenya mzima ole kikinde Bomet cheten kole ako kiit asikenai kele en national kokikone national cheten kole en county government komwawech akichek chebo county kole kikikone cheten kole anibuch momi tuguk chebwone yon mokinde budget Bruce.
1: Kongoi mising, kongoi mising. Patrick en takikosiek 32. Komaga chito noto raisi buko mite 25,000 chemite soko ako kikochi chi age tugul maetat nito kosigen chi age tugul ipangangen maitachi chebo betut, pangangen maitachi chebo wikit, pangangen ako denishek cheitindoi anan komi chi ne kemoche kemokyinigei kii komite 25,000 chuto kobwone simeti straight ako kakimwa kityo kele til chi tugul tiketit agenge agenge, til chi tugul tiketit agenge agenge *274*274 chutun soko akitil chitul tiketit agenge agenge tiketishek 19 chebo 25,000 ibangange nyegen kou yengende *274*274 amacha kogere ole ngongo ne chepchep kabisa konyorchige 25,000 nengung navas chi age tugul inyorchige nita ko 25,000 ibangange ago itile kityo tiketit agenge iboishe kwenuta silingishek 20 ak 30 shilling Yes, Cleovas cheruyot kenyorchige bonus agere kenyoru bonus nebo 350 shilling takiyanuni tildigetit noto nebo inyorchige Naomi nebo 0743309 mwisho kenyoru aginye bonus nebo 752 shilling kani chituen inguni takiyanuni tildigetit inyorchige 25,000 chona go bonus token chikagigonin si chenge na vas mibi kenyoru bonus kagere kora chitregure ne Frederick Frederick ngeno nebo 0792162 mwisho pongesi Frederick kenyoru bonus nebo 57 shilling. Chana go tokens. Chega gigunin ite ichutu soko. Ichenji get 25,000. Star 274 ya tatni tok enchi agetugul bita kenyoru 41 shilling bonus enyo ni toki na wana go tokens imu chitildiga chego yeng because tile 20 agotil 21 aginyoru gora 25,000 en soko. Star 274 ash tutun soko tildiga titsibiti siki ye gitese ta en koroneta abrani hega chitabinit kore taraf sige.
6: Halo bwana Bruce ya muneo.
1: Chamke sige.
6: Ongoi mising. Uwango otoro kwa ya machani yiko mutiai kwenye ma. Aginde sugari ya afkido. Kangeti for sure imateke congratulation our president. Aba mwesha sekonden churunu kiu pukus siko wakundo ename for highlighting what the president has actually done. Kango mi G7 ko in fact negit ko is president of Africa. Kanga la le ngalega piti kis Africa. Ngala le ngalega loanship. Ngala le ngalega stakeholder Africa. Ma charity case. Kang dungchega ay president. Ginamen ngalega lapsed corridor. Lapsed corridor over 750 kilometers kongete Mandera, Wajir, all the way back at Garissa. SGR extension to Malaba. Mogo bune yu. Olinyon. Gandangwa kasa anake ungole ya bare lami nekichabe ni onda ba SGR. Ya mengen ki TC sike. Konza ziti. Usai expressway. Expressway nenye se Nairobi baka Mombasa. Expressway. Magine simple. Kilo mara, kilo mita asata. Expressway from Nairobi to Mombasa. Nika njiche mana. Uwi baka Mombasa dongo kundu. Bypass. Nika ako connectan North Coast at South Coast. Kari ishek chain drag come up in the town gwini. Highway bypass ne level tien baris gwini. Mi tene yabare tweka multi-purpose dam. Ne mi tengo robka lonzo. Ne macha koko ingale irrigation. Kwa supplying clean water at hydroelectric power. Talanta sports city. Nairobi. Ne tebe mbik elibu sitin spectator. Nairobi Expressway niton 27 kilometers namba mlolongo to James Kishiru. Nairobi affordable housing kama Nairobi because Karid is in slum. Nairobi affordable housing. Ruru, Mukuru Kwanjenga, Stare, it has really reduced slums. Menengai and Olkaria, the Otamul project, Kotia, Amirironi Mausami Road. Up the shilling, never go his step books. Our Maja Moego and Goy Mandas. Mandas. Our Mara from Joro Loki, only still around the check walk. Ago, Teben, to Kitote. Mandas, we are lazy. Come on, your radio, your lay. Yang kita ada tu mati so manu baca tak kira ay, okay lepas tu ka, mandi asuh buaya kita ilenji, mana, kau sih ne, kerana anu kong kita ni kita dapat ni terbaca tilai, tu tuan dia way ne, nanti kita macam yang good, from office to office, semua kong kau mandas, tayari, kau kau gege risas, they are strip,
0: niton omiten kapimoto kwenet yono yuto yu kap kwet komii chebalungu stadium niton imiten giokong komiten chebalungu tamak road niton nitesetai konyone paka olbuto kap kwen olbutia siongroi all the way paka ndanai katasi of mandazi ak sige neba soti electricity connectivity kokiitam postishek paka senta kaponeser akochut koker lelde uneo pat chorwenyun nikibare kong mandazi iyokto tere mandazi kwarampe that is it kounoni tai koikas kit nekimwa mokimen representation kolotinye akan mp that is it yon kokoromi panda kero komokikilekee ilenjin karayani ne
1: Ako na maumiane, kani wanane, etu nemye. Abu atuanje nane nebo werta aga nebo lagira yanin. Yes, laba tika sarta hagere linda tika tishak mu 225,000 kwa open enti aga tu ulito kabisa. Tiliki tiyo tika titungwa gengweng, tamara inyur tika 25,000 iba angange. Engas choel harap kogo? Choel?
7: Jamke bukanlah bed kurir, ini kaya bukanlah truset.
1: Jamke.
7: Kongga misi bukanlah truset, ini nafas negi gua nak kongga isi jamke kongga le timret pelalasi sakit yo. Koin kongga ini nafas negi gua nak, aku bayar sini tersetai. Cuma juga benci kongga presiden amu in tang bayar ni juga aku pangkanek tiga kira gua tersetai. Ni lamet nang ite jaga ya kure metei tei ago no kwa wai kupere kote setai negit kuwang asino kuto ayake kora negete ya tap tengkelei aku awa in kwa negile treno aku manggi dial kwa isagat kupung boros kirit kono to kwa isiet no kwa kia pangkani negi gere negi mitore kigere ke pimano tiore tungguna gere lamaya pangkano tu sera presiden kokor arnin para pare negete narok konyo pomet konyo gerijo ako nyo nandi timbre tu ako nyo kwa manda kwa nandi nisa kwa kwa in wasingisho iso kwa in elde yu marakwet kwa kinda uti kundo ka buwali bang 150 kilometer noto kutore ti rift valley mzima na ako jamko tige wadi gile magirendi olimba ino wati unoto nyo wakinda jeb kundo ako jeba wali bang wapared by wali bang so kimiti genwa gina kukupanga na poisho ni akwa kukakwa kwa isho no president kusiru wapot president salakyo jiziri Tapi ni kita panggan kita sokot tu pun itu guna tadi. Kau panggan itu, mungkin yang kita ni, hati ni mutmain ni, mahu kau kau terhad of public service. Nah, tak kupain lagi sekolah aku kau dah kau gigir pasi. Jadi kalau kau minta kau testai, kini kau kau. Ejar guna ni kita ni, mesti ni nyete guna ni pasi. Nukua kau itu rek. Kau mungkin kita ni tetap nak agak seni gelar nukua guna pamer. Kau mungkin semua aku kau mengenda kau malapa. Kau manda. Kau mana alat tu stop tu ni sana. Nanti no kita dah gigir gitu. Lagi ni ubah pasir itu awak yang bangun, kita pun empat meter, jin korak korak kerja korak. Lagi ni kita ni ni kita punya jadual dulu, tu lekor korak kerja korak. Kalau kan, tiga orang kita lepas zaman ini university, macam aku tu nol dengan serta negoi. Kita setai next 198% complete. Next kita by next year yang guna kita lagu guna kita mesti kita tahu. Because of president, because orang kita ni pak president. Tiga orang pasir ni kita yang tiga orang kita kita cukup kerja bangun ke. Kau nak buat siapa negri ini? Ikan kita presiden, kau ini. Kita juga mahu jawab mahu siri. Asal guna pikir itu kita presiden. Kau cut pasal ni jatuh kari. Kita juga cuci bungo ini. Kita pun orang. Empat kita ngan ada ampolnya. Amu negri kita setai kita ampolnya. Kau mungkin kau buat negri itu dua kali. Agar kau kita jadi last mile korak. Kau kau itu buat kau buat kau negri itu ini masa ni jual itu. Negri kita buat siapa negara orang jepa ngan ada Afrika aja. Ngalega kawe kora kugoginda budget tai tigiri lugo sukumani kipono no namu kisoko mwaye kore ke ameti kini ginda budget ni gbendi ni ke ginit ngalega kawe excite agira lugo ginda budget ke meti ke ti gongo ye kongo kipono no no empo shit ne kararan ni ti lugo mye ni gigere lutula ti tan ne go minister ke gigere lugo kararan empo shit ni ti ko yin ke gigere gele maya sergale de president ndi wala sei ke gigere empo shit ki dang utimana sei ke lengo ngongo Lakini mungo mungo gini konda barabara na gigi wa kibui, kote sta barabara na taki na ngi tegericho kwenye mungo mandako amu orang yang nonton, ni umpan ni seni tiga apa ni jadi tuan. Atau mak dia waktu si aga aku tarik barang ni mesti ni jadi. Pada ngah tahun ni sih aku di jadi oleh muda ni sekarang. Oga aku di lamet. Tiga orang itu tak terdapat isu ni jodoh. Kongko cibut korang pasti dengan aran. Tiga orang cibut ni ni dan aku masih berjuta. Mami cipta ni minta mungkin dah nampu cibut. Tidak cibut tiga orang itu cipta ni uangnya tu ni lagi cipta ni tiga orang. Kita mungkin dah nampu kap masih ber. Kemudian kita kongko cibut dengan ni.
8: Aki bayi bayi dia mahu gonggoi. Aku amat cikgu tuan angan aja orang no cute tu juga anggal alga. Number two buana Bruce. Koi si gege rasa serikat lini pak William. Kita macam orang gege kini gonggoi kawan doi kyo. Aku amat cikgu ni anggal lagi mahu cikgu gonggoi wakil lamun. Ko ya ika pesagi ni ko taki ponu MB amat cikgu mahu gonggoi sana ta. Aku amat cikgu ni mahu cikgu orang gonggoi gile lagi ni. Olova kongeten ngoyate tietabin kapsimotwo de koye ko yata imbarabara oje kora every weekend ko goyo tote kora barabara oje so amacha moja gine gongo mheshima gilel agolenji testago uno nito number 2 bwana Bruce I remember daktari William Samuel Arabruto kasartane gi akwa baranga lega BPI at that time Kukiro aritos kapasa Uhuru Kenyatta agra ila Odinga. Kukiro aritari chiti minga kapasa in any course. Kingo wakitartu yote mbomas of Kenya. Ito kwa hitu kwa ngalal kwa randuale. Viki ya kimochini kwa rago ngoi. Viki ya kikogilge kwa vura kulia. Viki ya mabaka akta lakwe nyo. Ako tundaki muwe nebi kapka. Sometimes onge bakacha asira. Onge bakacha asira. Kimaje ke mwa ke leche kukibi kap college in ke supporte ni William to the maximum ana got committee ne blana ka no tinda yo mwa cho lenje kimaje ke belikil as we speak now William Arabruto kukibi ba ke serikali ni inege kai kum stegi mamu serikali se tegi bendi koko ga against William because serikali ne di mando a serikali je chuki cha tul ko gigere ke magare Serikali ni gonyera kwa chita ni mitengwe. Nenga andana onge nolo pwem kukiri bikecha ang. Kukiri kwa bikecha. Onge nolo machame kwa nguni wa mnyoro. Kongo tu ya Trump akuli ya Marabruto. Kita mwongole kulenje kwa kura Trump. But yesterday kwa kile kukiri utibegi. Oke teji kwa rako oristo. Chekipare oxygen. Amunga tu ya William Arabruto president ba yemeta ab Kenya ak president ije ka lakche ba yemot ni cheche now eche ko gidi gabka aba majo so maga ne bi gabka ko iga nyo ma William ni ginye so to ongi bur ne ngom karara ni ongi tunda jere gali ko siria ma gitindai karano ne ngi bolle ke tinda ko ne nyo aba ongi William ni ko mi Kerana lakukan lagi waktu kuasa, kongen gula kita sama nenek, kiriya iwan rampei, yuisyo, kau ekse kunjuk ke surga. Tiada apa aku asal belajar seni William ekonomi korang nebaya metapkan. Aku kira korang gula gaya coro no kacanga, amuda ke makin ni korang ngecera ni entah yugi berendi. As the challenging people, we are more brown. Aku malas mengatakan duta. Dai tu rako situjo na gele rako wal gara katiba keta ke mi tanga rauli ambi ni gangi ga enge kwana makosa na ko ya uli riron ni nguni as we speak bwana Bruce tete ta ore pore riron ni yu yo na mane na rabu nguni ko few minutes ko ga ina rabu ro yu to yu abo ki jam ne ki mi tanga rabu ni ko ki ba kwange ke bendi ro ko ke le bare tu ore ta riron ni mausami ke til gele jichin ko ne le bare ki vunja Kau kau masih punya kau itu lekuk remol, kau in mol kau itu lekuk remen county, kau itu lekuk rese kuto. Aku nyoba juga betai, tak kebe ambon mas, kebe buat mes, kebe pakai muruat dikit. Kau ni abg kau ni. Karena orang dia tidak ini, Tenyikeno echeket kele koma chumbik. Mae kebira. Teta kwa serikali nikitindai ya. Kima jela kengalal buwana Bruce keat kwa buwa tuti kapi chucho. Onge baka chasira ndogo ndogo. William mini koko eka asia kiechi. Donyo ishe kekite kote. Avote bousing kekite kote. Siri etab loke napke mwajini otawure ila gelenji kongoi. Kwa muni chega chukupa ishe serikali ni. Kingo mwa William nyukinyo kuloi buu nakuwa. It don't mean direct koibu bento. Engati. Kimwa wole nga asi wakpi. Konyo kutore toke enga. Sire tap lo kungun oke sire atko netri nguni kupa tura. Oke imaje kora take muaji nga rapi chuta chumite serikali. Oname utuliam otore. Omut pigo baka asisye. Chukupa iba gitu nakine bururie. Iche choke tke konyo kuitu. La mize jenapke mwa geleji ni William kimache. Oldre duko wokinde bache. Ke atas kicho oeme. Ako serikali nikitindai, that is why kukina mevichi uot kipchumba gelenji, yaka horiti omiti William, oto horet kora William. Kwa hivyo zei wana Bruce, kako parabini gold away from Nairobi, ako hivyo wata apko kwe, kima chenye serikali. This is our government, ongerib serikali ni biga apka. Ama chamechi yoko ndakipa kukta ira William mini, kusasi yoko rabi yiko pare kuhotu ndoi kanto na tetoi, kima chenye namde enge serikali ni, ra, oktum, oktum, babesyo. Betu nemi.
1: Going missing, speaker pen. Yes, Navas, Navaso, Kogoya, Tatkra, and Jagger, 3,000 tickets, check Pogol, Inam Jigger, Chebongonenge, at least Kumitagi Embesa, Noel Tat, Gogogu, Siftini, Tuyan, Tildigati, check Tigatitagan Gagan, Gachituli, and Tigas Church on Bogol Kunyag and Ganen, your Tinigate, 3,000 Ibang again. Star 274, Chitun Soko, Tildigatis, VTC, 3,000 Ibang and Gachiagatul, Actigatitagan, and Gatil, Ianat and Chiagatul. Ega sakne chibu wet lieb nero bi chibu
9: Kamga kamga kusa da tina ma wole mi o mien lambo e meti ye go atra we we So in Ega tu andi gale mite Agi ga tu ambi ki mila nita Super non Ati ke angala Ka pote prusa le in Ki tu gasera ji prusa O di misiara go sasa O kasem perita ega ki tia ki chua Lakini ini macam tu aja agak besar kelu, ini macam tu aku cai, ini macam tu aku ia gelas mahu telawa mis. Kau ini cuma megilasiku, cuma masjid kilasiku sumani, perahu langga sumani, kuat aja anu bulus, semua agnu sutinya. Kau gubuk kuaraya itu, wajar siri. Kau ini gubuk kuaraya itu mati lagi. Ya ni kelihatan ini sut kila, nampak bujai langga. Mungkin macam tu aja juga, misalnya nota. Pada pun ada rapi juga. Kau gini nulis regalin. Collection of fruit, kubendi nak ringkas. Collection sebab apa? Nego gowarga elegil mana tiri collector ni tiri pendi. Tu, tiri jenis collector ni kau ni aje. Pos pendi ni tu gol garip 200 pasang gol garip 115 pasang gol pendi ngalaga korupsi. Mau bayi jalan aku problem nampak regalin. Nampak yang orang gue ini. Mujur aku mien presiden. Kau bi juga ini kau jaya sahih tujuh. Atau juga muncul posisi. Kau jaya sahih. Matori tiga ni ngalai kita cuaga. Mami ngalai kita ni te presiden. Kau di kau naik sendak apa meme. Agit tu kau ni biji. Isuan ni aja kau ni. Itu muncul betul. Eksam beleng tadi bukan lorong nak yang dan. Tapi joru minus tiap mana saya taman. Kau tu dua ribu jadi aja bawa ni nih. The way this is doing. Kunya waktu kau kau itu pricing alaga pertanyaan yang kemudian dia yang alaga pilihan election. Mama kalau dengan dosi. Nampaknya rata 1.1 trillion jadi rata billion ni yang serikat ini. Sehingga tegangnya tinggi kejaran yang budget. So it's a big problem. So kalau buat hal ini muda yang kumiya presiden. Eh kumiya lagi ni tiga gini dek cuci awak juga ambil je gigi awak ni. Pergi buat cuci awak tak. Asal situ nungguin kau dua lantai. Jika restual, kita akan melimpa NTAJ juga cawat jalan. Kali lalu jadi wajin jadi kita plan itu mungkin lepas. Hanya sih kalau jumpa orang ini, kita mesti nampak mencuba nampak kerjain. Kau kuang. Mamangu gini malian, bikin masa plan. Ansarikal ini bara, kau standing demi tengah undi kau chance. Itu dah susu mana kau mungkin mesti kerja. Mungkin mesti bayar sarikal survive dia. Era ini kiri gongnya tu kaji, tapi lain ni begitu pula malapan. So agaknya ralaban awalnya, kita tu magai, kau tangan kita perasan ini juga ni, tapi tu gongnya tuan ni yang magi ingat dah. kotoboisien kubun niton kotoret. Bruce, na ano sa magitig na lain kinikita yung ragim mo tiyara jagat kong yatani ni kamusta ni pa in kapwatet kita kina limbo limba angata tumor ko hindi ka rewel siligo na rewel siligo sa serge bikin muje in kaya bibi ka galo si ko to manjo ni brad jack plus parin ka kanya orjo ko muambia masabiki kumya saba ilbu ilbu saba ako pa jetro tiyitaso priyante mai kyalde ta matindo wa mai che maja wa bangari che kwa maja biki chuna mbi biki ko lo jama taru ki maja biki ya ne kongel ba che kwa ki to kabisa iko ne ba mi jora e bichu kabisa ama ba ngasa ki to ko na ko bronoro no 20000 ni ko na ngora ne to jo ki bilie 10000 ni ak la kwa ni mi ko sumna ko 5000 ko ta ra no ngai 40 ago to ma anyoru ago ko ro ngum mi jo to ma jale ba se vital ma baisha ma aga mal so ndu ma ta ai tu ju tu Mashabu chama wa tini Bruce.
10: Chibuwe.
9: Ya na kwa nangu wa mbwa chukwa mbwa.
10: Chibuwe.
9: 80, 80 urte. Nizi wa mbwa nguri ya.
10: Chibuwe.
9: Yes, yes, Bruce. Yes.
10: Si gero masa na nyun badai badai.
9: Ya kuma kwa mbwa. Ya na mashabu chukwa mbwa tini Bruce. Kwa mbwa tamanini. Agi. Tamanini agenge. Kunda kwa kona no telebu telebu tu shanga ya maza ya maza sani zewe. Kwa kwa mbwa tatuare tani. Lakini kwa zisha kule. Kwa atile kwa kwa nage nusutu Bruce.
10: Kwa kwa na yutu shili mwagwa mwisi nchibu kwa hindi kwa kwa bata mi tete kia shisha kitemi yu tika tisha kitako linda kwa tika tisha 53 ama wangu chwa lini 3000 pongesi Aaron pongesi chitara ngure nisabenia pongesi Cosmas agere Cladis Rono agere Etna agere Evelyn agere Irene picha wantuku likuka kwa 3000 ya wanya 3000 kwa imuchi banga nge tildika tichine kwa son sinyoru 3000 agi tildika titake nga genge inyoru 3000 na inyoru bonus star 274 chutunsoko chutunsoko tildiga tcbt sikyo star 274 chutunsoko asikbt sikyo wale kiko chutano weki weki
11: yes ya muna Bruce
10: wacha mege
11: amune ulo mbo Nairobi
10: chutusikyecha karibu sana weki
11: kongwe mizingeni nende tutabrai ne kwa fgt ngele asidi matema tama watuku Bruce kutama wasidi kabisa ketezinye na baba taje ben ngile kichama mwimka sakselita awo ichame vikia soko hii niko hikuwa sirikalit ne kitungai ne baba William kama era ruto ama chawe kiku nko ya mwun kutore teich eche ekte nika kawe awo kina kabisa liki chitani kinto kutono chinga na chitani to agrikacha toho nuko kutore kapesa kwenye kubandwe chai tegele kuna no Bruce Kurang aku pun sila bahannya kan, agak agak mungkin kalau ni usah cuti na berasta, alat itu tunggu sih tu je ten, cakap kita aja ni, engkau lawan kan, jangan terbuka awak ni, nama cuma cuma gue ini, kalau ni kami koran bawa macam mungkin tadi nama ke un, asyik support tengke, asyik, mula ni amat cuci tengah awak, kini orang lawan ni, cuma kecap sesat, asyik kasar tengah, kiri mana cakap kita aja itu ni, kawe. Apa sih tiap macam sih dia aku eh, kamu sih banyak nak lagi. Ongi gimit, ongi min kau kita. Ni punca terus tu. Karena arah serikat ni, tuhuta mau kena jitu cuci di nanti zat aktual lah. Tuan tu dia mana gua makin kalau lagi le, ne. Tapi kecil ni dia, kontra tapi mau kita tak gua kita aku tak pun mami kala. Kau kau mizik, kau kira apa sih?
10: Kongoi kongoi. Maina, mutara kau maina.
12: Wah, jam ke, tak.
10: Jamke.
12: Ya muno. Ungu ikat sahwe. Asin ni kau ikut non. Asin kita lagi je di perjuangan kita ibu bapa presiden. Aku ini kemasa di bangga bapa presiden. Kamu ni. Oh kenyau. Oh kau naik sejak tu kulit kau kenyau. Kau expectin presiden. Expectin utara bapa presiden. Alagi ni kerja ni nunggu ni. Kamu apa ya? Ikan mana jambat mana ni kau ni presiden jadi saya. Abi macam ni zombie, kima macam ni kau ini nafas siapa tuhul, amun kimi presiden ni cek ni buat tak cek ni gondo, aku kiki ni cek ni ayah cek tuhul, kita ni rekod nafas cek tuhul, kongke kong biar nagi orang ni nampi minggu ni kuma ya, for the last time, aku ni nyerbi aku tuhul cuma tergal juga awe, cuma boleh, dulu minus nafas agrikaja, dulu ilpuana in bolo, kong tuhul tu. Kogi tam kumnya nuli gini tu, kogi ni seminggu, kogi ni kondo, kogi ni dua minggu, kogi kat dia. Aje macam mana? kimache ngunon kora kesom kora kiboitinik chemi ngwony en serikali ko lazima kokilgei konam eut asikotoret president simakiker kityo president tukuchu chang chu kikemwa kila ak kekonye en ireu ko ngekere leo kotonyolu ne kotore kandoik chebo gaa chun kityo chuech kekonye koibwech president cheu chombo beek cheu chombo ne development choechen ko choto chekekonye kimoche ngunon sikesom kora president amun in kokonam koib neakwai nekikakimwa kiakole biik kimoe neakwai kimoe neakwai ta kole kokemach age tugul kerkei ko kit neu ngomaakwai koib ko nguni kokokeker kokonam konyo kimoche ngunon kora kesom mi beek chekikemwa en kila chebo posta yun kimoche choto any keker amun kikemwa kila kele tulonok ta kole mi tulwet komi tabu nebo beek nemokinoe kele beguau ko noton nekesome anibuch tuguchu cheu kapindege nemi kapkwen lamishek chu kikemwa oini karitab maat for the first time kokonyo kopimanat inan biik chemengech konyek ne cheibote tuguk chekoen ne kotil olibo gaa oli ko noniton nekemoe kokimoche kityo kowalak emet en kasari bo arap Ruto amun in wolose emet polepolo meribe kochok emet kowalak kou yon ibwote sob emet muchomucho ko noniton kimoe kesapoten ak kesochi ak kikimit kimoche kikimit any kalyet kora kimoe kibur komie ak bororiosiek tugul amun kasari kemoe kobakach president legacy nekararan ingen ile katok kotindoo biik ngwonindo ngoker kondo nenyon akechek amun kikose koyumak biik en olin koyumak biik kona
10: kongoi missing yekiweke nyonomchi bichomi lainda amoche atach Weldon Borg somne lukab emet en koindo lakini miten rabishek chemiten soko mi rabishek chemi soko chekoker ole kakikochi biik ata biik sisit school fees takolelen biik takomokyingei school fees 75,000 kakikochi biik sisit ako chi netom kai isiche kii en soko en atkan tugul ko nengung nafas itil tiketishek oeng kokebir *274 chutun soko asibitisikyi yekitesetai metwai kendabandab radio kinyoru Weldon Borg ak logoikab emet en nematian aweksei yekakobata logoikab emet.

बस का गोतर गुनो सिगिन स्थानो आगे चले नतरे बस सिगिन दे ते का गोतर ले चगाले नमतुगुल आगो का गो को गो वन का पे साइन चके तुगुल नेगे चेत को गायनोरु कागु ये ने नेगे ओंगेरी भी के ओसे नंगे का जे जगे ते किस्ता ओंगेरी बमु तुन गेरी बे तक चेक यस आसुआ इन एबिन दने बिंगुनी को माती गेर ते ने ओस को गाय मुसिको आया हमें चातार तिनी गस्तनि न्यू Kanyo aswa betam mauna le jini ran soko ni kapisa ko ka wagin ale jin ale jaga stoma ke irip taiwan ubi chuk betu tabrani ingale gabin jep konde su nyur chige bi ke jang ko gi tana ko mwa wa gale join kiribe eng jong ina not na bonus ago ka ginde bonus status 74 ash na bon ngune ame jo bwa not gi tyamu samet ne naga mushi kapisa le ju oye we ran ko tazdi Orono lagi tata weekend, aku magat kau tindak bikin rapi nih aktivitas deh. Alai, sahmenu kau kagak sulamu kaki kau narapi nih kau kabis saja jangan cemagat kau itu nengsi mengungi. Lagi ni status 74 ash nampun suka rukia bat 3000. Ame cek orang pick 20 jadi kau jenaga tuol 3000. Tapi nang noto kau buat nasas naga mau naga som kabis alai. Inya agak tuol nengyo nih sogo nih cutungku nih iger gitu ngan buat nas cek kau nengsi met status 74 ash number one. Naita jukuwa na watu wa muu Ameche korok pick 20 jagi kwa jina getul 3000 Tabanang noto kubwa nasas Naga wa mwa unakosom kapisa li Inya getul ninyone sogo ni chutungu ni Iger gitongon bonus chaku kingsi met Status 74 ash number 1 Naita jukuwa na watu wa muu Ngolionda noga mwamani uyomai uyabika li Bonus kocha anginyu Nguro jita netai ninyone aragaraga Mana msi moshe kibwati lagi kire yota 25 Tunienda na masa, status 74 ash number 1 Kamu haun kastane nyu Haya, amejo wakasolebe ndita bonasi nyu Sikilisa vile bonasi naenda Mbiche kako inge na ragaraga kuhunotono Yani biche kako inge na miyo ageni Chitukuli na msi mengu Kaleji chitukuli na msi mengu Agigire mpesa kichungon Dai sub masharti jaga kwa ni naleji chutu number 1 ni chutu number 1 Mewe duketa ke Status 74 ash number 1 Sukaru kipa ilifu tatu Kanya tahu nebo nasama amanyo rupi kaki kajin, rupi kaki kajin agak tukul 3000. Agak aku ni jamji nanti telaga itu ketisak somogi senior cikai 9000. So goti muzi itu lete ketisak somogi nyor 9000 ni, kungi muzi itu ketakian ke kuja. Mami jin agak aku nyangko takian ke ni kajin bo nasingyo. Ayah hari be kape sangri be nemi para status 74 ash. Ama kena mesaid koto manam si moshe ke ame cakap tambuan piking nyora kara gacaga aku ingkian ni. Cakap aku tambah ni pikir aku nyuruh cakap ini status 74 ash number 1 orang ni jitu neta high fire lah celangat kagoh nyuruh cakap jadi 400 jitu negi kure Edna Koske kagoh nyuruh cakap 550 jitu negi kure Alpha Serem kagoh nyuruh cakap 600 jitu negi kure Jane Rotich kagoh nyuruh cakap 300 kas koro aku orang ni jitu agen negi kure in willing etich Kaki kajing nyawa 350. Weh, tu macam tak tersai. Kamu awak nak lecithin kaki ribu agak besar begini. Orang ni cipta lagi kure ini. Emmanuel Birken. Emmanuel Birken. Kalau lecithin rana ni, kah agak besar. Semua kira begini juga besar. Jadi, tuh kubahne soko ni. Kah kau nyor cikai inyo Emmanuel Birken. Rabi ni kita 450. Orang ni cipta agen lagi kure Joel Tarus. Joel Taru singyo kaki kaji 575. Yes, kasi niyo. O kasi na kitunga na mwawa ka. Kaka lejin ka ba kutin rani ya lejin customer ka. Kuto ma tau te tutiet kaya kange samge. Irip tayo nubi kyung beto tabrani. Wagile jagi ribu ne bonus. Orang ni cita neta kaki kaji 3000. Ngu ni ta meja bikta manak sisi cita neta ay. Kwa cita ni kikure Raymond kebelangat. Kaki kaji 3000 cacik. Orang ni cita ne bahayin kikure Faith Kipchumba Faith Chumba not Kipchumba Faith Chumba kaki gojing nyo rapine kete tai 3000 so bi ga yeng jo jita ne baso mogi ko kilbat chiriot kaki gojing nyo kilbat chiriot selengata kaki gojine ndete 3000 chaji haya anginye ne to minyanyo kutkuto minyo ndege se jo igere nguni ka ko ipi mu to mabik tamanong mu ame ja sam gouni Bijaga aku ngetjo sai inyo nagi nyoru 3000 jago. Agi wake itu setiga tisak si kita sun rapi neng. Oh iya ran niko tas dekapesa nih nengai nih tomga kopi itu. Nagi jo buah kapesa. Engal lekap cash.

0: Aya weya yo cinema nwe kale nyoru chito nekitindo itondo nekararan lakini nguni kikopan chirirto kach lakini mwaine ako mapire yo kenyo kasaida nyungu itu kulo leimi oroni meche kekera koro ni chito nekako nyoru chike 3000 ni chito nekure Joyce Joyce ako kwe mising Joyce kai nyoru chike chakuk 3000 namjige kuno biik chenyoru more than yani nyoru nak tiketishek aeng inai ile ribotin iribotin koret ake neter. So bana iko wasiwasi wewe chito nekikure Rosalina kine kongoi missing kakonyorchike 3000 so nguni toma biik somoku kitiongani toma biik somoku sanenyu I need only 3 people just serious ako pichoto amecho aiti nguni number 1, 2, 3 kounoto akikochi aketugul 3000 ni buingia yes akeni biik 3 kitiongani cheke status 74 ash number 1 konamda takakinakte chang rapinik chemirani kabisa nakamwawo akalecho kangotoma anyo kukosha wapiru si met kabisa aleji kastoma kia tapasali mimi nataka kuomba ako wewe yani kaya ajaboishi kipsongili chokale napanga nangutana ale mabanga natin lakini aleji wee lewa filo umelewa kule choka kuye katurtur kabisa aleji turtur kita suara penik ako ngunai tominyo aras ngunai sko yain keparate kipsongili jajuk cakangala. Ayo orang ni cerita nak aku jor cikai pon aski kure seli. Kaki kau aje 450 kau kau missing. Orang ni Janet kaki kau aje 400 kau kau missing. Orang ni Samuel kaki kau aje 700 kau kau missing. Orang ni cerita nak kure Frederick kaki kau aje 650 kau kau missing. Orang ni cerita nak kure Grace kaki kau aje 800. Wah, kena mutu na pesa ya kena ni. Ya ni inyo no tu ya tu. Tu mabi kain semua kau senyian cari be. I'm Goris kalian ye. Makikasih kan bisa. Yang lebih cepat lagi kau jen pun asam ager itu lagi kau nene bayin angkari kocal ayah. Orang ni cita netai kikure yusila kaki kau jen nyatri tahu san yusila tu mabih gayungu status 74 ash number 1 goro. Yang lebih tuan DJ ke jaja orang ni Johan 3000 asan desana kongoi missing Johan ni tu majita ageng kenege tu majita orang ni. Kau bagi Daniel, kau gak missing Daniel. Aku nyata Daniel yang guna, aku coba cing nyok. Agi nate, kau gak 3000. As, kami corong cik yang number 2 koran. Kau yo kau buat yang number 1, orang gebe number 2. Bonus kau missing cangin dok. Yani, mungkin language napa isi, mungkin lu gak napa isi sih nyoru. Status 74 ash number 2, 75000. Kau bagi muti jaga. Lakin ni bonus kau bagi cecere. So nyoo inyoru bonus joto angu tinyoru mia ine, mia tano, mia mbili, mia tatu. Kwa rabini kyo chachangna agibaishi siling sasamu kwa changa. So which one is which? Which is which? Coming sokoni. Status 74 ash kosane nyo. Akoni nga sata ngipko itakdege shakarta mgeger yoto. Kamu aungo yani kakoni 9 minutes cheyo motin. Tom kwenye jongo takenge man. Status 74 ash number 2. Kimi number 2 ndugu yangu. Kimi number 2 kutom kwenye ji. Number 2 lagi mi mami jang kata kaya naga konyo 75000 koro jita neta angku tau kaji bonus ni kaya aku nak mutu atau mau jam aku jah. Jero kaje mungkin number 1 ni. Inka JMB in conference koro lagi. Merah guna aku tau meeting bing number 1 aku tau kuleje ni. Guna aku coba kaya bing kapesa. Aga cuma gran ing sogo ni kapesa mu. Bonus aku kaji kau tengnyo akhirnya le kayam kaya buat kapesa. Kapai bayi tu angkut. Yani. Kau alang, nalian cerita kau kau ngomukul elok kuar-kuaran na, alangnya kuar-kuaran na nyonya Lia, ayah, kami jangan rapi cemita konferensi atau kul, mami jangan kita akhir minggu le nyuruh dapa nasi, kah bye itu, evolo, status 74 ash number 2, kau menyo kau ini ke ni kau, hanya tahun ni bawa maringgu lembayin, yes kau, yes.
1: Ojam
0: ke bomari? Ojam ke bomari?
1: Omong ke ni kecik no macam ke web?
0: Ojam ke kita sihat ke bisa?
1: Bomari pun kusut, kau mau bunuh kau join bomet kau di sambil ke so kau masih macam bomari?
0: Kau engkau ke bisa bomari?
1: Kau engkau bomari lagi kau kau ni tu kiamat bomari lo sadi kau engkau bomari pun kusut.
0: Ayah touch FM hello.
2: Halo, ara sere.
0: Woi.
2: Amuna studio.
0: Jamege studio. Tuma mete na kinye ndugu.
1: Mai kaya kinye ngalah ala tahu. Ikan ini ni tarik macam mana ini tarik aku kan
0: mah. Ah kita ambuman wewe.
1: Aku. Bye bye ni.
0: Ah bye bye kape salam tanya.
1: Oh saya cakap bye bye ni. Kini kita lah siapa. Tapi kaya ni kita ni ayah aku.
0: Oh iya wewe. Memang kon ngalih anda nak kape salam.
1: Sangki.
0: Eh sangki.
1: Ya rasmati tu mafin. Ya.
0: Indai wah in karit.
1: Nah,
0: nyanyi. Tahu ya aku. Iya aku kabisa aku. Nah,
1: ini kaca dengan aku malu lah. Kemaman dia ikut yus
0: ya. Wah, sekali masih tiwe.
1: Iya aku nu. Hanya aku habis cuat bagat ini tak kau makan nuti.
0: Iga aja kau makan nuti gitu.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hey, yang mune.
0: Aja mereka kabisa.
2: Mana studio?
0: Cuma ke studio ngok aini. Tuh
2: rasa Cecilia.
0: Cecilia, kari pusat na Cecilia.
2: Eh, kami ada winter.
0: Kongkoi.
2: Kongkoi.
0: Aiyah.
2: Seni cerita
0: kan? Guru.
2: Ya mune.
0: Oh cuma ke?
2: Mune studio.
0: Cuma ke studio lab dahinye.
2: Ha, bye bye.
0: Bye bye ngok aini.
2: Chenet.
0: Chenet. Aiyah, kau ngaji missing Chenet.
3: Agak.
2: Hello.
0: Woi.
2: Iya mune.
0: Ojo megi kapisa.
2: Masih non.
0: Kari busa nama si.
2: Aiyah,
0: asante. Asante sana.
3: Ini.
0: Woi.
3: Ini. Kataan dia nak nampak mati as, nak lele ni, nak lele ni.
0: Kau ingin kalau ingat lalai nanti cut game itu enggak? Ayah, kau kau missing finish ni, kau limpa keringe. Kalau ingat lalai kau cut game itu. Kau sejeng muncul atau? Kau sejeng new. Agar dah kecik muncul, kau ingat kecikongan new. Aku tu manja rubing muncul. Jadi tak kau ingat nak aku pin 75,000. Jadi negure enam. Sarah Tuwei naga aki kau jengnya 75,000. So tak meja pegang one. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Kan yang mau hitungan pikir aku nyorban nasum. Orang jitu negi kure fik dah kaki kau jipu nasengnya nampak 350. Jitu negi kure eri kaki kau jipu 400. Orang jitu negi kure cepkor kaki kau jipu 300. Kau kau missing jitu negi kure fikot. Tiga kaki kau jengnya rabine kaji toy 600. So bonus jo. Ayo orang ni jail ceruti cagi kau jagi nengnya rabine kaji toy 550. Iroh kos tanya nyu. Kos tanya nyu. Untuk lo lemi tu madegai segangwanu. Tu madegai segangwanu. Ya ni ame jauh suam kapi sa ing suami ni mi barak kita udah nanti tak ame jadi jeng rabi ni iya tu kuli jeng suhi jeng rabi ni korang ame jauh kau rabi ni juga sendiri 75,000 jepabi kanguan gitu kan agak jeng yang nyupi kanguan jaga aku ngerti status 74 ash number orang ni cerita naga aku itu mu naga ik pik semua kata mu aye Kidion tanui kaki kau jengnya macam je kata 75,000 so tu mabik semua kui je gay only 3 people kau seniun, ayah bonus kau jamu ni apa? Kamu awak kalau jaga giri beraning bonus, ini yang dah tu nak giri beraning bonus, kamu oleh benda tu bonus jengnya kau ya iya ini yang menyon, ame je jaga tu kau lembih je bonus jengguna, kau ti meja miata tu miambili miaine miatano miasita weli but itu tunggu ni. Jutungku ni sokoni yang status 74 ash number. Ngoi tak foto kastani niu keger yocok. Ngoi tak dega sekar tam keger. Ame jawa salamin gitungan aleji ni. Jutungku ni kota kumi parain do. Status 74 ash number 2. Umes ke yo sauti. Kalei. Status 74 ash number 2. Ngaget cikora. Kalei kuti meja ibo nasagi meja 75,000. Jutu number 2. Status 74 ash number 2. Matko leji magas. Kau tak mite jin ni mite agama kas kau mite tarik tu aja jatuh kile jigi le status 74 ash agak jengit jongga nampat tu kau nyor cikai rapi ni. Mami je kau picture ringan jenjor rapi ni jo. Ami je citu kau mite bandar pelu. Ya ni demo kasi jia ke tu kau nyor ruang ingu ni. Ya ni kasi tu kau ni pa rap serem. Kasi boyan tu ni kau ngalaling studio. Agi le jin ni kau in kau ngalaliman. kukot kukaa ngalali mani akawa mwaunu kweli ngale ni kena naila ane maa periperi na mwaunu kweli kabisa akawa meja watarati ni nyurabini chato status 74 ash number 2 ukikosa kuingia mimi sijui mange na kinale satarati tena no ya tukuli ongeja nkiso

0: Yes, Pongi sana encho rwetsi rwatekurene Leonard notrenyo chike 989 shillings. Pongi sana anyarjana. Nini chitana tragile Pongi sana nitan chitana tragile chi congratulations. Pongi sana. Yes, notrenyo Lina. Pongi sana Lina. Yes, I get another negative chicken. So, Tom, I can get it. As we time within the street, we are going in the city. Come on, let you run come here, big abono 4.0. Yes, I'm going to get it. Cheetah again, get it. Chile star 274. Ash, star 274. Ash, aya Chile star 274. Ash, I get here. Iri acha. Agui number. Ata. Iwe ni kito. Agui not number 3. Nega kisiri gele. Number 3. Kono ata kisiri kito. Kono ata kolo kuku. Number 3. Kono ata kisiri gele kuku. Star 274. Ash. Agiti langzirge le kuku. Yeljige kuku ndeyo. Hakuwa kunota na ragaraga sana. Imagine nimetembea na unaona. Hakuwa kutikunota nipongezi sana. Miti jitake nota ni akwa kuku edite ne. Kukure ndesi. Ndesi pongezi sana ndesi. Ndesi kunota ni akwa mwuche koljige. Pongezi. Ulangibende sio biti kebchi it nganyi siri. Siri nota natomga imuachini chi. Ulangibende kebchi it nganyi siri. Siri nota natomga imuachini chi. Ama ichutu jita nita ne. Noni ama chibike changanga kabisa. Eno ni kichi logo le star 883. Kichi logo le star 883, star 12 ash. Kichi logo le star 883, star 12 ash. Eno ni kichi nge vike changay. Megan Shay lege tem chitu gulutan agiwe number 3 asir gele phone. Ama chi big 7, chawal jenge si moisek. Big 7 chawal jenge si moisek. Kwa gechi le star 883, star 12 ash. Nam gomye, star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash, eh? Agi til diga tiki chok note ni mita number 3. Iyol jige si mwit ni ba 20,000 Kenya shillings. Si mwit note ni ba 20,000 Kenya shillings. Star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Kauna angi tuk, star 883, star 12 ash. Agi itia I pick and ticket number 3. Star 883, star 12 ash. Agi pick and ticket note ni mita number 3. Along giving the Soviet keep cheat nganyi siri si not the tongue watching chin guru jito not the tango to not no gire no jinge ichile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agiwe number 3 jige si met kimache big 7 charging get 20,000 namaje ulita chando gulinde chempesa maji megan shell gele te inde wen mpesa star 883 star 12 ash agi pick number 3 next gele phone iyal jige si mwino amion ko iginye not ne geto mboni Long been this could be the Cape Cheat Nganyi Siri, Siri not the Tomagai, Imochini Chi, in straight away any good, all right? Margaret, you tell us, congratulations, Mammy. Anyway, Kimachi Big to Sabe, Chile Star 274, Bolsana Star 883, Star 12 Ash, Star 883, Star 12 Ash, Ogi win number 3, ELG Gessi made Kimachi Big to Sabe.
1: Nganyi Siri.
2: Nganyi Siri, Siri, Ntomagai Imwachinichi.
0: Yes, Chamge?
3: Hey.
0: Yamune?
3: Awewe.
0: Ungaloli Agvanso Langatian Taj FM, eh?
3: Hey, Wongo, yue.
0: Agira, lego gesi li tunde si noti Ntomaga Imwachinichi. Siri, debunga tukoneo?
3: Achie Siri, we Ivanso, nengira uingke ingabisa.
0: Mm-hmm.
3: Ngane, warone, aname go lakwe tabasta.
0: Ah.
3: Anano we tabasta.
0: Ah, iwe tabasta, o?
3: Hey.
0: Buwana Yesu asifiwe?
3: Amen.
0: Amen.
3: Hey.
0: Karibu sana faya.
3: Haya. Kaso mane baba ane.
0: Mm-hmm.
3: Nagogira atar sukul. Atar college.
0: Yes, sir.
3: Ngabai tage dende nene angi chingo atika asiko pecho. Barua isha kidogo dogo. Kwa nagesi kidogo. Kwa mayame.
0: Oh, kinyo ichenga asit kome nyoro.
3: Gachenga asit na kome nyoro.
0: Mm-hmm. Kichenga kuna otana.
3: Ata le kidogo dogo. Nyana kogu lombo yot kasi ngalejo muo.
0: Mm-hmm.
3: Kwa lo ami biashara no masina.
0: Mm-hmm.
3: Iko ma bye bye twala ne ole ga mnye yi.
0: Mhm.
3: Iko ina ni nye nya na kuma on kina mai re ai twa.
0: Mhm.
3: Iko na ta ngale nge te na si ro na nyungo ya ne ta kabisa ile gira ari ti kabisa. Mi mungare ne ge mwa on kabisa we fans.
0: Mhm.
3: Ni ni.
0: Mungare ne li ari ne ta mungare ti na ai na gana.
3: Inge bura nye ya ba ma we ne basta kuma on go le jo ni.
0: Mhm.
3: Tamu yo to ambao, yuma yo to amba.
0: Ba?
3: Ei pa, pa.
0: Fire. Yani ba mongo ne kunge tinegile basta kumachi kuyo tu ne kozi ne kiwa ibo itenge o fire
3: kwa nuko kwa bai bai ito tubwana
0: amuni ene o fire
3: kige rikulo ne yashara kunga amu mono kwa yashara isha kukio kukiri gile ay nune tutuko na minyo kuki ito maa kwa telo baane ay kiondo nga amuni ndaki yasa pa kwa telo baane kukio kwa tole maa kwa kwa
0: yani kima miten biashara aga ni kituo tuwa kwa to fire
3: Ini lagi nego itu terapi nego.
0: Ini biasaran itu ana.
3: Ini baru cibu hati le calde bandai kelian ini aku tu teno. Anak baru yang dah gosip ini aku anak tu tu boleh ada orang semua kuat.
0: Oh, so kugiri ne ba mangano ngut kole kaga yati ne ba na wine and spirit.
3: Ba ina ba.
0: Ah, chagi ne.
3: Kugiri ne kito arat tangi chogol lan ne nini chogol lan ya tuan enol da ako in county ake.
0: Eh, calling fire.
3: Eh.
0: Aku ba mangano ngut ko pasta ne pasta na nangu gure pasta kito.
3: Pasta o pasta ne pasta.
0: Aku lihat niat ba. Ah, chagi ne. Ugi tori yati ne.
3: Eh, giat ba in county ake. Mungkin di negara ini, ini nak kira kau nak kau mahu lah, kau mahu biasa, kau mahu ini sebetan, kau mahu mahal, kau mahu berat tuan kau na. Kau kan kau berat tuan, kau berat tuan pai ni kan? Kau testa kita itu kau nak kau kira apa sahaja itu fans.
0: Egi bayi so.
3: Kau kira mahu ni cuma lihat kau lah, ni kau mati ye kau biasa.
0: Yang kau tu nak kau lihat mati ye?
3: Egi mahu kau lah biasa, kau lah mati ye, alden kiti.
0: Maya neva mungkin dengan kita kerana, lagi ni, aku om dia cuma bikin kan ni sah, boleh je ni, matu eh mai gue, gini, lagi ni kau boleh je ni yang aldi je, sasa bicu yang aldi je ni, dia nanti faham tu, ni ni apa juta yang aldi je ni om.
3: Mungkin Mai ni lagi ni jangan jangan kido, jangan pois kido.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
3: Kawangai Jamba Boys.
0: Ah, oh, iya Jamba Boys gitu ya. Ehe, alafu?
3: Eh, gue ingin gue atas saya, gue nang gedog-dog, gue nang kan ini kok cuti saya biasa, nih kan, muanya kan, oleh itu setelah biasa, nih kok ini. Tapi, ini yang gelelen, ini yang kimi itu gue gelelen. Kok nama mat kok ikan?
0: Kok tadi gue nih, tuh nih, yang doi sih, nana nih?
3: Eh, pai nih tuh.
0: Eh,
3: kok lalu kok tanya nih tuh.
0: Kok nih kalian?
3: Mau nggak nih, enam, gue udah minum ya, baru gue nggak nih, gue nggak situ main kalian, gue bel situ nih.
0: Kok lalu ya tuh gue
3: Ego
0: tu lagi nunggu malu ya Ravi ni cegi mian biasa cegi atunya hakas kita apa jadi dia kiri. Sugugi buat itu ya doh. Ile gigi gigi kalal guna tu ne. Eh, natu si ne
3: gigi Kalau anis we, gua mai tayat, anan nini, anai bawa kte.
0: Aku ini mai lela lewe. Ku duga gumne lale, tu si miten lelu tau nana ne.
3: Eh, am miten macam angin ne. Gua nubi gua malan napa gua kwe tu mai. Gua baru kerja gua napa gua kwe tu gini biasa.
0: Oh, aku tu niki, aku tu nota niki. Tapi aku nubi gua tu naya kene gila le.
3: Nota, eh gila le nyun nana kan.
0: Acha gede. So ene gu ne gu in negri ke tukara ite sta munga ranu tane
3: age ti hoga nya ni en nang dog do wa ene ki tara so ma gu wanga gi ka ge chunju nya bo ta na bara mo gi do ba le ga he ana ana lian ka na li na ku na bara ga sa ga ne wa bo ta ne ana lalle
0: So ibu hati ni lelalane lalle, go one go tindang ale.
3: One dong ale, enggak mun. Nasi uten netau ingat lalu juga buat apa accident, no enggak itu, bukan lagi nuri lalu malah dia bigabi.
0: So abu ini bigab, kagum mungkin gule iya gazir gazir itu.
3: Mungkin itu nanti namun saya suruh magumuai ini, tapi saya suruh kerja angkut magumuai.
0: Bulla fire, agut madir, agut gue mungkin gule iya gazir itu ane.
3: Mungkin gula iya gazir ne.
0: So ni tuan gue deal dengan kita agi ne dad negung aja.
3: Aku
0: pergi muda,
3: aku
0: on dia,
3: gasir
0: semua ini warga. Aku ikut segini ne, ramu ngan gue pasta fire, ane ini. Aku gizo macam ni ngalik aku gue pasta.
3: Gizo macam apa sah?
0: Aku nak jadi ne leji ni, agak sini tuan.
2: Siri,
0: Bro, macam tu kita tu setari buat tuan. Jutung kita terlalu confidence. Asal bici buat ciri orang galian jauh ada tuan. Amang gua lagi sebisa tuan, nak tuan lagi kasihumye. Aja way. Anyway, pungis sekarang ni cerita nanti. Ezra pungis sana Ezra, nak teriak gua muzik, nak teriak gua juga. Sime itu nanti 20,000. Macam cerita ageng game big tu, sabtu cerita ageng game gitu. Negeri kamu gua nyorici game big tu, tiada jaga tilik ada tu mai tu kat mai tu big segi zah. Gas bau no. Ingat kotum, ingat di makin negeri ini tuan sime. Tici le star 270, pula sana star 883, star 12 ash. Tapi macam big segi star gua cang bijon kabisa. Ezra, cang sime itu ageng dia nana gua cerita ageng nanti lagi tilik ada tiga tu tiriun. Agi cile star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Ayagi tilde gati number 3 na sirge telephone. Tago mite simo 666. Mite simo 666. Ola antukuri jutunga bertana ba conference. Jutunga bertana ba conference. Aso biti mo achiri wan ngaliyo jaru ade tano. Star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Agi tilde gati gitu note number 3. Kima je big 6. Maji jita agen gen big tisabu jita agen gen kakwal. Nanga itilde gati gutu menyur chike agiri legege tiye ngune. Koge chile star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Yes, amangwa le in gave you the story not and gomye. Tawune negile mangirito jazo.
3: Wale we zanzo.
0: Eh.
3: Kalau kuih jago mana, kalau tapi teri manzo, tapi maje, teri manzo.
0: Aja kamu aku leh, aku leh macam tak puas aku, mengarah itu.
3: Aja, oh tak sah ni, kau dewe bahasa yang kau ni sebab dia nak kagak maju, kau minum tak kandau. Kurang nak mengira tu nak buat tegar tu, mesti sebana. Mami kita kuih ni cuci angkat
0: besar. Mami sih kasar dasar, aku leh mami jadi kita kuih ni jangan ciri ini kalung kita. Kau kan missing asal sana ciri, orang lompat golong kita. Orang mati tu kau kiti. Kau langgar Jevin leh isa.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ye,
0: lepas ni berapa
1: orang ni jaga
0: orang
1: orang kan? Ni soal macam tu. Kaya tu. Hey. Ayo kasar,
0: kalau mana tu, uang berapa ni umpama ni kita rulek jangan tiu, nang wajah mungkin. Kaya tu. Lepas utuan ada
1: Eh, kau main zaman tu, wangi jauh, kau ni ni, lewe. Oh,
0: so tu sedang mengarah tu bangsu. Kalau orang makan, orang kerana bangsu
1: makan. Mau buka mayuana, nak buka ke kapesa? Alam aku main tu, aku mungkin jumpa kami. Abang, rasa. Kau mandi kapesa? Kaget motor itu, kau lalu khawatir lah, lalu kau tahu mungkin aku baru aje coba pui, buat ni. Iya darbi.
0: Lepas tu. Lepas jadi ada speak ya.
1: Jangan
0: lagi. Apa yang missing?
1: Apa lagi mahu kalau matu kunci ni lagi kita ada ni kita tunjuk tu bukan nanti. Bagus pas tak?
0: Ehe.
1: Kalau orang dia ajar apa? Ajar apa kalau pas malam ni, jero mahu berenda ni urit kita belok ke ye tu, kita nang. Kenapa kalau malam ni abis bukir abis bu? Abu suri lekar abis jadi tu teren kita warning. Ibu warning warning abu kau jangan jadi jangan tanggungnya. Oh, abang, gua cakap cipis pau nafas. Lagi ni cium melengin parbi gapi. Gurugundi rani tahu berapa sifir bertanya. Awal lor zaman ni kita buat apa? Cenwa lah, malah tu neto kita buat. Boleh cakap mana kita orang itu benda tanah cenwa lah sebegini. Hari labu, esok mulai. Alah je ini. Ia korup memang. Negara itu ni mana kita tahu kita tahu. Ia kata ingat sihir. Lagi ni kau main di sorgi cara. Mana ada yang dia ada orang kafir sah?
0: Eh.
1: Mata tu nite lekji, istora yang ke, warning ke April, yata tuko sampai apa-apa nahu, istora yang ke, hari cem tu kuku, cecegu, celup pianu, kianu, kamu istora itu. Coba apa-apa kuku, biar-biar ada di sini, kita kuih asal di sana, hero, macam tu kamu istora itu, tiap dia cipi, kamu tambah juga, hari ini hari, kamu istora aku, anak usia, orang ini, mana maksa, kamu istora,
0: kamu ke misi?
1: Hero, kejana, kita jadi ini, kuku itu, kuku itu, kuku Abi orang ni sahaja sih buat dia walak ya. Abi leh bapa kungko sih. Aku walak. Tom kau walak. Ibu nak saya ni mau walak.
0: Kau kau bising kesan kesan aspek ya. Aku di beranda kiri lagi nuah kita bisa. Wesley, enjoy gini wah.
4: Hey, ini tur suraya tu. Anu nyungunya ni mana itu bagian di gue. Ani bah. Tanne asat tak aje nama. Itu armungu. Aibah, kekuan. Cuba kata kaca kabar, inama kata apa kaya tempa, kuau, kiri tu mungkin kau dah kau baca tulis agak muri, kina mereka ucu, kerana diri itu, ayana ni tu punya diri kita abara, mawali, kalau apa yang perlu biasa arah ni, agi dia biasa, aku ini visual dari saya maju esuwe, wajar tu, aku kerana nak aku itu kerana kerana ambara ni tu, kalau berani, mungkin rasa arah, ucap masa arah juta ni. Utara je juta ni, kerana itu anda ni. Mati ni lagi cuma boys maju. Wow, oh ya, bapa gua maju. Aku tuh kau mesti ni. Kadang gua kau yang nolak. Iger anda ni kita pasta, kau ni kualiti maju. Aku pasta, aku ini aku lagi log, aku baru log segun, kesiwa na, segun itu. Iger ni tak ngomong lagi apa kerabat ni nang. Iger ngomong apa ni? Iger ngomong kerja usah juta, ukin pasta cuci. Orang ni pasta tu gua ni. Indah
0: aku boleh jadi macam ni. Kau ke bisik asal desa lah. Eh, mak kita mama agen. Orang itu kita kami cakap ni. Kami cakap ni.
5: Baba ni.
0: Eh.
5: Mama kami cakap tak ada nane. Mereka pun nanti bila nak buat. Mama kami cakap tak ada nane. Ini ada negi bang kan ni je. Negi ayah kasi no no no. Baba kasi lagu anak kasi no. Baba kasi no. Baru push.
0: Eh.
5: Jangan lalai. Nei baba gajin na mo nei la kwana mo baba gajin na rino na o ma inga ni lejango ni di gele le gure nge basta o me ite yoto baba gajin ne
0: o go misinga me taba ne
5: o ngai no
0: ko go misinga sada sana go le mi bi ju gure nge basta go maiti maiti go basta no tana Shaulina alright Shaulina. Alright. Shaulin.
6: Hello.
0: Hey, yes, karibu sana.
6: Yo, mune fanso.
0: Ami zengo, mye ili njini ne wiri tabasta.
6: Wale. Mi jamba boys,
0: lo. Hey, kalis mi jamba boys, magawa sa rai nagane?
6: Wala, chanjo, mi jamba boys. Advice na magawa kita mamba na niya fanso. Biashara no na ina biashara kema biashara no no. Igere gila ni tago lalgura ni boy ni boso muga ingu magingi ngulete setane so bagay kita biashara no na goba abang muga gine goma basta chone ini.
0: Kali Shaulin.
6: Bagay neto Shaulin. Yo.
0: Yani yang gea munga rete ni bama iwege?
6: am nation pi fans wa kwele nini sin umbe pin mai we go gari asu kota kila kwe nyino le mayoto
0: mga misa nga sada sada namchiri ade tada ikin ne maya ne noten go biashara da go biashara noten da jamda ate de me this lakin ni ne maha gana lamu nene so le ini kogari mungara noten agos mungaret mungaret tu kalau weh ni lekia buat itu, kalau lekia buat yang lain, anak lekia buat itu boy, abah mungkin ni nanti sekolah. Kau kualdang goroi, kau kualdang kuasa, kau mana umur gubur kasar tanah goi, suka weh ke? Kau lekuk cuci kau, kiwe kau sah itu ketukul, MP itu kau gay weh kau. Kiwe cek tukuk jauh anak raka raka. Kau kat keru hari ni ada tu.
1: Alai bantu.
0: Eh.
1: Karena ibu nubaba itu. Bungu nampas tanam bagi boleh, kagibir tahu sih lakuan nama batki, agus nampu nge cubis, kapan sampai cubis, agus nanti boleh ni kerja buat ke boyo, konge tu lakuan, amu mai tengke kiri agtah boyo, lead time boy nak konge tinda tu bantu, we oleh je pas tajati,
0: nerece
1: amu tuan jadi masuk kapaga, kapan sa, kapaga lakuan punya boy biasa raga nak boy tu baru boy agus,
0: angkut misingan.
7: Siri,
0: anyway, okay, it's a good about man. Okay, it's a good about man, eh? Yes, a good book is that I just wrote a juggle. I check a book while you get. Yes, I just wrote a juggle, check a mooch while you get it together. It's the digital fashion. See, music can be treated like Nagara, let's go, Makele. So, too, Massi, we take again. Thomas Zimwe Itagenge, N star 883 star 12 ash, Zimwe Itagenge. Yes, okay, got to give back and go near, because Zimwe Itagenge, like in a good day in. Alright, Chilji the star 883 star 12 ash, star 883 star 12 ash, Amma Chitaga, Chilji the ticket at Agenga Gitoga. Amma Chilji the will dig at it again, Matika Tigote, Chil star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash, star 883 star 12 ash. Ayaga Chil star 883 star 12 ash. Amma ci we number 3 asir gele phone amma ci ta ga ga gitoga jita na sub ko dile tiga tiga na guru ko odare tindo baati to sin ye no odare star 883 star 12 asha star 883 star 12 asha jito agenga gitoga jito agenga gitoga lazima ko turo ga to jito tugule chill jito star 883 star 12 asha ngo jito no odare we ndi ko le simo return star 883 star 12 asha agi we number 3 agi til diga titi number 3 Tiga titik itu lihat 20 shillings atau 30 shillings. Agar lebih kalau kalau kita gini cempesa, tukul tukul kalau kita gini cempesa. Dah mungkin zaki ni gini pikir tiga titik nak mungkin tiri kita gini dengan cempesa. So chill kita star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Agi we number 3. Cita agen kita tengah sibuk jutung guna. Ingkar kita najab najab kasih pada titik.

0: kiasi chitaga tu kulgo aru run kabisa ngaliona tena bago amalo. Tasante sana Mr. Chebunya, gere Chebunya all the way from Milila areas. Siju tuende tu tieta zake bitkenga lal tu kulgo bagenga kiro. Ama chichita noten. Kuwa mwa galinjo stock number 100 bonus chiben dibi gene toko tiana. Tomo genyuru chitaga tu kulgo. Ndoko genyuru kuto oskara achengo tesi mweta muna. Niton 150,000. Sato wacha isaye mbe tunatone parayi. Nizike ngalala tukuli kia tepe kile neyo teponi. Neyo teponi. Lakini kutuwa mgeiti ontone. Kwa hali nji nji itage tukuli. Tiltika tina omite number 6. Ongo to mweni ina chitage tukuli. Uwa nagari tiltika ti tiltika na omite number 6. Mwami chini kwa wako ibisitoke na wako. Kwanja vike changi ontone ukuma. Ukuma mwami anye na wako. Pikiko expecte ni kutos kwa wibu utinguni kwenye umeri, angere nonyo uruka rabo wanasi nguni. Mite neke gure Rob, mite chine ke gure ni Larry, Mitchell, Jonah, Ruben, John, Edna, Ivan, Anna. Chena mwombi ke mi uche mite ni mbele mbele, mite neke gure David, mite ni Amy, Betty, Geoffrey, Kipkemo. Opike lakye mite ni otan. So that's why I got tebe no alinjini. You stuck. Stoki na onetan, mite ni onetan. Ni yale bakichi. Agina ile, stoki kwa 150,000. Kwa kukwani nbaroindo na otan, nipo inyorchini yenge 150,000 stoki. Imagine kwa kaya til ticket, nipo kwa ngeteke silingishek, tamanangmuto kwa silingishek sosom. Achagini. Tilibak ticket, N*274#. Walantuku loto oche buwa na Isaiah, ino otan, bwane otan, bwane. Karibu sana Isaiah. Ingimbo uno otan, bwana ini. Isaiah, inita yige.
1: West Arab Boris.
0: Good evening.
1: Ya mune.
0: Ocha mege ya bye bye Jason.
1: Ite amune ya gete siye nina bata ya femi.
0: Ocha mege ya taache femi.
1: Ngo jisi mbe di tabrai ni West Arab Puri ne be di tabkas kasi tabangwan nebo mese tab topi jit nebo atkai tungku mese tabo emke erai West Arab Puri.
0: Yes.
1: Ungo Jehovah munga iribe embe bi ko tugul ga tei tsaini ungo wara munga to sie nyana bata ga sa ne bane ate bo ani ne bata sie enga karta ne ni Jehovah ini ko bate ma je bi beru ga sta enga to sie nyana bata ga sa ne ni to tugul ga genge ni to bo ai ke tugul ni tugul la sie yo so an ne ga ne ki ma je bi beru tugul de ti tiet ne ba be ti tabrai ni ke we gungo ungo Jehovah de ni re ja ne ni ta ti ni ga to ti tiet ni a we gi ye sin Engai na tapi iko ni tinde nyon.
0: Amen. Amen.
1: What's the word?
0: Yes.
1: Rai ni kemo se ye tovin aku bongo lion. Ne ji ko ne ga ta ga nu tai tu ku le ni ko gi bu ni.
0: Yes.
1: Aku bongo le ga ta kuru ku ku jo ku sara kuru. At the time of the appalling unit on your ten winner, but 20 moon. For an adversity job, to be so in this job, for giving a little rhyme, kigeelen raini kapurusisiek chotet eng kaniset westarab Kuru.
0: Yes, kanisosiek raini.
1: Kanisosiek raini westarab Kuru.
0: Uh-huh.
1: Mache ketoben ngolio nekakekere atkai tugul akobo wakina mama chicho.
0: Ehe.
1: Ak sigik chekwanisiek.
0: Yes.
1: Kimoche ketoben kele kikapurisisiek chok kikakebun ikuche tugul kokindechin boisiek. Raini westarab Kuru kokikobelil Jehova emet kikong'anya ng'alek kiboitinik akichek chepyosok eng kanisa akoityo kokikotestaa boisionik chekororon.
0: Yes.
1: Ko ng'oliot neo nekimoche ketoben en asista lang'atutab raini westarab Kuru kemoche keker kele nekakoko chepyosok kanisa.
0: Yes.
1: Nekaketoben nomie nekakebunu kokikapkorusisie kolikinye tugul kokitam kotie kotab muren kobenyu emet kolionen raini westarab Kuru lekachorien boiyot. Nekang'et boiyot kokakobur en kai kokakoba meim kityo lagok kongebe kanisa.
0: Yes.
1: Akong'eteni.
0: Aya
1: ngubare kochobokse raini ntakochobokse lagok kobare kora kachoboka moe koba kanisa kolei kora ongeyai boisionik konam kora lagok asikokamotokwo anendet koborchi lagok oret aini chepyoset kakokilgen kibakeite tolinbo kanisa kakokakoek chepyoset chekakotese westarab Kuru. Ne nekayai boisiek kucheronjeso en kotab kamuktoindet ako kapkurusisiek chu kokindechin boisiek.
0: Iman. What is happening?
1: Ngobore takeyoe chechoneab Kuru kakong'et kakoyaa kouni kora kobwone omdoi bwone ng'o korikore boiyot kora kokakomoe kotil kona eni kobakach toek kora
0: ngelechi mite toek kotil kona
1: kamoche kwo kora kobakach toek kakokilge lagok kochirchirta koba kanisa nekatotie inendet kolenen ongeti kaniset ongeti boisietab lagok chekakoyan koba kanisa westarab Kuru.
0: Yes.
1: Kong'ete tuguk en boiyot akine komwoe ng'alek alak kaborchine nguno sikere westarab Kuru ngunon wendi emet kochorireni ikere kora lagochuton nan iker tuguk cheyoe en oret.
0: Yes.
1: Kijanae chitoket ikere tuguk cheyoe ko amun kang'et kora kang'et en gaa ng'alechu amoche acher raini boisiek alenji kapkurusisiek konyolu kokuraisiek kalian sikemi kanisa ko chepyosok chekondekee kaniset sikomanda.
0: Yes.
1: Ayoni komie ale mara kiyonjindosi kora ak biik alak elenen kotes iman chepyosok okoboisi chepyosok en kaniset kakokul lagok chepyosok kalian boisiek amoche asom bororietab kalenjin en olekaseman keker tugul akobo tetutio nebo betutab raini akeityo ketoben akekwergee tugul kele kapkurusisiek chok kong'eten kokiboisiek aisuru kalian kangechorien boisiek kalian mokitii lagok kotestaa komie kalian sikeleini kora lagok ongeng'etin keyai kasini ongelianen en yu akoti nebo katuguretab kamuktoindet.
0: Yes. So in Isaiah kityo labda Isaiah mi tekine ketinye en yon iton agenge nekamoche sikobit kora nekonyoru akane interest kidogo amun kemwa ile ki ng'alek choto chetinye ka ng'alekab ngalek chemiach anan ngalekab sirutik ak kikon example nebo kapkorosusiek choto che kimiten imwa komye ile kingenyor ngeba kapkorosusiek ko kiinyoru labda kondochin boisiek komi mstari wa mbele boisiek en yoniton lakini saai kingen ile kapkorosusiek ko choto chebo kanisosiek en nguni ako kikikochi kora chitugul nafasi yes. Noton nebo at least asikobit kwakine kwa kanisa chi kwa kotoror akine kamuktoindet chi en yoniton ako sa kibagenge ak biik choto chemiten en kanisa lakini kemwa ile raini komakomiten mising makenyoru kotian boisiek choton chebendi kanisa anan chemiten kanisa en amuneisiek chechang ak ateboshek kwak chekeo makinye asikobit itep ile kalyan ateboniton mi kora kit neketinye en yoniton kemwa ile matakokimit kora in boisiek ingele for example labda mi yuko noton netomo kosige lakini kemwa en yoton ile inyoru kora sigindet anan mising ko kemwaitaen boisiek mising nekemwa ile imuch inyoru lagok kobendi kanisa lakini nekoto ikilen ngoliot kolenji nganda mawendi at least obe kanisa obe obosa olianen ko kemwa ile inyoru ot age en yoton nekonye kora betunoniton kokimoche lagok koba kanisa konam kopcheitat boisionik kole amoche kebe kou labda kebe mbar kwa ketemishen amoche keyai kotep kole konam kobangan boisionik choton alak cheter tos kutingo ak noto kotos kimwa kele labda kikonyo kwa ngweny ngalek choto chebo kanisa amun kinomchi ngweny boisiek anan kileten down ngoliono noton boisiek icheket
1: en westarab korib en keretab atebetab bororietab kalenjin kamwa komie ale kebunu en taa yuno ko kikapkorosisiek chok kokikile mising boisiek
0: yes
1: ako kimi akichek boisionik che kiyoe kora akichek wamama en kapkorosisiek chok
0: yes
1: akot akichek wamama akichek kingokoyemeisiek emot emet kokibendi akichek chepyosok oinet akoichek kokur kamuktoindet akorobon emet melenen ile kimi let akichek en boisionik chonitet
0: yes
1: kanoonai ngaiteb ngunoonai nywesta ile kabitunen ano ki katepton iman kwa boisiek kanoton nekakimoche kecherengee mwowech akichek osik ak ngololikab retio en betutab raini atebe alenen kabitunen ano chorik neton
0: yes
1: kabitunen ano westa chorik neton kotor kenam kora lagok asikobit keboisien en betutab sabato angen ale mi biikab sabato chesoe jumamos komi biik chesoe akichek jumambili
0: iman
1: konoton nekakimoche kechergee tugul kibagenge kele ara akot biikab sabato akichek kolein akichek kora lagok kwanisiek chok kolenji ngotebi ra betutab sabato ongeyai boisioni biikab jumambili akichek kosoe jumambili kolein akichek lagok keboisien en gaa ne ateboni westarab korik
0: so en nwokindo kityo kin bwana Isaiah en nwokindo en kerengung kotos imuch ikere ilele labda biik choto che matako empoweren labda families choto chechwaget spiritually ko mising ine ko boisiek kwanusiek
1: amoche akere neraini ale amoche akusini kong boisiek ale kalyan sikechori kosen boisiek kalyan ine sikobit kile ngoliotab kamuktoindet en kapkorosisiek chok kalyan ikikere kora kapkorosisiek chok kokakoi alak chemochoto kinon boisiek kotonondos en tereketab kalenjin ako ndamiten kanisosiek chekekere chekakosich kapkorosisiek chekakosich kimakomie en bororietab kalenjin
0: yes
1: koboisiek icheket chenyolu kotononso akoborchi bororiet koborchi binda nebwone kolenji ki saenyon ko kiuneni westarab korik
0: alright
1: yes
0: Kongoi missing chemwana sikobit kokochi biik kasarta akichek asikobit koko kerenywan. Ako mwawechis boisie chuto amun agere ni chukanyila inda yuto komwas kwele ii. Ngoit betunoto nebo kayeba kanisa ak ne. Amun ana inyoru sagema negete expecten ile ana anatomo kosigis anatakomi yolino. Ii kwongis ile ii kwen kokisiku au jebiose ene nyinetis. Wendi kanisa asiko tomas ni ngana sikunet kopa chichoke. Aya, miten agene kora ginege mwa ene yote ne very interesting kora nege mwa ile. Mi utagene age mane toma kwa kanisa. Ana toma kosegeman. Lakini kora motot kuchamji kora in. Lago kwa kanisa kukei. Inyuru kait betut nota labda betut ap kanisa, betut ap sabato, betut kutkosoye jumapili. Kukago kwa isi onige ndire utan. Kwele amache kaya kutip kwele, amache kaya kutip kwele, kaya kutip kwele. Nukunoton kora sigere. Getting kwa kwa nato ni kumbite na tebo shekia na genga lale ni ndirawu kuhuyu kikitinya kwa chota chepa lago nikosa chitu kulikulile natiyo mago kwa stawa lago malione lago hapa kwa ngalega lage ndirawu tan kwa kama uchangian kwa siki kwa kweget na mungi ngentu kulikile kanisa kwa ele kwa genyoru neni kwa neti shio shekia wata chete ter so yon moto chunde kwa labda lago kwa papa isi kwa paka kanisa ose chutan kumwangena nyole koko mwane koko nyenye onito. Asuko bitis kekena koko ngele koko kito kigano. Amune eni mzazi kwa rane miyone matako chunda ananpoyone miyone matako chunda kwa rabi kiko labda kwa baka nisa. Ana kwa bako saa. Kukuru mitu kwa ragi kidogo eni onito na muni. Mwangena ole magata suko bitu kwa prochendona agine kwa ranga leki ucho onito. Amune miteni spikia ucho onito ni man. Kukunonge mwagu miteni man alaki mite kukuno onito. Je amuntu mko kanisa labda kumagere umuhimu nebo kwa chitaga agine kuhuno anito kanisa so sigegere tukul nato kibagenge agetep tukul gele tose ne yoteponi en kimba utu nato nabaraini chitap kwa lenjin en yonetan uko tinye ngorangori umyano nye baise ye yeah? Zi tuwa gibare le. Inge nile katinye nye otan ngalega laki otan je interesting. Aku mungkin dengan nanya le, orang sikit approach entah nak orang kita dua gaya ni tanam mungkin. Aku mungkin kalau lain gelagan ini set fulan yang agan ini set atau inon agan tip tahu agan ini sah cicak. Mungkin kalau lain agan ini sah, macam ni asyik baru orang terus kan am cita agak tu. Kaki tiap kali kaki lembur ni koko, otinya tiap itu nanti negoro pull and down spiritually. Angalek cawatan jepo sigunete. Angalega kora choto njibo angalega spiritual matters choto chepa gori kwa aki ngenis tukul kora ngune otko tko yongabit ngala kwele kwele kuta miski bari kwa mbure nesu kutko ita next 10 ngele kama kora po yondo no ne naisaya yopara apu atis kabesa anayika skele kwa mitu yeta apche biyoso nebaga nisa kwa mitu yeta apche biyoso nebaga nisa undo kipe ndirai ni mahali ya kile ngono ato nendo yueche saet kwa wini ya igiri po yone miyo. Lakini chesipu kwa chep kwa kina mama kukui. Kwa hali ngoi jumapili na jumamoso obendi ano nye. Ngoi petu nota nye obendi ano. Neyo, tepo wani nguwang. Omache jutu en conference asuka bitike mwa. Kwa kile goro pull and down. Otinyo tepe etu nota negoro uchuto spiritual matters. Aya, maate iwe man. Kwa kile koko nko maate chamta koko nkepa. Sasa. Oku miten kwa rae nge mwa kuhuna ontane. Oku miten atepe etima ne miten. Oku tindibare gire ilo ako kilabda chota cheweri. Kuma wangeneso ale nyoko TMS koko pen kwa anusie kwa ngagi chek. Ulo ontoko menge igu miten yota ko menge ilo ako toko ibarichinge kabisa kepa Sunday school. Toko ibarichinge kepa kanisa. Muta gele ngero wii kanisa. Laba Sunday school. Toko enjuwe ni kabisa kepa kanisa. Leni kidogo yankago yegi tuwa ino yankago iti wanita. Na lengo kere school lehi. Kako kuyage. Lengo kako siku kere kwe lehi. Ngutko mo endi. Ba mongo endi reuta ni. Kwenye ya waga ne uwa mbarezi kutinye maana. Ngutko mo endi kwa rwichwani endi reuta ni. Kwenye enye uwa. So that time labda na watana kutopo ishe nienga nisa. Kurigiri kwa kunyuko chuto watuku na lagu racha watu chachang. Tuku chute mata mimoche kwa wago. Amunis that Sunday time tuku luko toko bana epa kaga. Anyway, namacha recognize ni kukure nation. Namacha recognize nato ni kukure nation. Nation. Nato ni kukwa jige stock nato ni 150,000 Kenya shillings. Hale jini nation pungeze kabisa manani. Kawa kubarichige kabisa. Kwa tuwa mgae kwa lijingegi, Raini, 150,000 inakuwa ni yako. Ogo Alenji, thank you so much. Ogo nigure filimu nukura mutai. Alenji agine pungezi. Amungo kwa lijige agine stock niba 150,000. Ile kwa chombu neyo anito ni bonuses. Ako kababi iganya bonus ya chang. Nkuni ya ngiti kwa kagiwege. Kagiwege gitu. Chamuwa ngiti genyu. Ulonichu tu conference kwa ngalala tuwan. Omo chanyi, mi gine kwa kagitu waldaene. Mi ite something ni kagitu waldaene niyo. Ogu noto nagine gie moche chine tuwa mga ikuwa lijige. Ogu gie moche bikia changa bisa ingebe berita noton. Kebe berita noton gie moche bikia changa bisa. Noto no ngolole ngine mi number 4. Mi ite gine mi ite number 4 yo. Niba 16,000. Inge nile gie moche bikata. Ki moche bik taman. Iche chuko shopping anan pesa. Shopping voucher niba 16,000 no. Nemu chitete supermarket anago tugeta katukulembe tunata niba gwaron. Itinye 16,000 eni onten voucher. Agyal jigetu gab 16,000. En star 274 hash na giru nele mite number ata. 1, 2, 3, 4. Mite number 4 eh. Mite number angu angiyoton. Tilinye ticket noto ne mite number 4. Yoto ge moche big choto chaita taman. Ki moche big 10. Chil kitio star 274 hash. Omoche ichil star 274 hash agitil ticket in onton meeting number 4. Okugi moche bikia tuwa mga ikuwa ljingegi, okubikata, pik taman. Agi gere saita gina ilano takakitia isa tano. So, ngu nina kwa mwa expecte ni kwa tako chang bigo te mite soko. Nete meeting macho gite kwa sayi chepchepito. Imagine jito neta, kenyur nebo eng, nebo somog, nebo angwan, nebo mut, loti sapsisit sogol, okwe taman. Ilengu mga ituye na ginye ilengo mwagwa lenji na ginye gai na mtiket na kwa lenji congratulations chill kitio star 274 hasho agitil ticket in auto meeting number mite ticket in auto number ata mite ticket in auto number 4 aya ogo mwagwa rebike tile ticket chill star 274 hasho aja tebenu wazeche mite ndiri wale umyano wait po isi weniku umite nono Anthony yengi ptororo neyo tebo waniwa Anthony.
2: Hello, hello, wasta ya mwana wasta.
0: Nacho meges, karibu.
2: Kumiji tono kwa rongi, kwa rongi rawa kusoko ya kwe. Kwa rongi nantu mwakwa kwa kake, kwa rongi nipke mdi urezi na wata mwujo kwa tata.
0: Na tebe ni kwa rongi. Umi tono nu, ngale chupo, ngale gab, kaniso shek. Ibagi kenyuligi nye ukiyo kwe kekyo ndochi ni gab koro susyek. Sai kukyo nyobano.
2: Ini sesuai yang ada anak kena kau cinta kau kerja mangnya dah berapa mungkin kau gini kalau ni berapa mungkin kau ini mak hendak buka jago jangan kau jawab mili kau mungkin ini kau tuja kena mungkin bulan tahun ini kena marah kasih guna ini urus kita marah kasih guna ni semua kami kira antum boleh tak? Kalau ni urus ni kau ni tiba kau ni apa mungkin kau orang kau boleh cinta kau anda yang ada kau mungkin kau bini jalan jadi kau kau ikut mereka ni sendiri kau. Aja boleh sekian macam macam ni tu, lagi ni sih ni aja bukan boleh sekian ni tu ni satu ni korang macam tu.
0: Yes.
2: Korang ni tak ada sesuatu tu je, lagi ni boleh sekian tu muka yang tu. Ini ni je waktu tu kau tu boleh sekian ni je. Aku bangun tu tiga waktu dia bangun muka tu.
0: Yes.
2: Sekian muka yang na tak ada sekian ni, ini boleh sekian muka yang na tak sih kerja tu tiga hari bangun muka tu. Poyo. Aja kami ada sekian ni, aja kami ada tiga hari lagi. Kau macam siapa lagi tanya ni? Macam apa sih tanya ni? Nila, mana semua boleh dapat lagi. Aku kata boleh je kau yang disease, lain macam apa orang kata kan itu agak berat tua. Kau mungkin boleh beli kau juga tanya ni. Aku kata kan itu kau bujuk ina mama. Kau kata ini tiap ni kau tuju kau jadi tentu je. Tiangnya kan itu kau kena mama.
0: Yes.
2: Aku kata kalau macam kau ni kan, kalau negara ni itu mungkin kan itu boleh.
0: Kau
2: tuju apa tanya kan itu. Aduh, mereka no gaya kau kita, orang aku tanya sebut ni tak kau hilang, awak kau lagi kita kau tidak ni. Aku ni yang kau ni tanya kami baca yang hanya sendiri tanya kita, aku muncul kau mami, aku berdiri aku rasa kau mana. Tanya siapa yang ni kau ini adalah dia.
0: Yes.
2: Mungkin mahu kau tanya kan. Aku kanji saya tu, kanji saya tak kau mukter, aku gitu, gitu sih mukter. Mungkin mahu tanya kan, aku muncul kau ini adalah. Ia nak mana mana yang lebih jadi ini malu tu lagi, tu lagi tu lagi, terlebih mahu tu siapa tu.
0: Aha.
2: Then matter on it on the Mukhtarin of the Our two kill never tried to see the Mukhtarin of the movie. I don't know if Kyle is telling the paper or the rule is probably for hours.
0: Annie,
2: you can never ask another thing.
0: Anthony, in game, what I see, do Kagas care or two catch a laboratory in Poisic Chuton Gilego, Mouth, Committee, and Ganisa. You. Lakini ngenga la lengo rata tebe taka nako timbo ndo no ne nyoton kolein miten gorachi ne miyu ne nyoru kabisa ngenge ngolen logo chik labda got ku logo chyo menge chene ni ngo tam go pendi kanisa very active member chipa kanisa lakini go gile inyoru chito gora enira utane ka go itine kasarta motot ku go china fas Logo chuka chiget kora kwa kanisa. Inyoru chito yenu tani kabisa kwa kwa tono kwele pedu na tono para ene macha kaya kwa tep kwele kaa kwa mangan paisi wane kuhunge kwele logo chuka tamko pia ndi kanisa. So pa mata kwa chomji kwa rako.
2: Anya chito na unwa kwa yosta.
0: Eee.
2: Kwa wago iye.
0: Yes.
2: Anya chito na unwa kwa mito kwenja ya kanisa. Ako mito na kwenja kwa wago liyepka. Engano kutiki wa unwa kwa. Lakini kaa kwa yawa mkulicha kwa chito kwa majo kwa kanisa. Kami ati mwa zire kwenye wale kuanda ni mwami kote ni kwenye wale wale kutili ni mwiki.
0: Yes.
2: Sita ni unangi mwini tawe wanga tachevi wale kara jevi poyo tulogu kwa wanga chinda jevi wale kwa kanisa. Ki mwiki kaya poyo ni unangu kani zaya nga lea kili pili kujie kwa lisa tili wangu. Adi nyo venga lalji poyo ni unangu lenji ni sa kia kwaona mwile kwa tili tujie kati li zi yasi mwaka na kori kwa kwa si rabi kwa tuyo siri lakini higo mwiki nyo kati lanti ka panisa kwa lisa mwaki kwa tuyo ni nyo. Aku betul na tahu jika kita saya nengam, kita kemesti boleh jual tunggu regora ini. Aku ingat lagi boleh jual kete, kau macam tu orangga. Aduh bang, ni sekarang kita tujuh kebaga, ada yang nyata bawa tanah tujuh. Aduh bang, ini am tahu di kimi sah, tak di kimi tamtah, kita gelam ini sejuta ni, hati jadi tu. Ini kita nak buat kita ini tu, kan? Nah, tapi yang ini ngam kita jadi tu, kena boleh jual tunggu ni bi kiu, cuma cuma jadi tu sejuta. Amu main di mana, kan? Jadi cuma jadi ala tu sejuta. Uya mama tu. Mama di kuala banyak ni dek. Kau jangan kau ni tegar dia dek. Kebab dia tindu je kebaga ini ini ni jono. Awak tegar saya ni mampu maleni boleh kaji. Kau tindu je kebaga so kami lele kaji tiri lagi kaji tunggu angkau di lain kaji era ni. Awak lele kaji tiri orang tu je kebaga. Awak angkau di tiri tam dia ni kau tak guna boleh kau tiri ni juga macam kau tuau.
0: Kau ni.
2: Kau malah tu ini. Mau pasti.
0: Ni lele kaji tiri tu je kau ni kaji sekolah leh saya. Ngebara kaji tiri tu je ten dirautan. Kwele konyo kwa manda ae na kuwa. Ana kwele ake. Kwele ingo itiltu yene maamu wa konyo koi.
2: Kwa mwale wate na kwele kasa mwale. Mwati nye kwele kwele. Kwele ingo itile tuye. Mwale te kwele kwele kwele. Kita ni unwamba kwa wina hito. Kange kite wasta.
0: Yes.
2: Kita ni unwamba ya wate kesa kite. Kwa mwati ingo mwte kwele mi. Akwanta ulonga kwa nge kite lwako kukilke. Aku apa kan dia sakit cuter, kamu cuter, dengan dia mal ni nanti tu nampu jual lah, kau dah nak kau cinta lah, kamu kau begini nanti. Naga aku mai di tuh juga teriak, aku yang dekik lepas nanti. Dan dah lelai, sih tu kita jual lah kita. Pagi dah ini kan ni itu makoy jual lah kuih. Kuih ni lah yang dia aku India kau eh, kau ni boleh ciri kau ini ciri uno.
0: Yes.
2: Dan ini dah orang dah ibasta.
0: Yes.
2: Ini dah orang dah ini nama kita ni, macam orang ni nanti. Aku emal lawal je kita beli. Aku tiri coba ni kau jangan sakit kan uno.
0: Thank you.
2: Aku ini tu cuma mahu saya ikut kau ni cakap. Angkut kucing, ngaji kau ni cakap apa ngalera apa entah. Karena oleh ni cakap ni iza. Tum mai jadi. Anjir tu mai jadi cakap anda. Nanti anda baca orang ni. Kau terang kau ni lebih rutu apa ni.
0: Jadi
2: aku ini hari tadi tu cuma ni waktu.
0: Yes.
2: Kau terang ni ni ni. Terus terang aku mukti tu dengan ngalera tu aku mukti. Anda kiri mana ni mana tu mesti jual mata tu nyata. Mereka tak kiri. Hmm.
0: Kau
2: terang ni terang. Aku ni kau nak mana ni ni ni tu pun.
0: Yeah, kungu imising chamua na kodi chita kena fase. Anthony, en kiptoro ronon. Thank you so much. Eh, omwa anyo mnyano. Onge bebe elgut. Kenyo runka anda mursi. Kanda mursi.
3: Yamunewesta.
0: Acha mege bwana. Imnyano enyu. Ngejengi ngeva kanisa imnyano.
3: Ami bebe elgut. Ami elgut bebe elgut. Elgut gericha. Ane anyi.
0: Kaya kerana kesok ini lagi baru in ra wang ger wain bar.
3: Aja, ane jam mau ini SDA kau kuras, lagi nego kugi tu mana tu awal ini ni leh aja wonder lah gua esta.
0: Iyewe,
3: kau kiri jiran je betul tak rai ni bukan esta.
0: Yes.
3: Aku kerenyun ini olamaktai ak olamaktai koyai familis ko yon tomo kecham boisyek kebe kanisa amun ako terterit tugun chechang nakemache kemel kidogo kimache kelyan ko kwanda ngunon nakakonyakesich lok nini kinet lok kopa kanisa ko jukumu nanyun anet lok kolenji okere ane tunawendi SDA anan tunawendi Fun Gospel anan tunawendi kaniset polani alenji abayoton akotestai kubitut nguno nekacham nekaaken ako kanisa kokonyor tanany kanisa yoton awany kaniset nekatil nekikonam lagok mayoche kora abur en gaa komokochi lagok mwelekezo ingen ile as the father of the family koyoche nguno ko a role model nebo lagok naborchini oret ko en kerenyun ine ko nyolu nguno ko baba ko neboru oret kole kireyu oret kong'ololchi lagok kolenji ongebe kaniset fulani amun tun awendi yoton yon korosiku kong'ong kerenyun kouon non westa anekandamut aya itinye ng'olion tesyi ng'olion anan item ng'olion
0: komanibe kokile kekas kamwa boyondo noton kole iwe koles en keny en kanisosiek anan kapkorosusiek chukichechu kibo tai ko kiinyoru boisiek ko biik chekindochin okot biik cheki very active en yoton biik chekikonu mwelekeo kounoniton kearoru lakini kokile nebo nguni ko nende nemoche koter miten boisiek chemi yu chemoche koter in okot lagok choton tom kwaman inendet lakini moche koteris matos komwa kole kibendi kouni ak kouni bai yu lakini inendet nengoit betut noton kotko betutab Jumapili anan betutab sabato en yoniton kole amoche keba mbar kole namakombet chitugul kupangan boisionik chebo cheter
3: igere iwe bwana westa
0: yes
3: igere en advice nenyun ak ing'omnotet nenyun ko ng'alekab yeba kanisa ko ng'alekab kouon kakikruen spiritually
0: yes
3: konyolu ko imete chito konyor huru ako nyolu ko the father itil inai ile kaniset nekibendi ko nemakimoche kora koron kokakoba lok yu akakoba lok koterak lok ako makimoche kora iyeku baba non tile ng'olion nelele nachamaketa kanisa kou yan ketebenan
0: yes
3: kimoche iyeku baba neborchi lok oret kolenjini ikere ochusen kaniset nekocham anan kaniset nekiacham kwa baba obe kou kinoni matilenji lok jumambili ra anan saturday raini ongebe mbar ongenam okomboi kebe mbar maame biik tuguchu bwana westa maame biik ondokibut chaik netyan ondokiba mbar netyan komaame biik tuguchu ikere ot en bibilia kokikimwa in kele ongimuny betut agenge kou elekimuny kamuktoindet
0: yes
3: nengebwa ng'alekab biikab SDA kolele kimunyi betutab sabato keba ng'alekab sunday kolele kimunyiti betutab lakini kwa jumla kityo kemwa kityo kele kikile kimuny betut agenge nenoton ko eita ichusen chito ngo Jumamos anan ko Jumambili anan ko Jumoendikab Israel
0: yes
3: omuny koyoche koifada yoche koi baba koingen ine ile kakikipen amun mwae ko Exodus 21:8 komwae kole keep the
0: Sabbath holy
3: Sabbath mi olomwaeto and keep it holy
0: yes
3: kole kitabanga sa betut ne agenge nebo sabato ko igere ile sabato ko betut nebo Sunday imunye betunoto igere ile betut nekaamge imuny betut agenge kityo amun kimwa kele kibois Jesus Kristo en the six days the seventh day komuny imunye betunoto bwana westa imunye ine kabisa akichopchi lo kabisa ko growing spiritually amun igere bwana westa na mkombit agenge
0: yes
3: kere bwana mara kungunon kanda mursi en olipo changwarebel kot ko mara ko achomchomi lakini bwana betut nekose kele kakobet sobet kanda ikose keleten kabwa boisiekab kanisa anan kabwa kaniset fulani akitete kele kowendi kaniset ainon anan kiwendi kaniset ainon family sikotononchi en ng'alekab mchango ng'alekab nini ikere ile ikere kanisosiek ko tindo kora jukumu en community nebo maana
0: yes
3: koyoche tonitononi koi baba imwa ile kaniset nomi ko kinoni sindobitu kora nyosutik cheu choni kongen kanisosiek kole ki kaniset aino ngot ko ki seven day kapres ko ki seven day changwara kingen kele anan kot ko Fun Gospel changwara kongen kole echek chebekeibe chukumu en koton
0: Yes.
3: Kira buana gebang lega pani prosek.
0: Mhm.
3: Kona goso se yo le ne. Magumago uno, la lengo kwa tu ke uni gisene ke gere kana sose. O tengo re un transmara na le bunu transmara.
0: Tabona na rakso.
3: O ngana na o tengo re.
0: Yes.
3: Na rakso. Na rakso.
0: Eh.
3: Ego ngana lo tengo re ngwa tu un ke unya suti ken family ya ke gere kana sa. En tore to se ke kai danse chongi len ka go mo che mu cho ke gere sai di koma staff kana sose.
0: Aha.
3: Soko nyolu ketegis konai baba agetugul konai kole nyolu kobor role model koborchi lagok kolenji ongebe kaniset fulani.
0: Asante sana. Thank you.
3: Kounon bwana wetsa panda mursi nebo belgu changware.
0: Kungwe mising kanda mursi en belgu changware. Kungwe kabisa asante sana. Umyano bo ishe genganisa. Yeah? Umyano nye. Iko estoy a ir a capisa. Aquí le mite pues ya la que tenía te beta que aquí luego tengo ahí maras comite tuyetes. Very active capisa. Luego que enganiza. So ahí tú cuál ayo wey, amma tu burbure ni ahí te que otan che kagi na isi ngele tur comite at least you see cuánto mu behave. Kan le chito kagi le inji capisa in amume wendi kanisa hii uon chuka muwa chita ina tokole kile nji nile kaketilu watu yete akile miya la chinyo kuburubure ni kwa rachota kule mago inyunet yeah eh sasa mana hatu yaku macha kiatil tu yet kwenyeona kule mayo kache ngalda ake loya eni ngale chongwa get hii waze muna maktaje nyinyi muna maktaje atewe ni singi swahili mara ugase kiswahili muna maktaje tito soko rorbe muna maktaje nyinyi tito
4: yes toi ngungui jamge koro
0: utokwe
4: ngungui ndi tupi ni kuhu ni kama ito akasi Roberto Burela inda usagaste bohio la nya muga ge namku I ai sinya ni bara. Kino ngena negit.
0: Yes.
4: Ngena negit yo. Kino ngena negit. Kaya nani kobo chito ne ga goyan mo zrutu kole inende ne yoni agibati san. Ye faru. La kwe ngungo metinye in. Etinya amuri kito ile omega ba kanisa. Lakini manoni choma. Mungule dab cita ko inet tilenyi
0: yes
4: ini baba manu je kete wi inet tilenyi inet tilenyi nye kanisa ko ngari inet tilenyi nye kanisa ko konai kanisa ne ko gira mun oteje ko ndoi ko mami tariki ne ke mochi ni kita ke lenyo kanisa na anyu amda ne gi ne mira ye mete ko ye moyi ke le kanisa isto tu ke aji agore che myaji yo ka jam ngale Bagas malio ngara ne miyo ne kang magile anako mi chita ne lele naja kamo toki tu yete ngo inyu mago inyu ne lega endu yet malio ne na mo komuja ngore che aji jo magi tu yeta kwaniza kya tu yeta ke mi tu yeta ka ne bitu yonga mate maine ko bitu tu yeta ke ne walas magora ako ngano lega ni sa mungu ne mi kuzungu toha ku ke himia ni aje tul aki ko ni respect. Ako mami tarikit ne tunetile kiile magia yungu nyundu yetab kanisa anan ile logu kanisa yungu machege bakundi anan imwa inamurije kanisa kito longende kogia rurchibi ore nimye amunga gile lit kia gine kia ngole ambesho kia mwa gile if you lead by example
0: yes
4: kuma hii tu kasi ngu yoni wangarune tab tu kikororo ni kuma hii tu kasi lakini yoni kwanya kukwanya kisa gine vahisho niku Aku kuanya tu gugai jangan utuh yang gurim. Yang gak kuanya kayak gitu. Muntuk kian malam, kutuk kian ni ay.
0: Yes.
4: Muzi muat garang ini lagi apa kata saya. Aku yang mahal itu nawi di nota. Tuku jangan mahal itu nawi di. Kau mungkin lebih itu nota. Kau itu kau gabra. Kau tak di itu nota.
0: Anak
4: gara. Igo ibu mana yang aku lagu yang kanisah ni kau. Aku tidur ye. Nego babi ku aku berkaga. Mati demi kanisah. Kau bawa mana itu kita ini. Amui we. Datu ini laguan atau datu gua tuh gimana jota? Ilione. Tapi itu kau itu kotor kau nyebut naiwa. itoche kimainik ndakitile tuyetab kimainik kobwa gaa itoche ile kochorete chekomoche kanisa kunitoret nemye lagok amu ye machang tuyosyek arap kori machang tuyosyek
0: chang
4: mi tuyosyek chechang ako terchin kora tuyosyek lakini yon ikere yesho inombo kanisa ile mokonyumna nyelikeen tuyono otor imwa chi yomo wertake.

0: Ngereni.
1: Yes.
0: Yes.
1: No, testai. Ka network kidogo na kwa le wanga kila mechi bit lakini kwa sin komnye testai. Yes.
0: So kwa gonu wale yoni go boruni ni gararan ni logo. Kumi birchini go ay tuku kemyach. Amme go gara go boruni ta tuku kyaach. Si le logo te bi en ore nemye iyo kyaach. Yoni gi maya kumi le di logo rwa ga ni sa. Ingalal gi maya. Yoni mo chi go ra baba ni gararan mit. Aku nengke tu kiai, aku makin lawak ikemnya. Iko yang freedom law, kau tak? Aku dasar aku se, tapi dia kan cuma mobil. Kau ni agak jauh buat tu nanya. Kau agak STA. Kau kini bawa kau mana ucapan tu? Kau bawa kau mana tu kau gelle? Kau kure ni orang kanisa. Amu kau agak nama kau tu gulleun. Kau orang orang sehatan ni gusta. Aku tu boleh cek kiai.
1: Yes.
0: Ini negi teri nasi ni kanisa. Aku tu. Tiga hari kau macam log, asam misim, embi tu sini kau pakai kanisa. Kau amu kau jangan tu kau kemiye me. Tiga kau ini berapi. Ni tu ke ini begini ni mohon. Ni tu ke ini begini ni mohon. Ikan buang ikan arab goreng. Kau tak faham log kan ni sa? Ejo kini tak ingat sa? Kau mudkomi ni tiada log kau mabak ni sa? Mudkomi kalau ni puri nanti begini. Negi ini kalle. Kau tak kita begu. Negi mohon agak bersih kalle. Lepas matu nawi ni kalau kita agak setengiti kau begini. Ane me tiada. Kau ane. Kau berbisik kau kerja kau bawa risik risik. Kau ni berbisik kau kau begini ni way. Kau kerja kebiasa saya nombor gusi. Yang kau itu lagi negisi je laku ya.
1: Yes.
0: Itu nato. Kau mesti ingat tu tienda. Kau benda negisi nak tu kul. Kau muisu je lele korah. Si laku ya. Kau kerja aku itu siapa? Ece kikso. Kau nak aku lagi lagi we. Lama dah agak sel log bermainjo. Lepas itu yo tahu lihat ni kalau kejangan. Kau mesti tu je lechi itu. Orang ni mnye. Kau kan niza. Amanya birchine. Aman orang ni macam. Nama mula dah kijau tu. Aman orang ni macam. Nama mula dah kita nama gusi. Kau ini, jangan ni bapa gara, kau mesti buat ikan yang bangun buat cerita tuul. Ini gara, ini kini tu betul ni mnye. Amun ke kal gelidan, lagi ni gini kita bayar ni, nana uginnya. Kau ikan mung alin lead by example. Tuhu kira ibu bayi boy itu ini garang. Arab guru ini dia garang ni. Tuhu kira ibu bayi ko bayi boy ini.
1: Kapisa?
0: Kini nayo. Masuk mana ke sign bu? Kisuh mana sign bu?
1: Yes.
0: Kisuh mana sign bu? Mamu sign bu tu lebih pun sign ku tu yang itu je punya. Kisuh mana sign bu? Am ngali? Kang ngalar kita buat apa gugur kata yang gule? Asal tu buju kota. Kau ni asal tu bu? Kau ni asal tu bu?
1: Kau entah aku.
0: Masuk mana ke arah sabar ikum? Kisuh mana sabar ikum? Masuk mana ke kita kat tu bu? Kisuh mana kita? Nek agak sir.
1: Kisuh
0: mana kau ni? Awe gayu, elok gugun kau somanin, kau ne somanengu, mandor tinggal aja tu, misu no, mandor tinggal aja gugu, ini juga ibu gile obu gowane, kau imane, kiburu kau unye kau tu kaya mandor, anak gugu excelit,
1: asante,
0: ini kaya jono tu, tu ni anak lagi gugu ni ye bapa, lagi gugu bapa negara arat, so lead by example, thank you
1: so much, asante sana, tito isu koror be, moneta.
2: Yo kamu itu tu kan gak biru tak tika nak cili kamu ni itu tu no.
1: Eh,
2: ini kan bayi bayi je itu tu.
1: Yes.
2: Itu tu, ini kan bayi bayi je kan leh. Kalau ngomai kau cuma ambil iwe, ngomai kau cuma kau salah tu ni ami jam je. Kau itu tu, kamu aku ini ada kara. Muna nak ngomai kiri leh, eh Maya. Kamu aku kau. Kange time mai seraya tangan kara kau leh. Ini ada ni nanti aja tu cuma ni. Kalau kita tinggal sahaja, atut kamu sahaja kalau kita agak tua ciri dia kelak tu. So yang kita nuncai lo, kau mungkin jamsin ni kapa kan? Sa game mail, agak muat tuh cut kulle. Pagi ok, nalar payisun, anak bawa kau nalar. Ni je le nanti. Si tanya, matai tu kan letet? Oh kagane sa? Tolong nanti orang kau edikan sa. Matai tu kasus panek letet. Oh agak lama kan? Cepat kau buang jauh. Amun ayu apa unatte? Oh kagak eranya. Tiangir gua ketemnya, tiangir gua. Kita kan cara agam mungkin le boisek, kau mata berhenti kan tak? Kita kan, ni aja boisek mama kan tak? Kau canggah amu ada tengah lekca, amu kita tunggu ini ujian. Elek ya kita tulu ujian, kabelana kita tulu ujian, kita tulu ujian, kau heli boisek tanya, nyata kan tuh?
1: Yes.
2: Kau le boisek, apa kan tuh? Tapi nonya marang kan? Jamu gini ngerti, jadi orang

0: porque y cuaca ni eso hacer que ya o uno allá go cuegra quiere si la nadie turta gra que vio eso gra voy hecho estaba ni tan pollo con le a mami no me mamo che vio san hoy en día dieron con lo go está y no vale que o go está y no naira y vaya chaño o go está y no ya mi coi que cuan que yo fui que le o con yo no me han hecho la mucho y voy yo andan Kamun cebio so gara gara kutu kira gara gara cebio kupa wak para boys. Hi tangan gara sama apa boys gara kanda sa.
1: Yes.
0: Kuku niete niete cebio so belu oruru nairan na jo baman nanya na jo rumoy ge ukui.
1: Ehe.
0: Niete cebio so gara tinggu ini gan ni sa. Ijuwe amunu amai kusuk kueche ke mandok be ini gan sa. Lagi ni ijuwe gule boyo nanya yang ge gan sa. Amun ngalecu ni gara ugi teche ke. Hi. Kelia ara nyu gebendi ni tu ke baror di teche ke
1: so
0: wendi singe nega wendi age gere tanya kero ka nya tanya gara sanga tar bi nya ge gebe tanya ko ke wo me nyi ge wendo nyu ana ge wo ame li ni bo ya ni tu ke baror do ame li ni kwa na no kero ka ma ta ran goro i kutu chu mamu e ge ge ndi oro ka ni sa ge sta ge ai Ina kara boyo na mira ire tagara koli me me ambe chini kwa ne me ambe chini bona ngile gera kana sa mi tuke bara ora ne ta onge poi se vuole tu no con le tu no tu kana ko changa ma se tu e bare chita e na ngo le so go inge de tu je go mana cha ne ge ma ko le inge de tu je go
1: eh
0: so ka ma le ko le chita ne de ne ne ti tu ta chu me ge chi ti ba ko ta ye nga wa ni
1: Yes.
0: Ibu bapa yang aku izin bagian ni, ibu orang bagian ni. Oh, kau tanya tu kan cik sih, oh kau tanya ni. Ini umur, oh ini nanti kan masa. Ibu orang itu bapa cik ramai yang guru orang sekarang. Aku itu ada. Aku kau kiri log kimi cik, dah nak buat minyak apa pun nanti. Kau lihat tu tu apa pun nanti.
1: Yes.
0: Oh, kau ke, baga. Boy sekarang ramai yang menyerang boy sekarang. Kamu boy sekarang macam ni tu. Boy sekarang kau ni macam tu je. Nah, kamu aku kau kiri log kimi cik, cik sih pun nak kiri. Kami saya nama ni, oh juga muat terus kamu kira orang new, orang tarju. Kami saya nama jangan dengan orang Afrika kos baju nanti charge. Ko charge apa iba ini? Ko tu juga nak kos tarung mu. Kini net kele tu je tarung tarung mu. Ko jadi dia, apa ciri usu? Ini semua jangan dengan ko ikan saya jangan nanti. Abu kini tu dengan tarung mu. Kali ini kita semua kele nanti. Kami semua cuma beri kan masa poi sekarang apa itu tu je poi, nampak ini poin nanti. Hasta ko pa mari de yo ambe ni eh pa mari de en gastaba mano sole ko pa sta muni u je yo se gastaba mano ni ki ba ba inji ki ge ba ba ja mu ki ni tu en gastaba mano ko le tu che ne ba ko ni ni ta ka ke mo ki le no gastaba mano ko ba che yo so ko ki ge ba ba inji ni ki na mo na ko chi ne bon ke se ka ne se nyu ka ta sa
1: no
0: se te ai gan ki pa ka ka e ka mo to ka ra ko le mami lagi lak mengerjakan apa? Ya tu kami kejian memang gebau. Kita esan sekolah, tanah esan sekolah, engkau orang segini. Kamu kamu ceru tu boleh. Nama yang kami saya ceru sekali. Kalau ceru sekali, aku kongsi. So iya esan esan sekolah, ya tu kami kejian ini tu. Yang kau itu mana jitu? Kau mager. Kamu main tu kau baru nak kamu itu tu. Kamu ni kita nanti jangan berasi tu ya. Kau tamu kamu ada konsol jele. Eh, ambil sendiri. Aku ambil sendiri nanti. Cina dah lupa. Ibu kau ini dengan lemin. Kau cakap macam macam kita. Kau ini dengan lemin. Kau ini dengan lemin. Kau ini dengan lemin. Kau ini kau ini. Kau tamu kamu ini sana. Kamu kau ini punya. Kau baru ni. So, yang saya ini belok kita. Anu lah kan ini. Kamu kamar ini terus boleh. Ini lah aku ini. Aku mau cina pelak orang sih. So, ye lepas kau cina lah aku. Kamu kau ini juga baru ni. Tapi ini dia kan tu sah. Itu orang cina baru tu, itu yang minatka. Kau ini orang ni cut, kemana kau kau? Orang ni lah cuman tu. Kau ni orang baru ni, kau ni ni lah kau cakap tu cakap apa ni? Hari ni dia nanti, betul aku kata sabar tu, baik tu, kau ikut saya lo. Tapi ni dia belum tahu. Agin ni orang baru ni pulak kamu kata tu. Aje kau ni dia kau kesusun tak boleh coba. Kau sila bawa nak tahu.
1: Kau ini singa sentesan. Thank you. Jason ni nak apa ceri dia? Saya kau pasti barbaret.
2: Jambu ni apa bisa? Barah.
1: Acha, mereka kari buah ni ente tuh dia.
2: Awak. Abang nak buat saya.
3: choose no one alone. For example, if you train,
1: yes,
3: choose what took the man one, what it after Mano Muki, after only if you like to Sabi, what after Mano Muki, eat like a two Nigia, but then I'm running some one on the Liberty, if you want logo.
1: Eh, I will let out of my logo.
3: Madame Dad, give a little Jesus.
1: Yes.
3: Boy, he said to be living. He's a long habit. I only put in Tabanaway, Madam Batidi.
1: Yes. Thank you so much.
3: Go,
1: Ega tebe na vizuri sana ene ato na ugwane siruti. Kiro ulantugu lea kukwa mo kita kima chabi gangwa ngiti oge. Okay? En shopping. Shopping kumite number 4. Kukwa le jito chil gitio star 274 hash. Ichile gitio star 274 hash. Agi til ticket na ato na mite number 4 na kakisiri gile shopping. Kwa ge nyuru big lo. Kwa kima chabi kitama ntugul. En dagi goshe chukitinye dagi goshe kitiptem. Itil jito ticket gitio gen star 274 hash. Until jita tiketo en star 274 hash. Ogu haraka kabisa by the way. Ogu yonu tu niko tiket agenge noto negara nani kabisa. Newe ndi kukuni nisilingi sheki yoto nilipu sheki tama. Nogulo 16,000 keja shillings. Ogira lengo ibu watebi gala gule kwa genyo rubi kitugul gango. Kumata lenji bigi noto kitio kitoma. Toma kita gimache bik chengiri ngeni mabiga nche changwa. Rapi gangwa ngetio. Enda kikosha chongiti nye gimache kitio kipiga ngwana. So kutigo sawane ni onten, akwe tile ticket na ote nunget itile ningune. Please, tile ticket na ote nunget itile ningune. Ichi ile gitio star 274. Star 274 hash. Yani star 274 hash. Agi tile ticket. Ogo tile ticket na ote negamu ala itili. Kwa ticket na ote nemite nambari tabata. Ticket na ote nemache asukubi itil. Ogo ticket na ote neneinegen nemite kebe bertana ote nebo number 4. Mite number 4. Amache iba ishi nga sartana ote negitinye nire ote ningwone. Ichile gitio star 274 hash. Ok. Ichile gitio star 274 hash. Kukuni nbaroenda itil ticket na ote. Nogu yonge itil ticket toku mwa successful. Nitoko kaha muaga wa macho wagetiko genye. Yonge al ticket na ote ningunget. Oku mwa successful that ticket. Mwaleji ni congratulations. Ine ili mwa successful. Kukini ote ni magata sikopit kiai. Kiwe ikse age itil ticket ake. Kei na mnaonto kei kuye kumye wantan. Kiwe ikse chito na chep agi til ticket ake kukai. Ako manai chi ticket na ote newendi itile kwa ticket na ote newendi kwe successful. So kwa timite ni ote na olegosa nchita ake tukul choto kwa 16,000 Kenya shillings. Pesa mzuri sana. Che muche inyori chige chita ake tukul eni kemba una ote nabaraini. N star 274 hash. Paishi eni nyega sarta na ote nungget til ticket na ote nungget. Manai chi bas. Iwe chige ndi rute na ginyi. Ogu kima chepi gangwan. Mwagiru ot pichota na ngwan. Sioni mtu yeote. Mwagiru aga tukule mpichota na ngwan. Yani mwamite na aga tukule note negago til ticket kaso. Til jito ticketo. Chil gitio star 274 hash. Ogi nyo mbaga number 4 nonga kisiri gele shopping. Chi aga tukule. Inge lili mwama chego iti sanga hape nye. Mwama chego iti saita ngwan. Le saita ngwan. Mwama chego iti in. Mwama chego iti saa sita. Ningi ngololo kutuma dagi goshek choto ni chimogu nye tiptem. In fact, tagere negit 15 minutes. Ingi gure 15 minutes. So, mama chik kubek 15 minutes choto. ile kumakinyoru chito noto newendi kwaljingei. Imagine ile kwa rikimandai kele ne makinyoru chito noto nekanyorchigei 16,000 na pesa iko hapo. Ako miteni onto pesa. Kero, chili kitio star 274 hasho. China chep, dewele ngitio star 274 hash. Star 274 hash. Kwenye gari chili kitio star 274 hash. Pass. Itil ticket ino onto emite number 4. Ogo ticket ino onto emite number 4. Kakisiri ino onto nikabesa vizuri gile nenye. Kakisiri gole voucher. Voucher itin emite ino onto. Kwa voucher itin onto. Nebo pesa 16,000 e Kenya shillings. So hii ibi baga wakua utengu, ibi baga sartangi na fasi. Ina raka, agi dewele ngitio star 274 hash. Mahuma cha kutori gilele gile kageritech, imagine. Kutori nje kageritech hii, aku mite ni, sasa tutambia nini watu. Kwa nene netu kwa nene gimuwa gile kwa peti ya biga nguanwe, cheko tiljige tiketa kupa aku nyorichige bichoto na nguanu silingishe kyoto 16,000. Inge nile mwagiri, nchitaki tiyo nwagiri nega hitu nguni, nega tili nguni kwa jie nansi ya Wesley. Uko tili ticket ya tai. Wesley utika tili wagi kwa chi bonus. Uko kwa rayo wangari tili ticket, kero, negit picho, negit, atinye negit pig mute in soko. Picho on 5 chemite ni in soko, o tili ticket saraka raka o. Kima chepi gangwa njenyoro 16,000 ni nguni, o tili ticket saraka raka o. Chili kitio star 274 hash. Star 274 hash. Ama chena itil ticket arakaraka kitio geni ato ni kasartan ato ni yoko chini big nafase. Ama cho kwa ipo ulo yengi kwa nora kparga genji ebu nya akbe narikiru ya grabat. Karibu pa ulo.
4: Aya, iye wasa, wongo imizini, yomu mongoro.
1: Kipta ayat?
4: Iye, kaa kasi nalega mure, iyo woge ngalale mure nipu, ile hizi kusi mure ni mwako wala. Jesu Kristo na Mesia kogito ume mureming mami wapogori yoni gini yenda manogoi. Kuborge agile tegi gabki taka tukul.
1: Yes.
4: Konye tenga awoi ganiza kumureming. Wanyi koga kumwain kitabu zimu tige tilile wakilo kikisar kiti wapogori shek esi gisi etinegen agribe tabge.
1: Aha.
4: Kebwa logo kumwa Yesu Kristo kono obagai logo kemengeje ngobwojo ambwa jeujoto bwuno timone izi bongo ni kone ngi bagai kobwa o kobi bodi ro ngu ni chesan wichi go mukto inde mureno asi bugo asibinde tap Yesu Kristo nenye ne teje logo yo kemnyaje.
1: Yes.
4: Mo teje go bogo ri ti ga mu mo ri nyor to mi mo lakini la ga nyo bu te muren ni ko kitabu ta bluga ne gi mo mo ri yo kule. Ini baru dia tunggu kan? Nampaknya ni apa lagi? Ia masih baru ini.
1: Eh.
4: Mau ni kau tak mau ni kita pun tuh je.
1: Eh.
4: Kita ni mau baru dia negi wo negi tunggu dia bagai nampaknya ni. Aku ni kau baru tahu kau bawang kau ni kiri le kau ni le nanti je jauh ni kau bawa ini kiri le ini.
1: Ugi kiri le mata ugi mata tunggu.
4: Mam bi go bare bo ngoni go bare ibu ya so bo da ni no bi mi se go mi ke le o a ma te na yo
1: ko le go ta
4: ke ma ja so bo ndo ara se go bu ni mo du gu ju i ne ke re se i mu re no ki ta me i be gu wu so bu ni me to i mo ji ni ro mu to i ne ta i bo le i ko ni i bo go ni go mu ko mu ni ya questa mami wa je go si mu ni ga pesa
1: ko le
4: ko le i questa
1: eh
4: You in the gears of Murenju, I was at the other Miso, they can eat, but can make a meal in me. While again, you pay something. I'm walking the moment of the great in there. People are going in there, you got in the lag where it was as young as I have been. I may know about going in like a micro lag where the only quality is and the little. Never mind of you, Mungo. So, mommy, Muren, they didn't come over like in there. Ogair, go let. Kosi bu ane gambi ingosi imizi bu kosi bu lo. Aya, konyo siri at kora kon lekut kuma paka achiwa nyi na konyo njon kuma na nyun. Kon lekut kuma paka ay lo kut kuma paka ay ka nyi. Sikuwa ke tukun na nyi, kuwanda ko sikun na nyi, inye yi tukun na mu. Kon kuma paka ay kuwanda ko paren lewi ka nget kuwanda. Ko tungi kuwa kumbo nyi, kukita loa ji tukun mele nyi na nege nwef.
1: Kwa ina nuko mani kwa kile kwa karaka pake niro ngoi jumapili inamile kero amache pake mi pande ya geni unamache kepe mbar kwele amache kwele inamiko unumakuti kukye mwana mega kanisa inge nile kwa pe indi kanisa amunga ke mwasko uno anito
4: uno dai kwa uti kwele saa itakati kule mwaso mara inibore kenget koro kwa kile hii Kagile ni mene tayiso ile kono na mituwa kibara kani yasin mene chapa kwaru.
1: Oh tesi ala chapa kwaru nwe.
4: Aya kujo jago bokole. Mwa ake kujawe ni jibu nyo alda I agani si ya kujelune tena lota matienge uko mukto ide kile jine safi mwa kuru bungwere neto aguna matiani hicho kufi.
1: Yes.
4: Yo. So uki bungwere tito niki tuku. Makutu kwa mwungu mreni kwenye kere nga ingosik ako kwa kaniza ako wala kwenye usopo nda apko ike
1: amat kwa kera kisiko kenye nje kako pa kwa naam kwa le kwa kasi sile kwa kile miyo chen getilji tuyete getil tuyete kile mira tuyete in amula mdabe ndilo ako ki kaniza kipare kile kakitil tuyete kwenye kwenye net kwa maka kasi sile kwa kile miche pare makwenye unate getilji tuyete Ako kweket kora choto?
4: Ko ka uti magariyot, ma ka uti kole mi magariyot ne zire magarek ne giyo e mwen abi ondyeche abi le buzim. Ka uti ablan kapa magariyot ne nika. Negin o tuwete di chon na munda ka negin ka mungta atko negero. Ka ni uon ne bi jui. Abi ware go kambi mung. Ka ke mai sopota. Kwa rasu kupunji ko kambi mung ka mungi saita ke tunge vinti. Ujimwaga ambino kutkele hili mwaje sopo ndangu magoriyo ni magoriyo tabu tukur lai nga magoriyo tengu reji ni maga ambino oto vite kundi nepa mwai tukur kwa tiyano ya kiki beji keleji manamu nge mwani
1: yes
4: manamu kwa ni nige kebure kichiko ispua tayas nemi safari iti bruto yoti wendi ke mwume kiki
1: okele skua tayato
4: Kwa tayari. Mungo, mimi ni pamba imani.
1: So ni bire tega tayari kwa kwa tayari.
4: Es kwa tayari kwa uti. Kwa uti na mami ni pamba imani. So imure biki na kwa jambo alga bwadet agawe kuhu yugi ni piki piki boy mambla katu muzi kuhu imure.
1: Yes.
4: Inge weke na adam korone ya kutuwa une kiki yo misa adam ni kumo mi kuondo lengo lolo ako mkutuwa niko adam kebuan muza kumo lolo ako mkutuwa idet abraham kumo lolo ako mkutuwa idet lot kumo lolo ako mkutuwa idet kwa no chubu uchu yo mta I kuondo wa ngalalo ako mkutuwa idet toge doyo ha
1: Kule kwa yok, tule kwa kwa
4: mbala wako. Batanyena buri kwa mbundu ane, kwa kwa Joseph kwa Joseph kero. Yo di lo suko suku gua dos ila kata ingo di nilai ga ito ga bo mukto ide de ma bo ji tuku gi jo na na la to limba par ga la ni ga na na u limba bi uta
1: ai yes
4: kai to I ko Abraham ke I bo bo ni ga ga yin ko le ga ga ito e jo gi ga ito e mu ko le ji to bo jo magati at gi tiki
1: eh
4: a con la bando limbo vivo che e I torne ne ran ma te vengo to bara ki bo tuku tuku la gi limbo ma go mo bo Abraham mamu gigi go tuo no le bitu jo bo jo na na la bat ko ba go che ni go no dinda bi uda tuo ko su bu ke ba ro ro jo ko ni je gu ga je ni ge ni sei ye ko ge bu ri bu mararia be go re mu ma nu eh I ni bo I je go ga ni za
1: ko ko kwase
4: ka ya san bi
1: u ya ge ma te ba ga ne ba ge in paule no li bai ni ga nar par ga o go ni na fa sgo ni par ga kiru ko kwalisi ne pi go enwe gito ge mo cha ngi tu pi go enge nda ge go she jo ndan tutu gen thomas agere ga kwalisi ne onta na sante sana agin thomas ngo nye gido ah o mi ne ge gure chantel chantel ga til tika ti shega ngwan gito ga kwalisi ga ne kiru omache en dagi go shega ngo tute nje get nyegi ne dagi go shega mut kityo til chita ticket no ga gesir gele shopping o en star 274 hash en star 274 hash kota ge mache biga ngwan so tungu ne gita ge mache biga en oku ni choki chita kero chi age tugu logo tne gose til ticket agenge o ye yam ga sarta til ticket isha go to enge I til ticket to enge raka kutingeni lego so ani cha 12000 jo to jiba shopping chemite ni en soko murwa Omochi devil get your star 274 hash. Nguni chill get your star 274 hash araka agi al ticket ogo tagenge ticket oeng. Kitinye exactly 5 minutes. Yani kitinye na minute ishek mute na kabesa. 5 minutes ina getio. Yani exactly 5 minutes. So chita aga tukuli. E ninye ndeti. Chili ba get your star. Chili nye get your star 274 hash. Alright. Pigo yengi kima chayi 12,000 jimite ni wantan kungo na watane nyo urichinge. Ngo, nani uyo? N star 274 hash, o gitinye daki goshek mut. Paragage, enje buunyo?
5: Kongo, misi rakuri kwa kongo, misi nyo yuchon, kwa changi ya ngale ya suwune tuon. Kwa mi amdai tera bo yuchi, kwa kiamdeji ni kwa yuchi churu no kyo ki, chambongo ni logo ki, awo ngetenga.
1: My number
5: So, Kino, I'm going to go to one of the stuff in Poyot in the Negosic. Negosic in a moon and then in Dover. Come along when you love Kiafit, Emir Tap, Sayet, go Muchumamus and Abuchumambil, come along when you go Lavana, or Bagazit, Kun, Matavaganiza, Poyot no Gigosic. Like in the Nando Mogosic. Kerja ini masih belum mesti anda mahu ikut cita, anda mahu ikut perutat cita nasib kerja ini macam dia cuma boleh boleh. Agus suhu nata ke sendi. Nampak cina kami boleh sekejap. Cek boleh tahu tu kuku apa kan ni sa? Agus ngetengka. Kau ager cecang ni, muncul ke bangun lagu. Kualiti mukar yang apa kan ni sa? Maya itu ni ikut cium sedaga. Bangun ini boleh. Cepat lagi kau boleh sa ini di sendi kan ni sa? Agus ngetanya engka. Agus tu mahu sekejap. Amun min live nemi negi ni bojo negi ga won baret katte sanu ga sanu ga ni sabu le mama ji ko sere te diga ko muto ende au ito mo su bojo ende la ni gi won bare ni ne ago ki alda tu ki ke te gen ga ni sa ago gi mo ku ndi ga ni sa ki ni be du ta gen ga negi ki ni tu ye negi wo ga pesa le gi tinye tu ye negi wo negi ba bai se la gi ni Kikole kitab kole amene mguu tayi chufka guru tejeje kwa kagu ni amene. Kutaje jiri na kile onge changa ndeta kunywa hivi pato ni angu to pato kipa onga ni na to pato zina lene nehe. Mwana kwa wana mene niyo kugeera lene munda hivi chini kuzi changi kwa kani zake kuna mu mara kuna mara bokal kule ge changa ndeta kule ngo utevi kwa sa amene nene mute niyo. Akuam amma kuam tayi utaje hivi disgora rengu nete. Kau ini sebut apa tu agi nama ke? Lagi nampak orang dah negi mak kuindi kan ni sa. Oh kini amte jinak lagi. I amte orang ni ne. Tos orang negi kosigi, nana agi ni.
1: Yes.
5: Gegerin lagi, kau kini sebut mana? Anak negi kosigi. ndo talene nole atebi en kanisa komangena ngamuktoindet mangena kole in achongieni tu ap kanisa tugul ara okwekany kibare ot ketebotis kele kokwamene toek lekinemune bokol inemwake mia mbili yani kurkonyie teta ko sait ata lakini kokikosekee bondoni kabisa kole kipsongwet ko lazima amiten kipsongwet amun tero ne akwakunu tugukchu nibuch inne boyonon kikosik non kikosik inne komie komapongoni lookchik mapongonyi kasit en betutab chumambili anan ko chumamos kolenjo ayai kasit lakini kobaten kokoteb kole ene singeba kanisa ko chang chepyosok saiti kosir boisiek ko nibare ikere inne ot en sukul ikere ile chang girls kosir boys mongen any ale kikiyaitano okot family nebo chito age tugul ngebore keker pasentei nemi barak ko tibik en family age tugul so ko maya komi barak tibik ako ngebo keker inne chito ne sukunin kabisa ko chepyoset ak lagok ikere ndamondoi kabisa bwana Webster ndamondoi amdoindet ngomanda amdoindet kole kakwamda en kokwet mara kanyor chepyosok tiptem akonyor barnotik tiptem akonyor boisiek tiptem chekaamdechi ine the same scripture kor ibare iker chepyosok chekosik en tiptem chekakiamdechi kokosik tamanwagik mut keba lagok kokosik tamanomut chekaba orian ine kole en betutab chumambili kemi kanisa anan betutab chumamos kemi kanisa lakini boisiek mara kanyor boisiek oeng kityo chekachobo kole ami kanisa en wikit nenyone ako imuche komwa kityo kole ami kanisa lakini imuche ot komanyo lakini ichechu chukano chepyosok 20 chekakinyor kokosik tamanomut ako kakwaman kanisa kaba orian chepyosok ine ak lagok ko sukunin kabisa ngeba kiamda otese en kanisa ngebare kiamda kakwamda amdoindet lakini mwishowe kole amache kobwa taa biik chekakosik chebo orian ine kole kakosik ko nibare iker komenyoru ot boyot ot agenge nekosik chepyosok icheken ak lagok ko nibare iker chepyosochu konyumnyum kabisa sukulinywan ako nyumnyum kora kabutet chepyosok kotinye koriokteni nea kakakotet chi kole imuche chepyosochu kora chechongioni boisiek komabwa kanisa ko nibore iker koman amun kikonya spesio ake moomdechin boyot kabisa ng'ete kityo kochobo kous look akokesike kanisa tun betut ake kokibwote boyot kole ole mamwoan ot chebokani kole ngeokere kanisa lakini aba ko ngomwoe boyot komi chito nebo kokwet nekiakolei boyot ningebe kanisa lakini kinyas chepyoset komi boyot nenyinet kanisa kokwongany kole katuronyone boyot ne kamwoing'o kitonon boyot akoba orian kole siami kanisa kouni amiten en boyot anum nekikonyo kwamdewon kila kole nyon kanisa kosioweronai raini ami kanisa ko boyondoni kokwongany biik kole chepyosaninyin nendochin tuyet ndochin chepyosok en kanisa kotomuch komwoi ot betut agenge kibaorian boyot kole tom komwoan ot betut agenge chepyoset kole ongebe kanisa nibore iker boisiek chechang kochongioni kora chepyosok amun imuche komarikchin kora saisiek boisiechu kikoikoe kitichi metit inye kikoikoe nea moe kwam imyet en lanchi ko chepyoset ine nomokyin boyondenyin sikunet kosipot kolopotyi en kanisa sipot kolenen ochokchin asipotar tuyet arip boyot akwongi boyondenyin ko momoche kosir lanchi kabisa ko kit neu saisiek tugul ot ngo chebo sapa mamache konyas boyot kotebe kasetakie chaik akolinda chepyoset tuyet so nibare iker chepyosok chechang kokikochang kian kora boisiechu komabwa kanisa lakini chang any boisiek chekoito tugukwak kabisa kokesin kanisa netokiomdechi kelenji tuguchu kwo kora komarikonoiseni kora kamuktoindet yon tomo isibu en muguleldo matoche jehova kokochinoik chekonu kotomo ikochigee inyendet amun mwoe ng'oliotab Jehova kole sataka mwenyewe ko inye nekoikoigee kamuktoindet kole okwek konyolu kisipkikoite mugulelwokikyok asikondo tugukyok lakini boisiek chechang kotomo konai tomo takolenen ngwondenyin malikyuk ilen mongen Jehova kolean akokokoite tuguk ako nibore iker konambwan iman ngele kichongoni tuguk chekakichangan en kanisa kole gugu abdaga jaya jolai dami gini ke isire mara mara jaga tensi utapani ka osiru aja tenggol le kulena na ini mungkin gomuk tuan jete chan je cewa itu tu ku apa kan isa aku ngetengga so amma je kiam tu jina boye ke ni ji owai te mu ne luwa ku awara apa kan isa asuwa na gomuk tuan jete si aga tu ku ligi di mali ki aga ngwe di di utap to gi go itai kunde gomuk tuan jete nebo jinna go ka pe tu tabam da etna chito na go ku sige mu lo da ni ne kobong ngi lo ki go le mama je ko te ba wen ji mambi le sain ne ko ga je ba ki tu la na sa ta tu kowa gi je sige ga ni sa abu gi sige ga ni sa nebo jinna kam ni ri ko mo ga je sa ya go le amun ne su le tu bo ji ko le tu man na amun chang je gi so ge go ma sta ga tu le ge ba o le ga ge ba ko chang je gi so so go ga fa sa bo na web sta
1: ko ngi
5: yo ngi na le
1: Kagwalgi boi sih gembel tu, tapi orang kongoi missing kongoi. Asante. Kongoi missing barang kagenci punya. Thank you so much. Ben, Benadi Gray. Aye, agaknya Benadi ada mandor apa cutu barang kagen. Anak aku cina fas barang. Kagen ngalalak barang kagoi ani kuunanta. Robert?
6: Arab Gur?
1: Yes.
6: Ya muna Arab Gur.
1: Acha mega ya muna enye?
6: Ah, bye bye. Ulubantura azmara. Tegiru ndu?
1: Ah, karibu.
6: Ya, mwana matata ya Arab Gur. Dabasa, nega kawa wibwa wajji dabasa ya mburu. Wala, chiyoki enda. Ah, gimma nga leju kage ya mwage. La, indu wima chiyo zuko gogi. Suppose kondo ita boi je gimana ni dapat rujuk tadi tu lagi tu boi je.
1: Yes.
6: Lagi ni kini dapat rujuk boi je kerap bos. Eh jombaci itu nak dapat kerap boi ni je.
1: Kali yang boi ni ikut
6: kemeja.
1: Eh.
6: Ya.
1: Kali yang boi ni.
6: Boi ni tu, ingat le di sana tu mau kau ganas as, mau kau kondo.
1: Eh.
6: Kau majukam di sini orang kau urut lagi niat kerja ganas as. Anak-anak punya bocah tu, ini lulus keraya naga, anak sekarang orang kaya, anak sekarang pun ini unit kapok pemde, orang macam kau tu ini dia orang lelaki orang kaya, anak sekarang kiko itu nak kaya, orang muda ni kerja kat kumal orang lengan anak, anak. Kau cita, aku kira kau lengan, mami aja aku kaya kaya tau pura enggak.
1: Ya ni.
6: Kau kira orang pura.
1: So gitu nanti nega canggian, mui lelap dah. Atebeti nota ni mita kanisa nendete?
6: Kogige nga nana enge.
1: Haa.
6: Ehe. Aya, gochugu kama kwa rasa ya kule. Kito ni, niko hoi loo kasi chenge betu na kikita baan. Mara guna no kielu sot kukureche betu tafabato betu to inyo. Kogige tabana chakina betu tafabato. Ko betu to nuk mogi loo no kun maaten na Friday. Ko to nga lega maaten na. Ko loo kukina ko pindi sabah school. So buwe ure sabah school le sabato.
1: Yes.
6: Aku itu juga jawab keluar kepada anda sah. Tuh minyak awan. Aku awan itu bulu sakit. Kita kan anda sah. Terkaya itu segus.
1: Nehe.
6: Awan. Kau kah awan yang dari ibas tua engkau. Rumah itu yang nyari nabi tu. Nada nabi tu nih kita. Bawa mahu kini pun maru deh. Orang ini yang ngaku tu kan nyari je.
1: Nehe.
6: Orang ini. Orang ini banyak juga. Naga ibu ego. Ibu ibu yang pi kecuali naja membaji itu. Alangin. Mami betul nih wajah kita nak kau itu muni ada. Jadi uli anda sah ni no. Ucu mampi, anak dia maju. Guna betul dekat tu belum guna. Anak masa hari tak ya, bawa log kita batu betul. Tapi batu ko, tiangnya sih bawa guna muka cerai. Tiang ni dia log.
1: Mami jaga nama cikgu yang cerai. Kina mune.
6: Aku log pasal itu guna nanti kau muk dah lepas arah aku.
1: Yes.
6: Enggak log aku sih jaga log. Bahawa kau kasih semua marah itu suruh dia kau pun.
1: Eh.
6: Ingat log aku cerai ngap naga.
1: Yeah.
6: When the guy is on the bus, Gue itu lagu yang ngomongin korong itu malu banget lega, karena sangat lega. Dan gue itu lagu yang ngusah tak tunjuk orang.
1: Uh-huh.
6: Jukungit, nyokongete kwondo sinyokongete kamet ile kobutyi myet kotako lakweng'ung imanda nenono unu kamomitwanyu kambet kamoch akowono netos apose sikiriolchi tait kosoman yani kiriolchi kiritekchi kot nesomone kotor sapos ile ichu ingete nguno murenik ichunde lakweng'ung nguno itiakte lakweng'ung ngap kere lakwet osinye tuguk cheyonde ako mara akinye menekit en ka sait ako mara kewe maiwek toritu kokemo kokere lakwet kole os momi chi neokoinoseno
1: yes yes
6: Thank
1: you. Kongoi mising asante sana. Aya. Aya. Kongoi mising Robert. Mwoche indete ni ante neno limbo. Miano. Mwoche kwa rafa. Mwoche jitakenta mwure gira kine kunota. Arabi, tingi pikilio ndageta genga munga kwa labata kasarta soko ichipke wakerwechi.
7: Ano, jamgara kuru.
1: Jamge.
7: Ongoin tetutet na hizi, nako auzo boishek. Kenja ngenda jana kuma pendi kanisa.
1: Yes.
7: Ara gas na la lo pendi ke chang, ongo jengi ke angalal tugul. Ogo barem boya ta isaya. Ko sababu no ga bisa si si gere guna ni dakre fu boishek. Kodi boye chu kumu ke chang ora kure renga lega. Nibo gawo ni kitu ya maana ni boisioni chamara go kere kokagere koyai enda kasta kitu nyingi kanisa kote enda tutia ni kwa mada na isi boise kwa mocha lenge kita inatai nara nyalgi boise mizine nindi nara kuduru
1: aha
7: ko dike kwa baga kanisa en boise ko ongo kwa baga kanisa kwa hende to mwagora kwa nai kwa baga kanisa kwa naa nasoma mwacha mbenji mwenye nko kasarka nika hitke ya kaka misa samu huna nara kuri amato kukuyo vige ninguni kule nago chepa nuti vige ninguni kumache kwa nuti shiet noo angalalat noo en singisi kwa gere enko masta en gere nage rara kuri kame katakara agane nago chi nyeko lantune en kakisa nesu nago kipo siku lisele mesin bernopi kerja yang kau cegi betar sebelum
1: yes
7: kau ni jauh lebih malas dunia ni nak kau kahwin sah kau ni alvin boy sekarang kau ni cegi cina alu kau tukan families kau tukan jebioso kau tukan jitu pun alu kan dia ni kau ni boy sek mungkin mesti tak kau ni
1: aha
7: kau amat aja dia mungkin kau nak lekap kau tukan di lemen kahwin sah kau tarik tu lah aku kutuwa ni mwende yano la sota nko kanisa kumewe ndi sivinda kibu istosia titane lene ni konge tenga po yot kakubo kwa kika asit kwa chuku mnogoka asuko babi kanisa na laini reo laini kuhito yue kwa yot kanisa asuko vita yivor chore kora logo agi ngono lutu wara jiri ngono lara kuri kete chike kora yano liyondo nko chetole wara mungu kanya aluko ketinye boyishe kora asubi mwachi nago asubi ndi enda kora nago kibo manyanda ni amun ni arab kuru kutekan doita lakwet kwa kanisa asikuibuwa ngaliyote en kanisa lakwet kuipchi sivindet
1: yes.
7: Ile mwa line ngalejo na arab kuru amun
1: mwamu
7: line amun kwa lakwet ni kitekezande school asimu kumwane mambaba arab kuru kwenye kakiti lehen kanisa katiye ni pastor kwa ulu kwa line ako ili uyenge ngalega na arab kuru koret nungu nangot kiai kinyume kenam bikie je ngalega imume kwa ina ako kwa mabala ngalecho ino ne sijik kiedu neche kichibu nye ngaliyonde ngele ongeri ngaliyota apsetane ongeri kanisa kanisa kwa ili ngurume ngaliyonde isa abumu ngulwekyo kanisa kwa ili ngurume perusto yekake pa kanisa kwa kakisa kwa chikira mchamche mwenu limpa kanisa kibu perusto kutoka inete logo mainete logo kulei kwa kibu ngaliyonde ngeibu ngunyoka baba Gungireana, soa macam sihir kebawah isi, ane, orang dia pun jatuh je kerana maghrib dan, asyik ini lagu kyo, orang gigi ni korai kahat dia lagu ni bintala, asyik abis tinggal nete lagu nete itu, ini tengok macam, korai naik lagu, kau bumi tu pun lebih lagu tinggal kene lese negara arah lagu, so, yang macam geger gende, ane macam aja ini kan, ada pengkasan nak kena mama. Kami buat cukup menau, cuma sendiri kami tak boleh beri manusia ikhlas. Amma cukup kasar berapa kali, nanti kalau bawa isi cukup kami. Amma jauh lebih bohong ke? Abu iskara bawa isi cukup orang ko mahu yang norat negara orang ko lah. Kita mengalihkan dan berapa ko dah? Aje am datuk mengalihkan dan akhir tercium goreng kyo. Amma ko uti sih ko mengalihkan dan ni, ko ni di tita lagu cuci mereka ko aje kita sibuk lingkungan. Kau lihat kita ni sah. Jadi kita ini orang kau rumah macam apa sih ni? Kau kamu awal bayi sekolah, anak kamu yang mana sekolah? Kau ni terus kecang, kau tutup bayi sih. Enak saja orang kau ni, kau kau ni terus kecang, kau kau tutup kejini tu, mukti. Tutup kita ni macam tebal tengah ni. Nenek kau serba mukti yang kau ni sah. Kau kau ni kita kau ni terus kalah. Kemal kami berlalu tiga bulan di sini itu tiga je. Ya bukti tak ini orang ni jadi tiada yang akan kita tanya tu.
1: Lagi ni steely. Steely ya ramai.
7: Yes.
1: Still gora, enjoy tu gora je. Mungkin gogo gomah gocang mah berlalu tiga tu. Lagi ni korang itu gora. Ah very sure gora le cang TV gora go sirweri. So, but lagi ni itu negara ni tak ada enggak gora. King gogo beti boy sih.
7: Yes.
1: Kingu kwa wako betia poise kwa manda poise kwa mwako miga nisa kwa ki afekta nilua munga poise kichia katisha kwa kile kama gati kundo chintu kujuta tugul so me expecta ni mwangua legi expecta ni rai ni ngutko mewe ndi kanisa kwa mwako expecta ni kenyuru labda in weri ngungu mita kanisa ui tu
7: kiangindo si vinota nara kuri ringa janda nangemua
1: yes
7: 100% Kebetulan ni, amma cakap mau main jerit, no no ni ane. Kita ni kalau rekaan boyzik, amma kalau cawit boyzik ni mesti dikan ni sa. Pasai main stage boyzik ni. Katakan utlay pun, pandap kan ni sa. Kombi atau boyzik ni kalau kini tengga, negeri ni ada tunggu jerit dong. No, tanam mana si jerit mesti dikan ni sa. Aku suka one two. Aku tu one two cakap tunggu mesti kini tengga lah jerit. Kami jangan mahu bawa isu kali ini. Orang yang kita impas kerawat itu, kami kebukan ini sah. Amun, mata lebih tinggal, melihat ke negara orang yang pada melihat, dan kau tukul aglago.
1: Asante.
7: Kamu agak menyerap kur.
1: Thank you.
7: Asante sana kongos.
1: Kongo ya, besar asante. Jeb keyo, eno limbaran gana.
8: Wow.
1: Karibu.
8: Wamista.
1: Yes.
8: Ungu mising wa style. Inde dudu na kari ibu ek buana takara vite nu. Ako ako sa kabisa. Ale na sa changi ana nyaka ne ungu em ngalo likye ako ngala ako stoi ke ko se radio ni yo ni bo ta che ban. Maru ito si buana wa.
1: Mm.
8: Pasen ne ko torge ne targi bindi.
1: Yes.
8: Ongoi mutu komi biga nje iliyoti mugule lwa biswa. Ako tinda mutara mugule nda nywa. Okudiyo. Ana rurura. Ara adapta ko mati ko lagi ni bible mami ti mate ni bible ne bare de tero ni bible ne bare ne. Kopi ke ni tinda mugule lwa ke ni mutote lok twa jinya. Mama non giba kanan lagi ngoga kenzo ko gisi tanga tabuta matai ore

0: if you're so maybe some. But you have a great day, like you have to be paid. I want a midday waiting over. But that one alone, go about a midday waiting over, if you get a bag of meat, whatever was stronger, I get after. I get a midday, so I don't know. If you're so good, I got a. Get even if I see you. I'm not going to go ask you. Get even if I see you again, can you? Ana sana kiboiti ni tuame nyerani. Amuna ne asiku na taka ne bwana wewe. Hapo kani se tapi.
1: Eh.
0: E tinda yam do ini yire na rahabi.
1: Yes.
0: Ne nyerani sa. Yeah.
1: Aha.
0: Kwa kia, kwa isho kwa magi ngenge la damne ba sana ngani. Ako kaka kaka lo, kunyo kuti kuti, kaka lo, kunyo kunyo kuambe wewe. Lakini kwa jinsi yao sokoje kwa kuvunjwa kwa sababu la kaya cha hii pasta, unilipo kwa kuitishi kwa kwa Orgo para isi tau boyo tika isi biyo seta gumi boyo. Nara kara muatin korai. Aku kaki ere malu ini. Kute ini kara isi biyo seta leh masa yang korai. Kuni kah ni je rabi ni ini. Kah malu ini tak jaman korai. Kau kasa ini. Kau tu komatin dah isi biyo seta lugu lendang ni hilat puana bes.
1: Eh.
0: Iye kau hati pinne. Ayo ini isi biyo seta korai si pinne yalle. Embai sian ni ay, aku tu je sepuh naik jaket. Tu je sepuh naik jaket. Ko kira anak tanani. Anani aku ni cerita lagi sepuh na. Aku ni uji aje beru. Kau tunggu baru itu tu aja biar saya ni. Kau agak baru nak ni aje. Ani, yang doa itu, kau ani. Uji lepi terbiar. Anak unau bawa nama kita. Dia muan aku ni.
1: Yes.
0: Eh? Ya ni diun ni kebe berue kara, kita tak kau itu aku ni. Kau mami kita unye cakap yo sokap. Aku tak muai, ane aku ni masih bandoi tau kan, jadi tu bandoi tak cakap yo, aku tiang dah ni. Aku ni aku tak bisa aku betah lah kan ni asik cakap yo sa. Aku agak ni, aku guna kan ni ni jadi ni pun kara MP kau kalau jadi kan ni sa. Umure ni kwa paa. Mwati njero kwa na wezi. Mwati kwa mwati njero mwure ni kwa.
1: Ilo wata u.
0: Oba wa nali.
1: Oata ya kaniza anongwa.
0: Kaniwe nyona njiti poti paa.
1: Lakini.
0: Mwure ni kwa kwa kwa paa. Mwure ni kwa kwa paa. Kwa kwa kwa kitu. Njele kwa kwa jyo. Njele kinyan mwure ni. Ele saa isa aita amure ni dini ya tiso tko Kwa mwango liyo na kike Kelo nge tiena mbo isi
1: Yes
0: Kuta orete ije vyo mbja mabwa bo isi kwa kubuwa niki itili Yentu on piyap nipo bo isi kwa Aki ngele kwa soo jingele kwa namgane Kwa jie vyo soo kina Mure ni kwa uwe mugule luo kika Kwa mwikita na uwe mugule luo kika Uwa ita Mure ni Manigara amina amina Embaik boleh tapi segi mutat lo, kau mutat engkau mian. Lagi lelu nama je anam je isong kiri.
1: Kami
0: muda ni tu tak tu, muda ni tu tak tu segi mutat je iso, segi lagi je iso. Si beri tu na tu je biar kano, kau itu, kau lagi iso apa kau? Tiga orang muda ni berani cuma mat cakaraj iso. Nama je awam muda ni nama ibu guru je.
1: Kau maju
0: Malaysia ini, aku kau macamana jilid gitu. Kamu kiri murmu, kiri mago siku nanti. Jika ngah tak kira, sokol lawyer ni tak apa lagi ngah tak lenyo. Kau maju, kata mata gitu macamana jilid gitu ni. Kamu.

*441#. *441#. *441#. *441# already. *441#. Omache nyorchige chita pesa. Gere chita nugre Dennis kanyorchige 68. *441#. Chita nata nugre Julius. Julius, agere kanyorchige silingisiek 1,000. 1,000? Chita nugre Julius, nekanyorchige 1,000. 1,000. Julius. Yang negeri kau untuk awak nengke 10,000, 1,000. Ini dalam awak selit, karena am kalah barak. Cita nak tenugurin Julius kau nyuri 1,000. Cita nak nyuri 1,000, tenugurin Julius. Jamke Julius. Jamke. Imnya no daddy. Yeah. Imjano, hello, Julia Sara Bruti Jamke, hello, kau rogi cici kalian, lagi orang lagi anggit ya gisis, kapan saya ilan nama kau yang kita, mau ikut aja cici gu, mau ikut aja, *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. Chito nata negure Richard, nekakonyorchige 2,000. Makale kakonam kolany. Kakonam kolany. 3,000. 2,000, kanyorchige 2,000. Congratulations, Richard. Chito nata negure Rispa, Rispa, kanyorchige silingisiek 4,000. Kaikase? Kakamwaone len kakonam kwa. Kakwa karit, makoweksei let. Lega aku langgar itu cuan aku mau aku exilit. Ya aku langgar itu cuan aku mau exilit.

Gongo kabisa kago ima network pikyo kaki kabarang kabisa sige liano ninyo kabarang kabisa nangin agere biki bendi akpesa dadi ako mache sige wagen agere negi suko chobage agere negi suko chobage star 441 star 441 kebe bertana terbapung sit kiyota lotar initiative